0: Suria Pagi Tekan FM. Terima kasih kepada anda. 8.11 minit pagi. Dan pagi ni kita nak bercicat lagi. Anda boleh kongsikan buah fikiran anda, cerita anda. Hari ni yang bercuti, bercutilah. Yang bekerja, bekerjalah. Kita jangan ada kau bercuti, kita kerja. Apa ni, boleh. Masing-masing tiba-tiba ada pencegahan pendapat. Jangan. Yang bekerja, mungkin ada hak dia untuk bekerja. Yang bercuti, bercutilah. Itu hak anda untuk bercuti, okay? Jadi apa sekalipun cerita pasal kerja ni, ada yang Siti nak kongsi ataupun kita nak jadikan dia sebagai satu tajuk lah pada pagi ini.
1: Cicat Pagi.
0: Anda boleh kongsikan di medium ataupun di platform-platform kami untuk anda hantarkan cerita anda ni dengan tajuknya apa yang membuatkan anda seronok pergi kerja. Apa yang membuatkan anda seronok pergi kerja? Boleh ceritakan dengan kami, okay? Jadi anda bukan hantar sekarang. Kejap saja lagi, anda boleh hantarkan juga ke WhatsApp kami 0103446632. Dan ramai-ramai jom kita ke live TikTok Cekanan FM pada pagi ni. Saya Sidi Isam, mantap jiwa, Sidi Delicious, terus bersama-sama dengan anda pada waktu ini. Pukul 8.20 minit pagi nanti, kita nak menjelajah ke satu tempat yang cukup menarik juga, yang ada di negeri Terengganu, dalam Mood Terengganu On. Semuanya selepas ini, Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: meja orang aku rasa sedih pun rasanya. Oh, dah lama ni ada sayang aku, sayang aku dulu seorang tu. Aku lama ni baik, apa ni, bukan main dengan dia. Oh, kacik gila lah kini dah. Lepas tu baru ni adalah aku nak pinjam piting dengan dia.
1: Mereka ada pitih ke bau?
0: Bukan. Sebab tu aku desok lah baru ni.
2: Setukang lah
1: baru ni. Dah banyak mana?
0: Lepas tu dia nak tegur aku. RM50 je.
2: Padahal lama ni tolong dia.
0: Ya. Aku atur dia pergi kerja.
3: Tapi budak kabul kakau.
0: Dom. Jauh. Jangan main sini.
4: Kadang kita bukan. Kena kita main air. Kita. Kadang tolong akak pisang dia. Kebetulan hari tu tau. Dia minta tolong. Kita sibuk. Ngau lain kau. Lepas tu kau tegur-tegur kita tu perangai manusia kita je. Bukan tak bertolong. Kabur lah.
1: Ni ni orang panggil panas sepanjang tahun. Sari je ujar habis becok.
2: Lecok. Ya, peribahasa satu hari satu tugas. Tapi orang panggil dia sekali
0: je. Ni
2: sekali je buat salah dah. Segala kebaikan kita ingat langsung. Sama kau aku gitu juga hari tu. Yang ngokek-ngokek dia ingat dah baik-baik aku buat ni lama ni. Sekali je aku buat silap ni, buat salah ni. Habis yang kebel belaka tu.
3: Ni nampak buat salah tu cik.
1: Itulah dah manusia gitu semua. Kau baru ni gitu kau yang berlaku baru ni. Tapi gitulah. Kalau boleh dah, benda tu sekejap lah yang kita dah ingat
4: kau
1: baru
4: ni. Gini cik gue. Ya, kau tua kata kau. Kalau kain putih kau nampak setitik pasal jago. Nampak tu je. Hitam, hitam. Dah kap.
2: Berapa?
1: Berapa awang ke? Berapa?
2: Macam dia buka bot.
0: Dia titik. Lontar
4: sebenarnya.
2: Macam ni lah.
4: Lawak titik baju.
2: Contohnya, macam cikgu dengan Mek Nak lah laki bini tau. Kadang-kadang, benda cikgu buat salah se je buat salah. Habis kita ngukit belakang Mek Nak tau. Sama kau kalau Mek Nak buat salah, habis ngukit. Kebaikan Mek Nak jaga anak.
3: Tak ingat dah.
2: Ingat dah belakang itu.
1: Apa yang mu
4: contoh masalah sekarang mana kena go kali-kali kena.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Anita.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10. Temani anda.
2: Terima kasih kepada anda kekal sama-sama dengan kami. Saya Sidi Isam, mantap jiwa. Kemana cerita? Beres dah hari ni, beres. Kalau rasa masih lagi ada kebuntuan disebabkan tak tahu nak buat pilihan, nak pergi ke mana, boleh tanya pasangan kita. Tapi kadang-kadang pasangan kita tu diberikan jawapan tu kadang-kadang kena, kadang-kadang tak berapa kena. Tapi menurut daripada apa yang sepatutnya, kita kena berbincang. Berbincang itu kalau boleh kita cuba untuk selaraskan. Apabila telah pendapat diberikan, kita kena menerima, berlapang dada. Sebab tu apabila bila dalam perbincangan, satu perkara yang akan merunsingkan ataupun menyusahkan atau untuk kita dapatkan keputusan adalah apabila seorang buat pendapat, bagi pendapat, seorang lagi membantah. Apabila seorang yang buat pembagi pendapat, seorang lagi ni pula yang membantah. Jadi sampai bila-bila pun sebenarnya dia tidak akan ada satu capaian keputusan yang yang mampan. Begitu. Jadi apa yang kita perlukan adalah sebenarnya kalau kita nak bersembang ataupun berbual kosong tak apa. Tapi kalau kita nak orang yang memberikan pendapat itu, kita cuba mengambil pendekatan untuk menerima. Itulah sebenarnya cara yang paling bertoleransi, kan? Jadi yang sedang berada di dalam kereta tu, kalau ada pemandu dan juga pemandu di sebelahnya kata nak makan di mana, kita cubalah cari dekat manalah. Mana-manalah tempat yang anda dah ada pendapat yang pertama tu, kita pergi je lah. Sebab kalau nanti dia akan jadi susah, ya? Okey, jadi apa pun kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Nak cari tempat, kadang-kadang nak cari makan, nak cari makan kat mana Zidi? Sedap kalau kita beli makan patah. Nak tengok makan patah tu, nak tengok juga keadaan cuaca di lagu mana tau. Jadi kalau nak tengok macam keadaan macam cuaca, kita nak kongsikan selepas ini untuk info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu. Hari ini Pejabat Met Negeri Terengganu bersama-sama dengan Cik Ahmad Kamil yang bertugas semuanya selepas ini. Ceria Pagi, Cengkan FM.
3: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: frekuensi ini. Inilah Terengganu FM. Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini jangka berterusan hingga ke malam nanti. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah barat dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1.5 meter. Turunan dengan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 0969204463. Baiklah, sekadar itu sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi kepada FM. Terima kasih kepada anda kekal bertemankan saya Sidi Isam Mantap Jiwa Sidilicious temani anda. Ada juga pagi ni yang bekerja untuk keluarga tau. Setiap pagi keluar mencari rezeki dengan satu harapan nak bagi kehidupan yang lebih baik kepada insan tersayang. Walaupun penat, memanglah penat kan, daripada pagi sampailah ke petang, kadang-kadang membawa ke malam wajah anak.

0: Kalau anda macam mana? Kita ada pemanggil seorang di talian pada pagi ni. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Noh.
1: Ya,
0: yeah, Cik Noh
1: ni.
0: Okey, Cik Noh, apa yang buatkan Cik Noh rasa seronok sangat nak pergi kerja?
1: Sebab kita apa ni, kerja kat jabat pertahimat masyarakat kan, menyelesaikan masalah rakyat. Biasa dia orang ni nak isi bawang maidan, bantuan maidan apa, bantuan awam sekolah nak masuk U. Jadi rasa seronok lah kerana dapat membantu dia orang ni.
0: Sebabnya kalau lagi. Sebab ada yang yang beranggapan macam alah kerja ni mudah je, kerja ni mudah je. Tapi pada Cik Noh sendiri, ada tak kerja yang Cik Noh laksanakan ni sebenarnya semudah seperti mana yang disangka?
1: Tak mudah juga. Jadi contoh Cik Noh kena uruskan tazkirah jabatan di jabat-jabat kerajaan. Kita sebelum, walaupun dia sekali sebulan kerja, tapi nak masa sedia orang tu okey ada belaka tu tak semestinya lah. Kalau HQ nak minggu pertama, tapi ada jabatan tu tak boleh minggu pertama, kena buat minggu kedua. Kadang-kadang dari pengganti bagi menyelesaikan masalah tu.
0: Okay. Buat je pengganti. Jadi maknanya dia akan ada kekangan jugalah dari segi masa, dari segi nak dapatkan waktu yang sesuai untuk berurusan tu ya. Alamak, saya tak dengar lah Cik Noh. Cik Noh ni mesti dalam perjalanan ni. Cik Noh, ghostan balik. Ghostan balik pergi tempat tadi. Tempat tadi ada lain. Sudah tak dengar lah. Ada pula kita suka ghostan kereta ya. Tapi tak apalah, apa yang telah dikongsi oleh Cik Noh tu kita nampak jugalah sebenarnya dia seronok sebab nak membantu orang ramai. Jadi kalau anda nak kongsikan lagi, kalau tak ada dalam kesempatan ini tak apa, selepas pukul 9 nanti, selepas berita utama 9 pagi, kita akan teruskan untuk chit-chat pagi kita berkenaan dengan ceritanya apa yang buatkan anda rasa seronok sangat nak pergi kerja. Okay, terus kekal bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi, Cengkan FM.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Selepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi dengan FM. Terima kasih kepada anda yang bertemankan kami pada waktu ini. Ada yang katanya sedang menikmati makan pagi. Ada yang katanya sedang menuju ke perjalanan jauh. Ada yang macam-macam lah aktiviti program yang akan diadakan seisi keluarga. Hari ini maklumlah bercuti kan. Kita rancang percutian kita ni baik-baik. Jadi itu sebenarnya yang menjadikan kita rasa lebih tenang. Ataupun apabila kita dah bekerja, penat bekerja sebelum ni, kita dapat cuti dan kita rehat menggunakan kesempatan yang ada untuk kita santuni ahli-ahli keluarga kita kan. Terbaik lah. Okey, cerita pasal kerja, apa yang membuatkan anda rasa seronok sangat bila anda nak pergi kerja?
0: Cicat pagi.
1: Ni mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu sebenarnya. Apa yang membuatkan anda rasa seronok sangat nak pergi kerja ni? Jadi sebelum kita nak dapatkan respon daripada pemanggil kita ni, kita ada WhatsApp satu daripada Khabar. Khabar ni dia bagi pantun. Pergi ke kedai beli baja. Aduh, takkan baja saja, pokok tak beli. Dijual di kedai Pok Musa. Oh, Pok Musa hok kat situ tau. Hok berang jalan rumah dia tau. Semua orang suka bekerja. Bersyukurlah pada Allah Yang Maha Esa. Ha, terima kasih. Semua orang suka bekerja ya katanya. Okey, kalau kita nak dapatkan satu pemanggil kita ni, seorang pemanggil kita ni. Hello.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Go.
2: Gigi yang handsome tu pagi ni tu.
1: Ya, alhamdulillah. Okey, Kak Go.
2: Macam
1: mana?
2: Handsome tak pagi ni
1: ya? Bolehlah. Tak adalah handsome sangat. Bolehlah.
2: Ayat okay. Ni kan?
1: Bukan ayat ni. Tajuk kita ni pagi ni berkenaan dengan apa yang buatkan kita rasa suka, seronok sangat nak pergi kerja. Mesti ada sebab. Macam Kak Roh dulu pernah bekerja tak, Kak Roh?
2: Pernah. Kak Roh ni kalau Kak Roh banyak kerja apa di sini.
1: Okey, apa yang kerja, yang satu kerja yang Kak Roh ingat sampai sekarang yang Kak Roh rasa suka sangat, seronok sangat.
2: Kak Roh suka masa tu Kak Roh kerja kilang roti. Kilang roti kedai sayang Suregik tu. Kak Roh suka apa ni, suka buat roti ice cream tu. Kita potong-potong. Lepas tu dapat pandai buat kuih tu.
1: Oh, belajar sambil-sambil tu belajar jugalah.
2: Tapi tak ingat lah benda apa yang tokek bubur-bubur dalam roti tu kan. Kita basuh tu. Lepas tu kita tengok. Lepas tu satu lagi yang Kak Roh suka ni sini. Apabila kita mesin gandum tu, kita nak buat roti tu. Kita tekan mesin tu dalam depa lebih lah, dia punya panjang lebar dalam depa lah. Kita satu tepung tu dalam 2 kilo 3 kilo kita potong, kita putuk dalam mesin, kita tekan tu dia subit macam gegetok. Dia macam getok keping-keping terang. Keping-keping bagi dia, kalau dia pecah tepung tu tak boleh lagi.
1: Maknanya comel. Oh, jadi comel lah. Jadi maknanya kira Kak Roh pergi bekerja ni, satunya Kak Roh dapat ilmu lah tau.
2: Betul.
1: Okey, itulah. Sepatutnya
2: kita kerja situ sini. Satu lagi, kalau petang tokek atau kita balik pergi, kita jalan kaki ramai-ramai.
1: Baik. Terima kasih Kak Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab dia pergi kerja, dia kata dia boleh dapat ilmu lah. Itulah sebenarnya. Sebab betul juga, bila kita pada kita bekerja lah pada satu keadaan yang berniaga, contohnya berniaga perkara yang kita tak pernah pun tahu sebenarnya kan. Tapi bila kita dah bekerja di situ, kita dah tahu dah, oh dia letak ni. Jadi kita ada dapat ilmu baru lah gitu. Okey, kita ada seorang yang menghantar menerusi kiriman di live TikTok ni. Jadi anda boleh masuk-masuk juga di live TikTok dengan FM pagi ni. Boleh kongsikan cerita anda juga pada pagi ni di dalam komen. Tinggalkan komen anda, okay? Jangan tinggalkan saja, duduklah sekali. Kita berbual di situ. Okay, Bunga Sakura dia katanya kawan-kawan sebab semua kepala masuk air. Tapi stres juga kalau member asyik suka bercakap tak berhenti dari masuk kerja sampai balik kerja. nak termuntah katanya. Allah. Yang itu jangan dilayan sangat. Jangan dilayan. Sebab kita layan ni jadi dok bereti tu. Dok bereti beretok. Ha, kita buat-buat layan.

0: salah satu media sosial. Gitulah cerita dia. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, siapa tu?
1: Ini orang jauh sekali ni, daripada Kemaman, DJ Epi.
0: Oh, Epi.
1: Ya.
0: Weh, lama tak jumpa Epi.
1: Itulah kata nak telefon dok list sama baru boleh.
0: Dok yalah. Oh, dok kena tain segi awak tu busy dah. Ha.
1: Apa khabar ni?
0: Baik baik baik khabar, baik khabar.
1: Selamat hari raya.
0: Selamat hari raya juga.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita nak tanya ni, Epi dengar dok kita punya tajuk Epi.
1: Dengar-dengar apa ni, sebab apa kita suka sangat di kerja, apa benda tarikan dia.
0: Aja cerita sekali.
1: Okey, sebenarnya hamba ni lah, kerja hamba ni sebagai seorang DJ dan juga sound system.
0: Mm-mm.
1: Sebab apa kita suka kerja ni, hamba suka kerja hamba ni, sebab dia dok statik. Dia bukan tempat yang sama. Bermaknanya tarikan dia tu kita dengan suasana tu lain-lain. Contohnya hari ni GDC kahwin hari ni.
0: Mm-mm.
1: Ni on the way nak pergi kejok kahwin hari ni. Jadi tempat dia taklah rumah yang sama, tempat yang sama. Jadi mm-mm, suasana tu berbeza. Dan juga kita rasa macam kita taklah duduk tepat je. Kita apa ni, ke mana-mana.
0: Maknanya kita dah puas lah. Maknanya kita ada satu lagi, boleh. Satu lagi saya tahu, sebab bila kita banyak buat majlis ni, kita banyak buat untuk sound system di tempat-tempat yang berasingang ni, kita ada ilmu-ilmu baru.
1: Ya, betul. Lepas tu kita apa ni, kita berjumpa dengan pelbagai jenis apa benda ni, PA perangai.
0: Yang itu memang kita kena hadap dengan emosi yang positif.
1: Tapi sebenarnya saya suka apa ni, customer-customer yang cerewet ni. Yang apa ni, yang banyak mengajar kita, pertama sekali erti kesabaran. Dan juga kita nak memuahkan hati dia ni, kita ada idea-idea kita bersambung. Macam mana bila di akhir majlis tu membuatkan dia orang ni, terima kasih DJ, tersenyum, saya puas hati.
0: Kita nak gitu dah, kita nak gitu.
1: Lepas tu selain daripada buat DJ ni, saya juga ada buat kerja untuk part time security sebelum malam. Saya membuat rondaan lah, membuat rondaan di setiap pos-pos security.
0: So bagus.
1: Lepas tu macam hari biasa ni pula, hari kami ni kalau hari bekerja, okay, tolong Mac buat COD susu pamfret.
0: Dah bila masa rehatnya Pi?
1: Masa rehat tu lepas ambil anak sekolah.
0: Masalahnya hari ni cuti sekolah.
1: Hari ni cuti sekolah. Jadi hari ni betul lah pula ada buat job, pukul 4 kadang balik tu boleh lah.
0: Sebab
1: jadi
0: kita
1: masuk kerja sebelum malam pula pukul 12 malam. Jadi dalam daerah pukul 4 sampai tengah malam tu adalah masa untuk anak-anak.
0: Yelah. Kena cari juga api, kena curi-curi masa juga.
1: Baik. Jadi itulah tarikan bila kita bekerja dengan pelbagai jenis kerja ni. Dia tak apa ni, macam tak boring. Dan juga orang kata tak lah membosankan. Kalau kita duduk tepat tu memang, saya pun nak kerja-kerja cabak dulu ke apa benda ni. Jadi bila kita lah suasana yang sama tu, kadang-kadang kita stres juga kan.
0: Biar kita duduk di luar, kita kerja begini, kitalah jadi boh untuk diri kita, untuk keluarga kita.
1: Betul.
0: Baik. Faham.
1: Mari
0: nitah aja.
1: Kalau di Mike Mama, alu-alu lah kita pergi pakat minum air lah.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak, Bi.
1: Sama-sama, Di. Semoga murah rezeki, semoga terus ceria, dan teruskan dengan suara anda yang menghiburkan, menceriakan pendengar-pendengar di pagi hari.
0: InsyaAllah.
1: Kalau pagi balik kerja pukul 8 tu, buka radio je, suara Didi jadi lalu. Ceria. Tu dia.
0: Alhamdulillah. Saya kembalikan doa yang terbaik juga untuk Epi dan sekeluarga.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih Epi.
1: Untuk DJ terbaik Mr. Cini kita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat saya dari Kemaman, Allahuakbar. Okey, jadi apa

Pun kepada anda yang bersama dengan kami pada waktu ni, ada sahabat-sahabat kita ni yang menghantarkan juga lagi daripada live TikTok. Kita ada Mokko, kita seronok nak pergi kerja katanya bila dapat jumpa dengan pelanggan-pelanggan yang baik. Lepas tu pula bos belanja makan. Aduh, sedap dah rasa gitu. Okey, saya ada saya Akimi, komennya saya kerja dengan Cik Mat. Cik Mat senang hati, Big Boss duduk jauh. Katanya, jadi dok kena marah. Oh, bila boh duduk jauh ni dok kena marah. Eh? Tapi tak apa, sebab kita tahu Sayang Kimin dia adalah seorang pekerja yang cukup inovatif. Produktivitinya sangat-sangat luar biasa. Dan juga dia pandai menggunakan momentum dalam pekerjaannya. Okey, yang itu kita serahkan, itu adalah kepakaran beliau. Okey, kalau anda lagi ada yang nak cerita tentang kerja anda ni, kenapa anda suka kerja? Apa yang buatkan anda rasa suka sangat kerja anda ni? Kita ada seorang yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp. Kita ada Abang Mi, Geliga Kemamang. Abang Mi katanya suka kerja dulu. Kerja sebagai bilal masjid. Ui, Alhamdulillah. Suka sangat sebab ajak orang mari solat dan juga bagi tahu waktu solat dah masuk. Lepas solat boleh balik rumah dan rehat. Boleh buat kerja-kerja lain dulu. Abang Mi akan kerja semula bila masuk waktu solat semula. Begitulah rutin harian Abang Mi. Alhamdulillah Abang Mi, sekarang Abang Mi dah peceng kerja. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kerja, kena kerja, dok kerja puasang. Oh, betul. Kalau dok kerja, kita akan jadi puasang. Okey, selepas ni kalau sempat untuk kita dapatkan lagi respon daripada pendengar-pendengar kita, dan kemudian kita nak dapatkan Bro Amin, insyaAllah. Semoga adalah rezeki kita dengan Bro Amin pada pagi ni.

0: Ialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.
1: Oh Lucy, I'm home from the club.

0: The song is from the Kid Laroi feat. Justin Bieber. The song title is Tea. Good morning, everyone. I'm DJ City, and you're listening to Terengganu FM, your friendly companion throughout the day. Wih, tiba cakap Saleh pagi ni. Wow, wow, interesting, interesting. Sebab apa, kadang-kadang kita nak bekerja, kita kena tahu juga sektor mana yang kita nak kerja, kan? Ada yang kata ada jabatan ni ataupun keperluan untuk organisasi ni kena bercakap ataupun kena mahir dalam bahasa Inggeris. Kita kena tahulah, jangan kita pergi tu tanpa ada pengetahuan yang yang diperlukan untuk kita meneruskan kejaya kita tu. Jadi kalau tak tahu, kita kena belajar lah. That's right, that's right. Okay. Koya, pagi ni je bagi koya gitu dah. Dah apalah, koya-koya lah. Tapi tak apa kan, mana tahu ada rezeki kita. Okey, kita dah bersama-sama dengan Bro Amin untuk tanya pakar kita pada waktu ini.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Hai, seronok pula sembang ni kan.
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya pakar.
0: Assalamualaikum, Bro Amin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak dengar suara weh.
0: Oh iyalah, itulah lagu mana kita nak buat, gimana kita ni. Kita tak encok.
5: Kerja putih ni.
0: Oh, kerja putih kita ini. Aduh lah. Oh, orang okay, tak putih mana gitulah. Tapi
5: kita hari ni.
0: Jadi kita hari ni bercakap tentang kerja ataupun apa yang buatkan kita rasa seronok nak pergi kerja. Jadi bila kita nak pergi kerja ni, mungkin ada juga masalah-masalah yang timbul kan. Masalah yang timbul dalam pekerjaan, dalam dalam kalangan komuniti, rakan-rakan sekerja. Jadi apa yang sebenarnya kita perlu tanam untuk kita rasa seronok nak datang kerja?
5: Okey, pertama sekali nak rakyat kepada semua pendengar bahawa dalam hidup ni tak ada kerja yang tak ada masalah. Kalau kerja yang tak ada masalah, memang waktu lah bermasalah. Sebab saya kat IG ni, ada di kalangan generasi-generasi muda ni, dia pernah tanya, dia kata, Cik Amin, tak ada kau kerja yang tak ada masalah. Saya kata, tak ada, semua kerja ada masalah. Tak ada benda sebenarnya. Itu kena faham. Okey, yang kedua, apa benda yang boleh memotivasikan kita? Banyak. Dia upaya kata big why. Benda yang boleh trigger emosi kita. Contoh, bakpo ada, saya ingat masa zaman bujang dulu, ada seorang pakcik jual sate ni. Dia jual sate atas mutu lah. Tengah hari dia bawa teksi. Zaman tu zaman Grab, Uber tak ada lagi.
0: Okay.
5: Jadi dia bawa pagi, siang hari dia bawa teksi, malam jual sate. Saya tanya, pakcik tak letih ke? Kerja pagi petang saya malam. Dia kata tak ada. Bila-bila senyum, dia bakar sate. Saya tanya, bakpo? Dia kata, anak ni orang kat universiti ni, kenalah kerja. Saya tanya, oh, Masya Allah, bini. Dia kata, bini dia meninggal dah, kes kanser. So, nak ayaknya, walaupun dia kerja bawa teksi, dia kerja malam, jual sate, bawa motor, tapi dia sentiasa seronok berkerja. Tiga apa? Dia ada big why yang sangat bermakna. Iaitu dia nak anak-anak dia boleh mengaji di universiti. Jadi saya selalu tanya kepada semua mana-mana program seminar ke program motivasi saya buat. Saya tanya, gapo tujuan yang memberi makna bila kita kerja? Ada orang boleh jadi anak-anak dia. Ada orang boleh jadi bini dia. Ada orang boleh jadi tok lelaki dia. Ada orang boleh jadi mak dia. Ada orang boleh jadi untuk dia. Ada orang boleh jadi untuk ibadah. Yang penting, tanya diri kita, apa kerja tu bermakna? Bila jawapan tu tubik, itulah kita punya motivasi kerja. Disebabkan kita tahu motivasi, kita faham benda tu bermakna, letih pun tak apa. Tapi bila kerja tu bagi kita tidak bermakna, walaupun tak letih pun kita letih. Kenapa tak?
0: Betul.
5: So, orang putih kata, what is meaningful in your life? Benda tu lah yang menjadi motivasi pada kita dalam kerja. Tu bagai dia.
0: Jadi bila cuba nak dapatkan motivasi di tempat kerja tu sendiri, sebenarnya yang itu adalah disebabkan asbab kenapa kita rasa seronok kan. Dalam pada masa yang sama juga, ya, macam kata macam Bro Amin kongsikan tadi, mana ada kerja yang tak ada masalah? Ada masalah belaka. Cumanya dari segi untuk kita menyesuaikan diri kita dalam keadaan itu, sebenarnya ada tak tip yang boleh kita jadikan sebagai apa yang kita nak lalui itu? Biarlah kita nak tumpu kepada kita punya matlamat kita.
5: Contoh ada seorang tu nama dia CD.
0: Contoh tu comel dah tu.
5: Dulu dia tu lebih awal daripada Akademi Fantasia.
0: Contoh. Dia bukan mudah menggapai bintang di angkasa.
5: Bukan mudah menggapai bintang di angkasa. Hikmahnya disebabkan kalau bukan kerana tersingkir awal daripada AF dulu, barangkali tidak kira jadi DJ di Tengah FM hari ni. Narayaknya kejatuhan dulu, kekalahan dan ketewasan dulu adalah pengalaman yang memberikan kita pengajaran dan pelajaran baru untuk maju ke depan. Jadi narayaknya kepada para mendengar, dalam hijau ni kita ketemu dengan masalah. Kita ketemu dengan dia panggil kemucu. Masalah ni ibarat kemucu. Bila kemucu lekat di seluar kita, jangan biar. Cabutlah. Lagu mana kita cabut? Dengan kita tanya diri kita, gapo aku belajar daripada masalah ini? Gapo pengajaran aku belajar daripada masalah ni kita hadapi? Sebab dengan masalah itulah yang menyebabkan kita sentiasa upgrade. Masalah kita ialah bila kita ditimpa masalah, kita hanya fikir masalah. Kita tak fikir gapo hikmah di sebalik masalah tu. Gapo pelajaran di sebalik masalah tu.
0: Pelajaran.
5: CD pun masa mula-mula jadi DJ, saya rasa lah. Barangkali mula-mula bengok juga. Butang mana nak kena
0: tekan. Kekok juga kita ni.
5: Kekok juga. Tapi disebabkan masalah tu lah hari ni, setakat jadi DJ. Contoh paling mudah di kalangan pendengar, zaman dulu kan kita ambil UPSR tak? Bila kita dah jadi senior sikit, baru kata, wow, kita jumpa adik-adik sekolah rendah, adik-adik tanya, bel aku mana UPSR? Oh, senil je. Awal dia lepas. Padahal masa di UPSR dulu payah juga. Tapi ni rakyatnya, kepayahan itulah yang menyebabkan bila dia lepas, dia rasa senil. Bila PMR ke PT3, bila kita masuk ke tempat telemo, junior tanya lagu mana bayar PT3 PMR? Alah senil je, gini. Nak rakyatnya, kepayahan dulu padahal kita payah juga. Tapi payah tu lah kita hadap, kita belajar. Orang putih kata, bila kita tebang, insyaAllah, masalah akan jadi pelajaran, dan pelajaran itu akan membuatkan kita lebih baik daripada kita yang semalam.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih atas perkongsian, Bro Amin.
5: Selamat belaka.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia. Baru saja kita bersama-sama dalam Tanya Pakar dengan Bro Amin kita.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Seronok pula sembang ni kan.
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Sebab ada pada Fia Julia dan Lukman Faiz dengan lagunya Rumit. Jangan kita merumitkan kehidupan kita, tetapi apa yang Siri nak kongsikan ini, kadang-kadang dalam kerumitan itu akan terbit satu kejayaan dan juga satu keperluan yang mungkin sebenarnya kita tak terfikir pun sebelum ini. Ini sesuatu yang gempak nak kita kongsikan kepada anda.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
0: Betul, sebab peralihan dunia kepada tenaga hijau kini semakin pesat. Ini apabila projek ladang angin luar pesisir terbesar dunia, Hornsea 3 di United Kingdom dah mula memasuki fasa pembinaan utama dengan pemasangan monopile pertama di Laut Utara. Dan projek mega yang dibangunkan dengan sebuah syarikat tenaga itu dijangka mampu untuk menjana kapasiti sehingga 2.9 gigawatt. Ini sekaligus membekal elektrik kepada lebih 3.3 juta rumah di UK. Ini apabila siap sepenuhnya pada tahun 2027. Jadi pembangunan Hornsea 3 dianggap sebagai satu pencapaian yang besar lah. Ini dalam sejarah tenaga yang boleh diperbaharui dunia, kerana ia ni sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik. Itu yang boleh kita kongsikan kepada anda pada waktu ini menerusi Info Gempa. Dari hujung-hujung tugasan dan sini menemani anda, insyaAllah kita akan jumpa pula nanti di hari yang lain, di segmen yang seterusnya nanti, insyaAllah. Okay? Jadi apapun, kita jumpa lagi. Yang memandu, pandu dengan berhati-hati. Semoganya anda selamat sampai ke destinasi, dan gunakanlah undang-undang di jalan raya itu sebagai panduan dalam kita ingin mencapai kejayaan dalam hidup kita, sebab kita boleh diukur menerusi pematuhan undang-undang di jalan raya untuk kita menilai seseorang individu itu. Kalau nampak traffic light ataupun lampu isyarat tu dah merah, kita berhentilah, jangan terbang kita langgar, neh. Tak pasal-pasal nanti akan jadi pula kejadian yang tidak diingini. InsyaAllah, daripada saya Sidi Isa, mantap jiwa, Sidi Delicious, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Edisi hari Ahad hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah akan bertemankan saya lah Mek Ju sehingga ke pukul 2 petang nanti 4 jam bersama-sama dengan anda. InsyaAllah pelbagai perkongsian informasi dan semestinya ada lagu-lagu terbaik lah untuk hiburan kita bersama. Okey. Apapun terima kasih untuk Sidi Isa yang dah pun tamatkan tugasan menerusi ruangan ceria pagi. Bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10, Sidi temani anda semua. Okey, dan untuk anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati. Walau ke mana saja destinasi anda, kami doakan semoga anda selamat sampai. Tak lupa untuk anda yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, semoga dipermudah segala urusan. Semoga baik-baik sajalah. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahatlah untuk anda. Jadi selesaikan tugasan apa tu, kerja-kerja yang tertangguh di rumah mungkin. Mungkin ada yang nak basuh baju hari ni, mungkin ada yang nak kemas rumah hari ni, mungkin ada yang nak tukar langsir hari ni. Tukar langsir, pakai hot lama semula, habis dah raya. Apapun semoga semuanya dipermudahkanlah. Tenang-tenang saja dan bertemankan Mek Ju lah sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

persamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

98.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu kan. Terima kasih untuk anda yang terus mengekalkan pendengaran anda bersama kami di Terengganu FM. Dan untuk waktu ini 10.22 minit pagi ni, mungkin ada yang hari ini santai-santai saja kan. Jomlah hantarkan juga kiriman WhatsApp kepada kami 0103446632. Mungkin ada yang nak buat ucapan kan, ataupun kita kata pesanan kepada insan yang tersayang, mungkin untuk ibu dan ayah, mungkin untuk sahabat pasangan ke kan, rakan sekerja atau sesiapa sajalah yang sentiasa dekat di hati anda tu. Jangan malu, jangan segan, kongsikan juga aktiviti anda pada ketika ini. Kami rasa macam seronok lah kan, nak tahu juga apa yang sedang anda lakukan sambil anda mendengar siaran Terengganu FM ni, okay? Dan untuk anda yang masih lagi bercuti hari ini, rancang perjalanan anda sebelum bergerak. Cuti panjang ni memang kita kata ramai yang tersadai lah kan. Mungkin ada yang nak cari bilik untuk bermalam tapi bilik penuh. Kan, di atas jalan raya jalan pula sesak kan. Perjalanan ni sebenarnya bukan bergantung pada nasib semata-mata tau. Yang rancang awal tu biasanya sampai dengan lebih tenang. Yang kita kata nak redah saja tu dengan kita kata kesesakan ke apa ke, bersedialah untuk diuji kan. Jadi gitulah, dalam kesibukan kita juga mengejar urusan harian, jangan lupa juga untuk kita jaga kesihatan ya. Luangkan masa juga bersama keluarga dan insyaAllah sentiasa kita kata berbuat baiklah dengan orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan kadang-kala senyuman yang kecil tu dia yang boleh menjadi kata-kata yang baik, mampu kita kata membawa kebahagiaan besar kepada seseorang. Okay, jadi hantarkan sekali lagi kiriman anda ke WhatsApp kami 0103446632.

TV RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: kembali bersama-sama kami di Terengganu FM untuk waktu ini yang sedang memandu berhati-hati, okey, yang di rumah saja mungkin ada pagi ni kan, ada selesai sarapan pagi tu, dia nak masuk hala ke tengah hari pula dah ni. Dah fikir dah tu nak masak apa sebenarnya hari ni kan. Daging banyak sangat dalam peti kan. Semalam dah masak merah. Dua hari lepas dah kita kata kari kan. Hari ni masak apa pula agak-agaknya eh. Kan, sup daging pun okey juga tu kan. Tapi kena masak dengan cara yang betul lah kan. Mungkin ada yang dengarkan kami waktu ini antara peminat-peminat sup daging. Sampai kita kata kalau buat satu periuk tu daripada pagi sampai ke malam boleh makan lauk yang sama saja kan. Kalau ada juga yang hari ni menunya sup daging, sup tulang kan. Sebenarnya itu antara menu yang ramai orang suka masak seperiuk besar untuk dimakan berulang kali sebenarnya kan. Dengan kuah yang pekat kan, dagingnya lembut, hirup panas-panas, nikmat betul. Tapi bila sup tu dah jadi sejuk, cuba tengok permukaan kuah tu. Kalau ada lapisan putih atau kekuningan yang mengeras di bahagian atas tu, itu bukan parti sup yang wajib kita simpan tau. Itu sebenarnya lemak haiwan yang keluar daripada daging, tulang, sumsum dan juga bahagian berlemak yang kita kata semasa sup tu dimasak. Bila sup panas, lemak tu cair sebenarnya dan terapung seperti minyak. Kan, bila sup tu dah sejuk, dia naiklah ke permukaan tu lalu menjadi keras kan. Dan kalau lapisan tu agak tebal, anda cedok dan buanglah sebahagiannya tu. Sebelum panaskan semula sup tu kan. Sup tu sebenarnya masih sedap. Kuah dia tu masih ada rasa kata orang tau. Cuma minyak je berlebihan tu dapat dikurangkan dengan cara kita cedok dulu sebelum kita panaskan balik sup tu kan. Dan risikonya bukan sebab lemak itu beracun sebenarnya. Tapi kalau diambil terlalu banyak dan terlalu kerap, lemak tepu daripada makanan berlemak tu, dia boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol jahat. Lalu boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga strok lah. Dan satu lagi risiko sebenarnya, cara simpan sup. Jangan biarkan seperiuk sup tu berada lama dekat dapur dari tengah hari sampailah ke malam. Sebabnya apa? Dah bila kurang panas tu, simpanlah dalam bekas yang sesuai dan masukkan ke dalam peti sejuk. Nanti kalau nak makan, nanti keluarkan, panaskan balik kan. Sebabnya kesihatan ni bukan bermaksud semua makanan sedap tu kena ditinggalkan. Dia kadang-kadang cukuplah dengan satu langkah yang kecil. Kita cedok yang berlebihan tu, simpan dengan betul dan makan dengan lebih bijak. Sup tu sebenarnya memang kita kata satu lauk ataupun makanan yang nikmat lah. Tapi badan pun kena jaga juga kan. Kena hargai juga. Dia tak bolehlah selalu macam tu kan. Kena makan dengan cara yang betul supaya kesihatan kita, badan kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Itulah untuk anda yang nak masak sup hari ni tu. Kalau masak sikit untuk sekali makan je, okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau nak, kita kata nak masak daripada pagi ni untuk hidangannya sampai ke petang ataupun malam sekarang tu, kena tengok-tengok juga cara kita simpan macam mana kan. Kita nak panaskan balik tu, ada ke tak ketul-ketul apa tu lapisan putih tu nanti kan. Kena cedok dan buang lah eh. Jaga kesihatan kita, sama-sama kita memperingati kan. Itu yang dapat Manju bawakan untuk anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya, Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, Mesra Ceria.

Itu dia lagu persembahan Syiha Zikir dengan tajuknya Minta Ampun. Kan baru saja berlalu di Terengganu FM dan diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu yang kami mainkan untuk hiburan kita bersama pagi ni kan. Okay? Dan di ujung-ujung jam yang pertama, Mek Ju temani anda ni selepas ini pukul 11 pagi memasuki jam yang kedua. Macam biasalah kita ada teka lagu berganda tau. Nak tahu lagu apa, nak cuba teka, kena tunggulah okay? Memasuki jam yang kedua nanti. Untuk teka lagu berganda, dua lagu daripada satu penyanyi, sama ada penyanyi solo ataupun penyanyi berkumpulan. Kena tunggulah nanti lagu apa yang Mek Ju dah potong-potong ni untuk anda teka hari ni tau. Jadi semua itu selepas ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

نانو اف ام.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Ya, mari dah ni untuk teka lagu berganda hari ini. Mek Ju dah pun kita kata potong dah dua lagu untuk anda teka tajuk lagu dan juga nama penyanyinya tu lah. Kan, dah ready ke belum tu? Dah sedia ke belum tu nak dengarkan keratan untuk teka lagu berganda hari ini? Kalau dah bersedia, dengarkan baik-baik ni. Mek Ju nak mainkan ni. Letak. Kalau yang dengar menerusi RTM klik dekat telefon pintar tu, letak dekat telinga sekarang. Kalau yang dengar menerusi radio kenderaan, kuatkan sikit. Sebabnya Mek Ju malah nak main banyak-banyak kali ni. Di atas mood kita hari ni, berapa kali kita nak main tau. Jadi dengarkan baik-baik, ini keratan untuk teka lagu berganda edisi hari ini. Itu dia keratan untuk teka lagu berganda hari ini. Apa macam? Dah dapat teka ke tidak? Hantarkan jawapan anda sekarang lah kan. Dodang. Allah, dodang pula. Okey, sekali lagi lah. Mek Ju beri dengar sekali lagi untuk keratan teka lagu berganda hari ini. Okey, dengar baik-baik. Okey. Itulah dia kan. Untuk keratan teka lagu berganda, anda kena beri jawapan nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya yang Mek Ju dah potong-potong tadi tu kan, menjadi satu tu. Hantarkan jawapan anda melalui WhatsApp kami 0103446632. Ada yang laju hantar jawapan dekat live TikTok tau, Pok Sohok. Pok Sohok kata jawapan dia eh, dah mari mana pula eh. Mana datang pergi eh. Okey, hantarkan jawapan anda. Kita cari jawapan yang pantas dan juga tepat, penghantar yang terpantas jugalah pagi ini. Okey, 0103446632. Hantarkan jawapan anda untuk teka lagu berganda. 11:07 pagi waktu ini, Terengganu FM.

0: apa lagi?
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
2: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
1: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Ya, itu dia keratan untuk teka lagu berganda. Ada yang tak sempat dengar lagi ke? Tadi Mak Jo dah mainkan dua kali, itu mainkan lagi sekali. Takkan tak boleh jawab lagi. Dah macam pantun pula eh. 11.13 minit pagi waktu ini untuk teka lagu berganda. Ni dengarkan baik-baik. Mak Jo nak mainkan lagi sekali ni tau. Baik hati Mak Jo hari ni nak main sampai 4 kali. Dan ini kali keempat Mak Jo nak mainkan untuk anda ni. Keratan teka lagu berganda. Dengar baik-baik ni keratan ni lagu ni. Jangan sampai Mak Jo nyanyi baru boleh teka kan. Okey, untuk anda yang dah pun hantarkan jawapan teka lagu berganda, kita ada jawapan daripada rakan kita yang dimuatkan melalui kiriman WhatsApp ni. Kita tengok ni daripada siapa ni, Cik Gani. Oh, Cik Gani hantar pantun. Okey, tak apalah, bolehlah kita baca pantun dulu boleh. Pantun dua kerat, dia kata sempena hari tanpa tembakau sedunia 2026. Ayam berkokok di atas jambatan menghisap rokok, penyakit datang. Macam kena pula eh. Tu kepada sesiapa yang merokok lah tu. Ayam berkokok di atas jambatan, merokok membahayakan kesihatan, katanya Cik Gani. Terima kasih Cik Gani. Pantun dan juga kita kata ingatan mesra lah kan. Okey, balik kepada teka lagu berganda. Jawapan yang dihantarkan oleh Kimi Batu Rakit pagi ni. Assalamualaikum Jo, pagi Ahad yang damai. Ada ni, dia kata layang Terengganu FM dalam kereta, dalam perjalanan nak ke Johor Bahru, jalan-jalan, bercuti, beli jiwa. Doakan Kimi dan orang rumah selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan, insyaAllah, amin. Dia hantar juga jawapan untuk teka lagu berganda. Lagu yang pertama, Di Luar Kemampuanku. Dan lagu yang kedua, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu You Kiss. Betul ke tidak jawapan itu? Okey, seterusnya kita ada juga jawapan daripada rakan kita 5032. Namanya Ahmad Faris. Dia kata untuk teka lagu tadi, satu di luar, lagu Di Luar Kemampuanku UK. Satu je ke? Alah, kita bagi dua lagu tadi. Faris. Okey. Baik, seterusnya ada jawapan daripada Kaabah Dungun. Kaabah Dungun jawab nama penyanyi UK. Lagunya Di Luar Kemampuanku dan Di Sana Menanti, Di Sana Nanti, Di Sini Menunggu. Macam tu. Kaabah dimari karikah je. Okey, itu antara jawapan yang dihantarkan oleh rakan kita lah. Dan kita ada pemenangnya sebenarnya yang hantarkan jawapan yang betul dan pantas pagi ini untuk teka lagu berganda. Dan tahniahlah kita ucapkan kepada Kimi Batu Rakit. Menang seumur Kimi ni kan. Teralah dia. Teka lagu kan. Dengar muzik je pun dah tahu dah tajuk lagu apa, siapa penyanyinya tu kan. Alhamdulillah, tahniahlah. Sekali lagi kita ucapkan kepada Kimi dari Batu Rakit. Jawapannya betul, tepat dan juga dia adalah penghantar jawapan yang terpantas pagi ni. Alhamdulillah, okay? Jadi itulah untuk keratan untuk teka lagu berganda edisi hari ini. Kita dah pun ada pemenangnya. Terima kasih untuk anda yang hantarkan jawapan. Yang komen jawapan di live TikTok pun, tadi kata ada jawapannya A lah, ada jawapannya C dengan D lah kan. Mana datang A, C, D, A, B tu pun tak tahulah kita kan. Tapi itulah tandanya mereka ni sedang kita kata memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM tu. Yang belum ikuti kami lagi boleh cari sekarang di TikTok anda. Buat carian, typekan saja Terengganu FM underscore dan boleh tekan butang follow atau terus ikuti kami di situ. 11.17 minit pagi waktu ini. Ini dia lagu persembahan UK Di Luar Kemampuanku untuk anda. Terengganu FM.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: bersama kami di Terengganu FM 11.28 minit pagi dah pun kita ni kan. Untuk anda yang waktu ini mungkin ada kelapangan sikit tu kan, bersantai saja, beristirahat saja tu, jomlah Mek Ju nak ajak ramai-ramai memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore sekarang. Boleh buat carian dekat TikTok anda tu kan, typekan saja Terengganu FM underscore, dan anda boleh terus tekan butang follow ataupun ikuti kami terus di situ lah. Okay, ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan juga untuk anda berkenaan dengan ketidaktentuan ekonomi yang mana telah pun memberi peluang rakyat untuk membeli rumah. Dan susulan krisis Asia Barat yang dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus ini memberi peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Saya kira ini masih yang tepatlah untuk anda yang mungkin nak cari kediaman, nak beli kan. Dan pakar kewangan Faizul Rizwan ada berkata juga yang situasi sebegini sebenarnya mendorong pemaju menawarkan diskaun yang lebih besar, serta pelbagai insentif tambahan lah. Ini bukan apa, nak menarik minat pembeli hartanah pada tahun ni lah. Dan tahun ni akan ada kejatuhan transaksi hartanah, jadi harga rumah akan jadi lebih murah, terutamanya kalau beli dengan pemaju lah. Lagi banyak diskaun, lagi besar peluang pembeli dapat manfaat tambahan kan. Dan golongan muda yang mempunyai kedudukan kewangan stabil disaran memanfaatkan keadaan semasa kerana pasaran ketika ini memberi ruang rundingan harga yang lebih baik kepada pembeli. Dan pembeli bijak boleh menggunakan peluang tersebut untuk meningkatkan aset jangka panjang. Ini selain daripada memperoleh lebihan tunai menerusi tawaran dan insentif yang diberikan oleh pihak pemaju hartanah lah. Dan dalam masa yang sama juga, perkara ini dapat diingatkan juga kepada rakyat lah supaya terus berdisiplin menguruskan kewangan, termasuklah menyediakan simpanan kecemasan sekurang-kurangnya bagi tempoh 3 hingga 6 bulan menghadapi sebarang risiko ekonomi. Jadi untuk anda yang mungkin mencari peluang sebenarnya untuk memiliki kediaman sendiri, nak beli rumah sendiri kan, inilah waktunya. Boleh dah tu kan, nak kita kata nak tengok-tengok juga mana yang sesuai, kawasan mana yang sesuai, rumah ukurkan berapa yang kita nak, yang nak dibelinya. Ini adalah masa yang sesuai lah kan. Jadi itulah, kita harapkan dengan apa yang berlaku sekarang ini, ketidakketentuan ekonomi global ni, susulan krisis Asia Barat ni kan, dia menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Dan ini sebenarnya adalah telah membuka peluang lah kepada anda yang nak dapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah kan. 11.31 minit pagi waktu ini, semoga apa yang Mek Ju kongsikan tu memberi kebaikan dan juga manfaat lah buat anda semua.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: Dengan lagunya Hamba Dansa baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.41 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang setia bersama kami di Terengganu FM. Saya Mek Ju, senyum sentiasa akan terus temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu yang sedang menjamu selera waktu ini. Makan pagi ke makan tengah hari ke? Gabung dua-dua sekaligus lalu. Yelah, mana tidak digabung ikannya kan? Kalau yang sedang bekerja tu ada waktu ni je untuk makan, dia gabungkan sekalilah. Kan, tapi tak kisahlah macam mana sekalipun, asalkan jangan tinggalkan makanan. Kerja-kerja juga, makan tetap kena makan, okey? Tapi kena tengok jugalah apa yang kita nak makan tu. Kadang-kadang apa yang menjadi kita kata satu trend sekarang ni. Kalau dulu trend makanan dengan cheese, sekarang ni dia semua dah jadi hijau dah. Dah timbul trend hijau pula. Semua makanan nak dihijaukannya kan? Sekitar tahun 2021 sehingga 2025, kita sebenarnya pernah melalui fasa makanan yang semuanya mahu dibanjiri dengan cheese. Betul ke tidak? Ada burger cheese leleh lah, ada ayam cheese leleh lah, ada kentang cheese leleh lah. Roti John pun kita letak cheese juga kan? Tapi bila masuk je 2026 ni, trend dah mula bertukar arah dah. Kali ni warna hijau pula yang jadi tarikan. Ada matcha di mana-mana. Pistachio pula naik mendadak. Laksa matcha lah. Ada nasi lemak matcha lah. Burger matcha lah. Beli keli pun. Pistachio keli pistachio pula yang muncul. Betul ke sebenarnya hijau tu benar-benar matcha dan juga pistachio? Sebenarnya tidak semestinya. Sebabnya ada makanan dan minuman yang memang menggunakan matcha sebenar atau pistachio sebenar. Tapi ada juga yang hanya menggunakan perisa, pewarna, krim berperisa atau campuran manis yang diberi nama menarik supaya nampak mahal dan juga viral. Dia sebenarnya matcha ni adalah sejenis serbuk teh hijau. Dan pistachio sebenarnya adalah kekacang. Dan kedua-duanya memang ada nilai pemakanan yang tersendiri. Tapi bila dah dicampur dengan banyak lagi makanan tambahan lain, contohnya macam bila kita dah campur dengan gula kan, dah campur dengan krim, dengan susu pekat, campur dengan sos lah, dengan krim, dengan topping berlebihan. Ini bukan lagi kisah tentang makanan sihat tau. Hakikatnya sama saja. Kalau bahan sebenar tu sikit, tapi yang lebihnya ada gula, ada garam dan ada lemak yang lebih menonjol, tubuh kita tetap menerima beban yang sama. Dia kadang-kadang ia bukan matcha sangat pun. Kadang-kadang ia bukan pistachio sangat pun. Dia kadang-kadang ia cuma trend lama yang datang semula dalam versi yang baru ataupun dalam baju yang baru kan. Kita kena bijak pilih, bijak baca bahan dan jangan biarkan trend tu menentukan kesihatan kita kan. Kalau hari tu dia kita tengok merata-rata ataupun pelbagai makanan yang diinovasikan yang ditambah menggunakan cheese kan. Sekarang ni dah jadi trend baru tak hijau kau. 2026 ni dah jadi hijau dah semuanya. Matcha dan juga pistachio. Tak pakai keli pun nak jadi hijau kan. Tapi itulah kena tengok-tengok juga, okey. Kalau sesuai dan tak ada, dia tak mengganggu-gugat kesihatan kita, tak ada masalah lah ya. Kena tengok-tengok juga apa yang kita nak makan, apa yang cara kita memasak macam mana kan. Jangan kita kata jangan biarkan trend tu menentukan tahap kesihatan kita. Gitu. Semoga bermanfaat lah untuk anda semua ya. 11.45 minit pagi. Kembali bersama-sama dengan Mek Ju selepas ini.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: balik semula bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasi Mudah pun 11.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 96.2 MHz, itu frekuensi untuk rakan-rakan kita yang berada di Setiu dan juga Besut. Di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7. Terima kasih banyak-banyak, okey. Hujung-hujung jam yang kedua ni, selepas ini pukul 12:30 hari seketika kita ikuti berita Terengganu FM, dan selepas itu 12:15 minit tengah hari, macam biasalah, kita ada seleksi 90-an. Untuk anda yang nak hantarkan lagu-lagu pilihan, boleh hantarkan sekarang menerusi WhatsApp kami 0103446632. Lagu-lagu 90-an, okey? Boleh hantarkan dulu, lepas ni meja susun-susun. Jam yang ketiga nanti sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu seleksi 90-an.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

pukul 12.30 hari. Antara paparan buletin tengah hari ini, pengesahan umur My Digital ID lindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Dan tiga pekerja berdepan detik cemas kapal hantu terbakar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Julie Naidah Abdullah dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penggunaan My ID Digital sebagai kaedah pengesahan umur mampu melindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin berkata, sistem itu juga dapat menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurutnya, My Digital ID bertindak sebagai lapisan keselamatan tanpa memberi akses kepada maklumat peribadi pengguna. Sistem tersebut juga tidak memerlukan pengguna menghantar atau menyimpan salinan kad pengenalan fizikal. Sebaliknya, pengesahan dibuat melalui rekod rasmi Jabatan Pendaftaran Negara bagi memastikan data sensitif kekal selamat. Seramai 280 peserta iKasih diraikan menerusi program Ziarah Kasih Ihsan Aidil Adha peringkat Negeri Terengganu di Kuala Terengganu semalam. Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Terengganu, Datuk Abdul Kahar Abdul Latif berkata program itu diadakan sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap golongan miskin dan miskin tegar. Sebanyak 4 ekor lembu dikorbankan dan diagihkan kepada peserta iKasih serta penduduk setempat. Ia turut mendapat kerjasama strategik beberapa pihak termasuk Bank Muamalat, Malaysia Berhad dan Fama. Program berkenaan selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh agenda pembasmian kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Tiga pekerja berdepan detik cemas selepas sebuah kapal tangki yang sedang diselenggara terbakar di jeti muara Sungai Kemaman semalam. Kapal terbabit dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut di perairan Terengganu pada Ogos tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, ketika kejadian, tiga pekerja sedang menjalankan kerja memotong besi untuk tujuan pelupusan. Kesemua pekerja berusia antara 39 hingga 46 tahun berjaya menyelamatkan diri sebelum kebakaran merebak. Kebakaran berjaya dikawal anggota bomba kira-kira sejam kemudian dan punca kejadian masih dalam siasatan. Terengganu muncul antara pencabar utama rugby Piala Agong 2026 selepas menamatkan saingan sebagai juara kumpulan A tanpa kalah. Dalam aksi terakhir di Kuala Lumpur, Terengganu mengejutkan juara bertahan PDRM dengan kemenangan tipis 26-25. Yang dipertua Persatuan Rugby Terengganu, Amir Amri Muhammad berkata, pasukan itu mampu merealisasikan impian menjulang trofi buat kali pertama sejak 2019. Beliau menyifatkan kemenangan ke atas PDRM sebagai satu kejutan memandang lawan beraksi di gelanggang sendiri. Terengganu kini menghidupkan peluang untuk memburu kejuaraan pertama rugby Piala Agong musim ini. Sekian buletin disediakan Salimin Khesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud dia ada meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi, wallazi nafsi biyadih, demi Allah kan yang apa benda jiwanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu. Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iqu? Qala ghashahu wa zulmuhu. Ghashahu wa zulmuhu. Okey, demi Allah, tidak selamat semua orang daripada gangguan hati, lidah dan tangan, dan tidak beriman seorang hamba sehingga aman tetangganya dari gangguannya. Apa gangguan-gangguan jiran tetangga itu? Tipu daya dan menganiaya, menzalimi. Baik, seorang hamba ini, kita ni manusia ni tuan-tuan, dengan kawan-kawan, dengan sesiapa saja pun, tidak akan terlepas dari kejahatan tiga perkara ini. Daripada hatinya, dengki, busuk hati, iri hati, macam-macam lah sakit hati. Daripada lidahnya, mencela, memaki, mengumpat, mengadu apa benda, memfitnah, macam-macam lah. Dan daripada tangannya, daripada menzalimi, buat macam-macam lah kekuasaannya dengan apa yang dia boleh buat. Jadi tak akan selamat daripada tiga perkara ini. Jadi sebab itulah bunda, orang Islam kena jaga tiga perkara ini daripada menyakiti hati orang lain, daripada menyakiti ya benda orang lain. Tiga perkara ini barulah diselamat. Dan tidak beriman seorang itu sehingga tetangganya, jiran dia terselamat daripada gangguan-gangguan dia. Sekarang ni apa benda, rumah bertepek-tepek rapat ni kan. Maka jagalah hak jiran tetangga. Apa yang Nabi kata supaya maknanya selamat jiran tetangga ini, kita selamat daripada menyakiti jiran tetangga, iaitu dengan menipu dan menzaliminya. Ini macam-macam lah hal kalau berjiran tetangga ni kan. Kalau yang bela apa, kucing, bela ayam, macam-macam hal berkaitan dengan kucing, ayam apa semua tu, jaga elok-elok, jangan menganiayai tetangga kan. Ataupun maknanya perkataan-perkataan dia, hasad dengki dia, tengok jiran masuk rumah beli barang, naik apa benda, hasad dengki, apa benda, cakap macam-macam lah, kemudian buat macam-macam kan, buang sampah ke rumah sebelah, macam-macam lah buat. Jadi sebenarnya itu Nabi sangat-sangat pesan supaya kita menjaga, kerana jiran ini, kalau tengok Imam Ahmad bin Hanbal, dia cukup jaga jiran tetangga, cukup jaga jiran tetangga. Jiran dia ni tak suka kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tak tahulah sebab apa kan, nak kata mana tak suka. Satu hari dia nak suruh Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit hati, dia pun panggil Pak Imam, jemput datang rumah. Pak Imam datang, tiba-tiba sampai rumah, tak ada apa, balik Imam Ahmad dengan keadaan senyum. Kali kedua panggil lagi kan, datang lagi Imam Ahmad, suruh balik, sampai balik kata. Kali ketiga jemput lagi, panggil apa, halau balik pula, dah balik kan. Dan Imam Ahmad tak marah, sebaliknya senyum, senang hati. Jadi orang ni pun kata pelik sungguh kan. Biasa orang sakit hati maki anyar ni. Akhirnya dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya, wahai Imam, aku ni nak buat kau sakit hati, tapi tengok-tengok kau suka senang hati ni, apa hal ni kan. Akhirnya Imam Ahmad dia beritahu, kamu panggil aku ni, kau ingat aku datang kerana kamu? Tidak, aku datang kerana Allah, sebab Nabi pesan supaya memulihkan jiran tetangga. Sebenarnya aku suka kerana aku sudah melaksanakan perintah Allah, dan bila melaksanakan perintah Allah itu, Allah Ta'ala sangat suka kepada aku, jadi aku sukalah. Yang tu hal kamulah, kamu nak apa benda, nak buat apa, itu hal kamu. Hal aku telah maknanya mematuhi perintah Allah. Begitu sekali maknanya kedudukan jiran kita, apa benda berbuat baik kepada jiran ini, sampai begitu sekali Allah Ta'ala sayang kepada orang yang berbuat baik kepada jiran. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang terima kasih Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengekalkan hubungan setaman, sekampung ini, baiklah kepada jiran-jiran, jangan menyakiti hati jiran. Dan orang lain sama juga, jiran-jiran pun jangan menyakiti kita kan. Tangannya, lidahnya, hatinya selamat insya-Allah kan, aman damai kampung kita, taman kita, biiznillah. Aku lekali hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu memasuki jam yang ketiga, 12.15 minit tengah hari dah pun waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Mungkin ada yang ternanti-nantinya lambatnya seleksi 90-an. Siapa dah masa dia ni untuk seleksi 90-an?
1: Rindu memori 90-an?

bertemu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 12.32 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara tiga lagu yang diminta oleh rakan kita menerusi seleksi 90-an. Semoga anda terhibur lah ya. Okey, dengan tiga lagu yang dah pun kita mainkan untuk anda pada tengah hari inilah. Okey, selepas ini ada lagi permintaan daripada rakan kita yang dimuatkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Ada Kimi nak dengarkan lagu Screen Mutiara. Katanya nak layan sambil memandu katanya. Boleh, tak ada masalah. Okey, dan kita ada juga ini daripada Joe ni. Dia nak dengarkan lagu Ekspedisi yang bertajuk Cekal. Okey. Dan satu lagi, kita nak terus layan juga lagu permintaan daripada Syukri. Syukri, dia nak dengarkan lagu Search Gadis Misteri untuk tengah hari ni menerusi seleksi 90-an.

0: dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

hujung segmen Anggun Inspirasimu 129 minit tengah hari. Selepas ini, rancangan Hidayah akan menyusul untuk pendengaran anda yang bertajuk Asnaf yang layak terima zakat bahagian 2. Disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang Laya Sulong. Okay. Dan selepas itu untuk ruangan Gigi Okey Guna Gamak orang kita pukul 2 petang ni. Cik De ada siapa ke pukul 6 temang si awak belakalah lepas ni deh. Jadi Mek Ju undur diri dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok pun akan kembali temani anda juga menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda semua. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Bila dia kaya dah, adakah ia boleh ambil kok sabila? Boleh ambil kok sabila. Uma aula wi hok tadok dulu ah. Munggu barang dak banyak. Barang dak banyak wi ke hok miskin dulu. Wi hok tu dulu. Hok kaya ni ayah boleh tanggung, tanggunglah dulu. Baik. Dia boleh. Kalau dia kaya, dia ada kerja pun, dia boleh ambil daripada perang sabi lela, right? Boleh diberikan pada dia kerana dia pergi dengan mutatawin, orang yang suka rela, right? Dia pergi dengan suka rela, bukan pergi dengan berbayar, right? Lagi seterusnya, wa inkan wa agniya, sekalipun mereka orang kaya, jadi boleh ambil bahagian sabi lela. Sekalipun mereka ni orang kaya, sekalipun mereka ada kerjaan, boleh makan di tengah jalan, boleh buat kerja apa, ya apanya boleh ambil juga daripada bahagian fi sabi lillah ini. Ini bahagian yang sangat luar pada hari ini. In kan wa agniya i'anatan alal jihad, untuk membantu dia dalam berjihad. Kerana kerja jihad ni memerlukan pada kos yang tinggi juga. Belajar ni tinggi. Dia kira nak cari masuk, dah belajar ni. Maka keluar PT semua. Belajar je bukan hanya boleh PT. Itu setengah kerajaan dia dah apa nak labur bahagian belajar ni. Dia ke PT berhabis. Dia bukan beritih boleh wak balik mula. Dia rela wak tempat melancong apa dia kata. Orang tu boleh beritih mula. Dia tahu wak. Ada pun belajar atau 800 ribu, 800 ribuan. Habis gitu. Itu setengah kerajaan dia tak apa nak penting sangat. Atau orang ngaji. Ada negara gitu. Dia kata ni pelaburan yang pesih. Tak balik mula. Tak ada beritih boleh balik tu. Dia kalau kita buat kereta api, boleh pitih mula orang naik. Kita buat jalan raya tu, orang bayar mula tu kita. Tu, ya otak gitu ada juga. Ya tak tahu. Ilmu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Yang sangat menguntungkan ilmu. Kok mana? Berjihad. Jalan Allah. Itu mahanya daripada pitih. Bangunan molek, jalan molek, orang punah belakang. Jadi tak pakar juga kita buat molek-molek bangunan. Orang tak pakar. Jalan raya molek, apabila orang tak pakar, tak sesah masalah. Kita buat infrastruktur kelas tinggi. Tapi orang tak pakar.

0: jadi punah Melaka barang tu. Ini orang dak molek, guna pun dak pandai kerana jahil. Ini masa jahil. Jadi oleh kerana itu menyebabkan jadi infrastruktur yang kelas pertama, dunia pertama, pengguna kelas otak nombor tiga. Tu jadi orang buat baku molek bersih apa, ia hidup punggung atas, kaki duduk pak duduk. Ada kok. Punya masa dia orang pak duduk molek dah, kaki duduk situ, punggung duduk atas pula. Tu kerana otak dunia ketiga ni bang. Ini masa orang buat molek dah. Awe boleh ke dia punoh hati. Kira kosing-kosing molek-molek dia tebuk ke dia. Gecak pula tulis situ nama bangga perang dia. Ada kok. Ambil atas kereta api, ambil coteng ke dia. Macam geperen dia tu, lawa. Duk tulis, habis. Atau bah gitu dulu. Bah dulu kan. Masa otak dunia ketiga tu. Habis tulis di dinding bah. Nikah duk, dah tulis nama je. Bah kebila, tak tahu. Itu panggil otak dunia ketiga. Itu pelaporan. Dari segi ilmu, pengetahuan, jihad lah tu. Mengukur kekuatan umat bangsa ini. Sayyidina Umar pun nak orang ngaji. Sayyidina Umar dia nak orang ngaji, bukan dia nak orang piti. Ya, lehipong para sahabat. Lalu Sayyidina Umar tanya, ni dalam bilik kita luah gini, mu angang-angang mu benda apa mu nak? Orang kata kita nak penuh dengan angka-angka mah piti. Kita berjuang jalan Allah, tak yang mikir dah. Bagi semua piti kau orang. Itu makna orang yang melihat pitih betik. Mau pula kita nak bilik ni penuh dengan duit perak. Ini senang kita belanja jalan Allah. Dan mau pula umur mau nak benda. Kita nak dalam ni ada tiga orang aja. Kita nak orang duduk dalam penuh bilik ni. Dan kita nak pitih penuh dalam bilik ni. Pitih penuh bilik pun tak ada pedoh juga. Kalau dah orang yang guna tak pandai. Kita nak orang, tiga jenis orang penuh dalam bilik ni. Pertamanya kita nak orang serupa dengan Mu'ad bin Jabal. Kita nak orang gitu. Orang yang reti halal haram. Kita nak biar penuh bilik ni orang gitu, orang reti halal haram. Orang gitu, walau infrastruktur tak meningkat, tak tinggi pun, ada orang gitu senang aman dunia jauh. Ya kenal mana halal, mana haram. Ulama, kita nak orang jenis gitu. Ya ramah duduk dalam bilik ni. Piti tak ada pun apa dalam bilik ni. Orang-orang kita nak orang macam Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang amanah sekali atas dunia. Kita nak orang gitu. Walau piti tak ada pun, tapi tak kekoh orang, tak akan orang, tak rasuah, tak ambil. Kita nak orang gitu, ya ramah. Nak orang yang tegak, tak ambil. Bukan orang dia, tak ambil. Kita nak gitu. Kalau ramah pun pegawai. Tapi dah duduk makan tu duduk kekoh, duduk kekoh. Padahal bocor situ. Tinggal sikit yang nilih boleh ke orang. Orang itu kekoh habis ke you. Itu dah pedoh tu. Itu banyak, bajet banyak kali keluar berapa belanja orang. Tapi orang turun tinggi bawah ni titik leh gitu. Jadinya tebuk dia orang habis orang jalan. Itu orang umur kata aku nak penuh dengan orang macam Abu Ubaidah. Ini bahasa aman. Payuh nak cari orang tu. Aman payuh walau ilmu tak tinggi pun tapi orang tak boleh beli. Hebat dia kata. Integriti tinggi. Seorang dia aku nak juga macam Salim Maula Abi Uzaifah. Ni orang Quran. Salim nama dia. Salim Maula Abi Huzaifah. Salim hamba Abu Huzaifah. Bukan Salim Iklim. Mu Salim lah. Salim kau mu ingat Iklim lalu. Kata. Salim Maula Abi Huzaifah. Maula dia hamba, bukan hamba. Dia Quran wi ke dia. Nabi pun dah pesan. Ambil Quran daripada orang yang bernama dia kata Ibnu Mas'ud. Saling ni kalau nak ambil dengan dia. Ni orang Quran. Tiga ni duduk dalam mana-mana kerajaan, duduk dalam mana-mana tempat, aman lalu. Ulama orang reti halal-haram macam Mu'ah. Amanah orang kerajaan, orang dah makan orang. Mula orang megang Quran, orang reti Quran. Tiga ni kalau ramak molek lagi. Bolah pun tak boleh nak metuh lalu dah. Jadi oleh kerana tak ada tiga dengan ramah, jumlah ada seorang dua je. Jadi ramah bolah ni jadi gini. Gitu kan. Oh ya, orang benda kau habis kekoh nak. Kerana payuh nak cari orang macam Abu Ubaidah. Saya nak kata apa penting. Agama ni je nak orang. Saya nak piti sangat. Itu dah penting bajet yang banyak, piti yang banyak, yang mewah apa. Tapi orang teruk. Orang tu tak berdisiplin langsung. Maksudnya itu penting untuk latih orang. Jihad-jihad ni nak ke orang. Situ alat senjata tinggi pun, ramai jumlah pun dak betul menang. Kalau orang hok bawa perjuangan tu bukan hok molek. Dia kalau molek perang Badar 300 orang pun tak akan nak dah. Engkau orang, jenis anak butir molek. Dia nak kata orang, mana penting kualiti orang. Waktu dia kata, layak dapat untuk sabilillah. Kerana nak baiki orang. Nak baiki orang, agama pun akan jadi molek. Kalau orang tu molek. Jadi kita beri kepada sabilillah ini adalah kerana nak membantu mereka untuk perjuangan jihad. Jihad ialah salah satunya ialah perang lah. Tapi jihad ilmu ada, jihad harta pun ada. Jadi bidang jihad ini luar. Kemudian yang akhir sekali kita nak beri juga zakat ini wabnis sabi. Anak jalan raya. Ibni anak. Sabi jalan raya. Jadi kenapa panggil anak jalan? Sebab macam baby duduk dengan mak duduk berenggang, dia dengan jalan raya pun duduk berenggang cukup. Dia nangis apa atas jalan tu lah. Dia ngadu ada pitih atas jalan tu lah. Baby dia nangis di dada mak dia. Kerana dia anak mak tu baby. Dia ni anak jalan. Anak jalan dia duduk atas jalan tu. Dia nak ngadu ke dia. Anak jalan dia panggil. Anak jalan raya mana dia adalah orang yang mana musafir. Dia ada sebagai kinayah dia untuk nak beritahu orang musafir. Mak dia jalan raya tu lah. Jadi dia nangis ngadu ke jalan raya tu lah. Kerana dia berada musafir. Jadi lain-lain kalau kita tengok fukara ramah, masakin ramah, kemudian lagi amir ramah. Kemudian lagi kita tengok lagi mu'allah pun ramah. Tapi untuk anak jalan raya seorang ibnu saja. Dia tak guna anak-anak biar ramah tak. Kerana nak kabar jalan raya ni setiap orang tu dikira macam seorang. Dia punya musafir mung jalan raya tak ada orang lain tak. Tepat jalan raya tepat seorang. Jadi kita wui belakang, ya pergi ramah pun kita wui, ya pergi seorang pun kita wui juga untuk Ibn Sabi'in. Jadi Ibn Sabi'in anak jalan raya wahual musafir. Itu orang yang musafir. Musafir yang bukan maksiat. Jadi kalau musafir nak pergi buat maksiat dari awal kapung lagi, yang ada dah niat, itu kita dah uji. Dia dah uri dia. Kapung orang ni nak pergi judi. Kapung orang nak pergi bunuh orang. Lepas tu kita dah uri. Ada pun kalau dia pergi, lepas tu dia taubat dengan jalan, kita pergi baki jalan lagi. Apa dia lagi nak? Nak pergi, nak lah 40 ya. Pergi 40 ya. Ada pun sampai sini. Nak tengok. Nak pergi saja ke nak alih pulau? Nak pergi balik lah. Uri untuk pergi balik. Tak kita nak pergi ya, takut sehala je. Kita nak tiket sehala kita tak mau balik dah nak pergi tu pergi sehala dengan awi balik hanya ia nak pergi balik ke nak sehala je hanya lalu dia kena tanya gua ni ada setengah orang dia nak pergi balik kita pergi balik jadi pergi kemudian mungkin di tempat tu kena pergi juga mungkin lah. Anak pergi dah bermukim pun lah bayar juga mukim dia tu perlu berapa hotel situ tak parah dia hotel situ dah 80 yang semalam apa malam nak duduk duduk 2 malam ya satu menang bahagian mukim tu kena beri juga tapi kalau mukim lebih pada 4 hari tak boleh beri dah 4 hari je kena beri Okey, ni 4 hari je. Eh, 4 hari pahal tu jadi mu tak boleh jamak kosor dah situ. Ha, dia kena wui 4 hari ke bawah je. Lepas tu mu jadi orang situ, mu nak kerja cari biti lah pulak situ.
1: Dia
0: tekan dah
1: jalan
0: lagi lah. Ha, kan ada tempat je kena kena tidur. Nak jalan seterik ada orang buat je kena tidur. Nak wui go ah. Pak mungkin hak ya tidur. Ha, ni kalau orang ya, dia kata dia nak pergi, nak bermukim, nak alik mula. Ha, tapi kalau orang melibatkan pada musafir dia yang hajat dia tiap-tiap hari boleh berlaku, waktu 18 hari kena pergi ke dia situ. Sama ya. Ha, jamuah apa kosor 18 hari. Ha, itu hajat kita boleh berlaku tiap-tiap hari. Bukan duduk tangan kita, kita tak boleh kontrol. Ha, dia nak pergi ni 18 hari. Boleh kong. Jalanan taiket apa? Taiket 50. Ha, lepas tu duduk dia Alustar apa nak duduk. Itu tak tahu. Ha, kita nak ha, orang awak mata kita. Ha, ni oh, doktor hari dia ada. Ha? Oh, doktor sakit mata ke? Dia nak hari pun. Ya, nak awak hari tu hak dia pun dah lepas. Ha, nak nak awak hak orang doktor ke. Ha, lama. Awal lah hari. Oi. Hai, orang apa sehari mu nak? Alustar. Oh, kita nak situ satu sehari. Sibu lapang, 14 hari. Dah balik pula, balik 5 miliar pula, balik. Tengok, tengok, tengok, pergi, balik. Kalau kau pergi saja, we pergi saja. Kita dah alik dah, kita kira, siapa dia ni, dah alik. Oh, dia panggil one way ticket. Eh, oh, dia panggil. Oh, one way ticket to the blue. Enggak tu. Itu dia panggil sahala. Sahala dah balik dah. Ada hak gitu. Dia panggil one way ticket to the blue. Ha, jenis bahasa begitu. Nak kata. Ha, okay ni. Dia dah balik dah. We pergi saja. We pergi saja. Dah eh, we balik lah. Okay. Ha, tu makna pemberian. Oh, atau balik pula ada baki. Pak Rimo lah. Apa yang ada? Kita tiket 50. Tapi ini rupanya 48 sama. Oh ada siat tengah, siat tengah wak isin. Siat tengah wak isin eh. Ha. Wali eh, barang orang Islam tu munak akan mana? Eh ngak piti ayah mu. Orang ubi untuk tolong. Kita ada piti. Kita ada piti, ambil piti kita duduk di Seremban. Ha, jadi ubi ke Seremban je. Ubi taket ke Seremban. Lepas tu, hak tu mu sendiri pula lah. Aku ubi tempat piti mu ada. Ah, we naik kat.
2: Ha?
0: Tak kira, tak boleh ambil orang Islam. Tak kira. Tak boleh ada lebih. Sama kan orang nak tolong orang lain pula tu. Tolong orang lain pula. Oh, tu siapa pahat tu. Berat tak berat orang kita ni. Kereta 3 hotel dah isi lagi lah orang tu. Noknya tu. Mau ingat berat tak berat tu. Mentaliti orang tu. Oh, kereta digotir dah. Isi lagi orang ambil tak batu. Dari nak ni batu. Kerana selik gaji tak ada boleh kecil. Ini hak molek-molek ini. Dia kata janda mati balu lama tu. Allah kan. Isi dalam tu nama bini dia dah. Tulis status janda balu. Boleh kan? Pada haya, lek-lek je tukar tulis. Dia kelihatan gitu. Nak itap batu orang biar boleh dua orang. Orang kata itu dunia hari ni. Orang atas scammer, orang bawah. Orang bawah pun scammer juga ke orang atas. Sama-sama balah. Orang kata dunia. Berat kita ni. Ambil batuang orang yang tak layak. Tak layak pergi minta batuang. Oh tu berat oh. Bukan barang mudah. Oh barang batuang yang ingat ke awal ni kerajaan lebih dah. Nilih lipoh dah nak bagi kau orang. Oh naik sekerak pukul lali pergi daftar dah. Naik sekerak pukul lali daftar dah. Mabik semalam okay. Mabik semalam boleh lalu batu lah. Berapa ribu berapa ribu. Oh banjir lah tu minyak benda. Naik sekerak. Baru naik sekerak pukul lali daftar dah. Lepas tu mabik semalam situ. Ha, belum mabik kan? Tak ada mabik dah ni. Macam mabik di Mina je. Come on. Ha. Bermalang. PPS tau. Alam tak malang. Dia tak uwi. Dia tak uwi kena bermalang. Nama tu kena tidur kot semalam situ. barulah ayuk dapat. Faham apa? Ah, tu tengok, dia ingat akan batu atau barang nilih kerajaan mutoh habis dah. Jeluah tak perlu dah. Tadi nak pergi ke dia. Dia tak tahu barang tu orang pergi tu untuk orang oh, betul-betul semua. Oh ni ini masaan tak reti ya bang.
1: Langgar
0: tak? Ha? Langgar itu. Ah, orang ada lambat bunyi kerajaan orang panggil tepuh sikit. Ah, lalu dah dia. Mekir lalu dah nak ambil Quran. Eh? Oh, ni lah, tak boleh hak mau ambil itu, piti orang ramah tu, piti orang ramah, piti negara bukan piti hak yang berhormat tu untuk nak uji kamu, piti negara, piti orang ramah mu tak masuk kriteria yang perlu dibatu, mu tak boleh makan ya kan, baik hai, tak biar ke dia lah. Oh, ni hak kita kau, lipoh ni mu yang kata, mu hak kita itu yang ada kriteria tu. Oh, orang ramah, piti orang ramah. Oh, awak tu tolong menguruh je. Kan piti dia. Dia tolong nyapai. Piti tu piti orang ramah. Tengok, oh, boleh tolong pak lain pula. Jadi, ha, kena bakar piti lain pula. Right? Oh, dia kata bahawa, banyak masalah hari ni. Oh, mentaliti orang kita kok, asal bunyi ada batuan lalu tu. Cokeh juga olah. Oh, celok lek tu lek ni biar boleh setuh dengan dia kok. Dia tak tahu dia ambil itu adalah haram. Dia tak tahu haram tu. Eh. Ini banyak ni. Eh, nak kena jelah molek. Ha? Oh, kerajaan tu orang. Bukan kerajaan bayo. Oh, kita bayo. Kita duk bayo macam-macam duk bayo. Baik. Oh, cuka tu cuka ni tu. Piti orang. Buat tu untuk orang ramai. Piti tu. Anu ambil negara. Eh, ni kita apa? Kira aku salah seorang pada warga negara. Jadi tak patut apa? Pergi cari sebab. Jadi patut. Ni lah. Bila tidak diberi pengetahuan yang betul, maka makan apa? Makan sebah orang ramai. Ya mungkin je sini. Ya mungkin mari sini untuk kerja je. Lepas tu nak alik kampung ya. Jadi putus bekalan sini tak ada. Nak balik. Boleh we ya. Eh? Nak air pula boleh. Ha, deh. Mana je boleh.
1: Satu kota lima dah pada kerja sastra. Dia bayar RM90 sebulan pekerja. Tapi duit itu dia bayar ke dia kata bajak ana boleh bonus tu dapat pergi bayar. Dia cerita lah. Dia dah
0: benda ya swasta.
1: Orang punya swasta. Dia ambil dia RM10 dia ambil. Dia cukai lah.
0: Ha.
1: Dia ambil. Tapi yang cukai yang dia ambil daripada swasta ni dia bayar ke kaki kerja macam bond tu dia. Macam duit-duit ni bayar
0: 200 bulan 200 bulan 200 tahun kalau duit-duit pergi kerja. Ha. Bonus. Tahun baru ada bonus. Jadi sembarang pengambilan itu perlu mengikut kewajaran melalui kajian. Ah, itu boleh main mengena-ngena kat bayar orang ini keadaan cukup dah. Kalau barang cukup dah tak boleh ambil baitul mal ni. Kalau cukup dah tu syarat pengutip pancuka dalam Islam kena cukup dah tak boleh ambil. Okey, kalau tak cukup tujuan dia nak guna. Guna tujuannya. Kalau untuk nak mewah-mewah tak boleh.
1: Okey.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Ha. Itu maknanya nak kena tengok tu. Ha, benda takdi. Boleh melibatkan pada pengambilan yang tidak hak, tak ada sebab yang kuat, maka dilarang. Eh? Ha, pengambilan tu sendiri nak kena tengok. Bukan senang. Meretoh ni. Eh? Nak kena beradong. Dengan kajiannya perlu diwah. Ya, eh, perlu. Ya, eh, pengambilan tu. Anda mengambil daripada penat leluh orang ni nak kena tengok lah. Tujuan dia. Tujuan kerana kita menyiapkan perang apa ni. Bahaya. Kalau tak jatuh negara ke orang lain. Dia ada tujuan. Orang nak kena tengok. Right? Sebegitu. Dia hanya 18 je kalau lah setiap hari boleh berlaku. Dia hajat di tempat itu tak tahu bila nak selesai. 18 je pergi ke dia. Ha, situ je. Dia tak boleh pergi pada tu. Eh, mananya untuk bermukim di satu tempat. Nah, hajat boleh berlaku tiap-tiap hari. Kalau hajat tahu dah orang habis, itu bawah 4 hari je. Kalau hajat tahu dah, dapat dah masa 4 hari, itu 4 hari je. Lebih pada 4 hari tak boleh bayar dah. Bayar 4 je. Kamu cari diri lah pula hari kelima kenang tu. Kamu tahu dah. Ni dah hajat setiap hari dah tahu boleh ke dah. Boleh ke dah tahu. Gatuh orang lain kontrol. Tu pergi 18 kerja. Keadaan tak dia nak tengok. 18 tak ada dah. Maksimum dah tu. Kita pergi ke dia. Kamu cari diri lah. Kata ulang sedekah ke mu apa pas tu. Ada pandai lah. Jadi kita pergi ke dia perjalanan untuk 18 dah balik. Semula. Tu lah dia nak balik.
2: Apa lagi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali washabbihi ajmain Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Cici Akikuan Negama Orang Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik semula dengan Cik Ada untuk hari ni, minggu ni. Cici Akikuan Negama Orang Kita, Cik Ada temani saya-saya ngondong Cik Ada lah ya. Tepat pukul 2.07 minit petang. Terima kasih banyak untuk DJ Meju bersama-sama kita tadi dalam dia. Anggun Inspirasi Muhabidah ya. Leni Cik Ada pula lah sampai pukul 6 petang. Berskala lah dalam radio menapa tu. Ya, Terengganu FM, Mesra Ceria. Jadi pukul 2 suku lagi kita ada apa nama tu? Peribahasa tau. Satu hari satu peribahasa, 2 suku lagi. Lepas tu adalah hari ni kisah kedai kopi pukul 3:30 kat agang. Program apa ni? Program pula tu. Rancangan Jamal Kiro nak cakap benda lama-lama tu. Bangsa Pak 32 kat agang. Ada Kalam Murabi ya. Ada utama 5 petang hari ni. Retro pilihan, lapor the way, beast on air. Itulah jujuk tu. Benda yang kita sumbat dalam 4 jam kita dalam Cici Okey Guan Negama Orang Kita ni. Bersama-sama dengan Cik Ada lah ya. Sampai pukul 6 petang tu. Jangan awak dah ingat.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Antan patah, lesung hilang. Maksudnya, kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, sudahlah barang-barang di rumahnya dirompak. Bapanya pula jatuh sakit. Hidupnya bagai antan patah, lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Saya menari denganmu daripada Datuk Zainal Abidin lah. Ha, pukul berapa 2.19 minit petang dah. Makan nasi dah lagi belakang rumah tu sayang-sayang Encik Dan ni. Hey, hari ni sedap dah makan nasi dia. Oh, macam-macam lah. Daging dah habis lagi. Hak duduk peti tu ada orang buat singgang daging. Ada buat sup. Ada buat apa ni kuah belengah dah. Ada buat sambal kicap. Macam-macam lah dah menu daging ni. Biasa makan daging ni teka-teka je tau. Teka-teka dia lah. Kadang-kadang tu bila dah musim rebang baru-baru ni, dia duduk pakai ator ni. Sehari boleh 2 jabir 2 supik. Padang lah tu. Bubur sikit-sikit. Kalau berasa macam daging tu sikit sangat nak makan ramai, iris lah nipis-nipis tau. Lepas tu bubur lah dengan apa kacang panjang. Bubur orang kata buat recoh dia lah. Nak goreng kacang, tapi dalam kacang goreng tu adalah daging sikit-sikit. Iri halu-halu maknanya dok lah. Orang kata boleh lah sikit seorang rasa ujung-ujung lidah. Benda-benda dok banyak kalau dok banyak. Jadi cuaca hari ni nampak terang-terang di Bandar Kuala Terengganu ni, panas ni. Jangan awak dah ingat lah minum air masuk belakang adik kakak tu. Minum air masuk molek banyak deh. Sehari tu 8 gelas tu wajib lah. Atau kalau kita ni jenis hok jenis apa ni, hok badan besar sikit lah, orang kata tubuh tu. Rebubuh lah 9 gelas pun tak apa. Kadang-kadang air ni lah, kalau badan-badan biasa ni 8 gelas lah. Tapi kalau badan kita besar sikit, kita pun gerok banyak, tak apa kalau nak bahan 9-10 gelas pun. Tapi minimum dia 8 gelas lah. Sipir dia mudah nak ingat maknanya gitu tau. Jadi hok mana masih lagi jalan dalam negeri Terengganu ni, hok baru masuk negeri Terengganu ni, cuti kan leni dok sehari dua ni, cuti erik. Siapa hari keputusan agung kenapa tu. Jadi orang pakat masuk negeri Terengganu lah. Oh, nak pergi pasar payang ramah kat sana ni, nampak pesek tu. Jalan kat lekoh tu tau. Parking molek lah, jangan dia epek-epek kereta orang. Tengok ke kanan juga . Tapi alhamdulillah lah, pasar payang ni kalau berasa macam sombak sangat area pasar payang tu, pergi parking lah di seberang takir tu, naik buk bayar sikit tau. InsyaAllah lah, kalau situ tu tak berapa ni lah, tak sombak mana lah. Belang-belang tu boleh naik buk. Kita support juga orang-orang yang buat business book tu tau. Mana gitu muslihat dia.

0: Maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macamlah. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelik kang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kang ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mujur
3: dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Mana gambar orang kita tu ikutkan surat khabar hari ni cik ada baca hari ni dah. Trafik perlahan dah di beberapa lebuh raya tu. Kalau lepas tak timur ni ke mana? Tapi ke mana pun hari ni dalam akhbar tempatan kita hari ni, akhbar dalam talian lah. Jeng lah kira orang Terengganu disebut jeng lah kalau trafik sesok-sesok tu. Surat khabar-khabar ini trafik mula perlahan di beberapa lebuh raya ya. Lebuh raya utara selatan ada peningkatan. Lepas tu ada jugalah pengurus besar kanan operasi plus Malaysia berhak ni khabar. Trafik di lebuh raya tu maring lagi dan semalam juga agak tinggi melepasi 2 juta kenderaan susulan cuti panjang dan musim perayaan Aidilaha. Ada orang nak jalan, ada orang nak balik di rumah, nak start kerja dah. Macam-macam hal lah. Jadi harap-harap sampailah ke destinasi masing-masing, ke rumah masing-masing, ke tempat hok nak dituju masing-masing ya. Boleh dikatakan rata-rata lebuh raya lah, slow lah maknanya dah. Kalau di negeri Terengganu ni orang bercuti lagi ni. Oh baru ni lah Allah. Kalau di jeti-jeti nak pergi pula-pula tu, Allah. Nak kabarnya berulak manusia. Nopo. Gitulah orang ada jangan-jangan nak jalan tau. Tambah-tambah kalau cuti pulak simbung adik-beradik cuti, anak-anak cuti, ambil lah peluang, ambil kesempatan lah nak jalan sekali. Awak jalan anak. Lepas tu orang tua pun jalan etek. Ada hok ni kau kahwin ke sehari dua ni? Makan gula lah set dia tau. Selamat belaka dah dah. Dah panjang jodoh lah. Arak-arak gitulah dah.

You awak jangka pulak naik plumbing tu. Tak biasa cik dia naik plumbing awak ni sana gitu. Jadinya ada juga orang ni kau kahwin ni, kalau cik dia lalu mari, kalau cik dia dah ingat lalu mana awak mari, kereta penuh je. Rupa-rupanya jalan ada mari, cik dia lalu jalan Kapur Tanjung tu, kat Batu Rakit tu kan. Oh, rupanya jalan slow tu ada orang bewa. Makan gula lah, sedapnya gula tu. Mak Jedah tanya dekat TikTok ni, sebab cik dia pun ada dalam TikTok. Dia kata dalam ciri pagi DJ Terengganu tak buat live ke, ada sebenarnya cik Mak Jedah. Ada hari-hari dan mana-mana segmen semua ada TikTok. Cuma TikTok ni kadang-kadang dia tidaklah semestinya beroperasi 4 jam ikut segmen kita. Segmen 4 jam tak ada lah TikTok tu, betul-betul kena 4 jam. Kadang-kadang tu apa ni, bateri telefonnya mampus diri dia juga maknanya. InsyaAllah kita pasang lagu sedap-sedap eh. Hari-hari makan daging lah ni cik ada. Ada Polly bukan main lagi ya Polly. Dia cover dalam TikTok hari ni. Makan daging saja lah ni. Ilih kan tu. Alhamdulillah rezeki baru-baru ni dah habis lagi dah. Simpan lah. Boleh seperti daging. Yang mana boleh seperti. Alhamdulillah. Dah kalau ibarat jodoh tak ke mana. Kalau rezeki pun macam tu juga. Tak ke mana. Kalau dah kena. Dia mari ke kita. Adakah guana adik kakak tu sayang godong kita tu. Duduk di besok setia tu berapa tu? 96.2 dah.

Ni BJ Benedict dengan lagu dia Disco Dancer tahun 82 dululah. Lagu ni dah siapa-siapa nak dengar banyak lagi lagu Nustang boleh dengar di mana? Di Terengganu FM lah. Tapi biasanya lagu Nustang ni tubik, dia tubik pukul 9 suku malang lah. Hari Sabtu malam Ahad macam malam tadi yo. Macam malam tadi dengan Azra Malhotra malam tadi. Kadang-kadang dia ada Awang Khan, kadang-kadang dia ada apa ni? Dia nama dia tahu. Izzah Mukherjee, jangan-jangan timbul juga. Hok kerek sangatnya Awang Khan dengan Shah Rukh Khan. Jadi nama stay kita macam hari Sabtu malam Ahad lah. Gitu kalau hari-hari lain tu, waktu-waktu lain tu dia tubik jarang-jarang je tau. Awak perangat orang kata pelepah rindu. Ni Babu Ji. Joe Alfa dah hadir dari Japan. Ya, duduk di Jepun lah ni. Dari anak Terengganu juga. Tapi kawasan mana tu duduk di Terengganu ni? Selamatlah lah duduk di Jepun. Kalau boleh pergi Jepun, boleh telefon ke? Kalau kita pergi Jepun, boleh telefon ke? Nak belanja sushi? Arigato. Asal pula manis mana Jo Alfa. Ya, bolehkah aku WhatsApp? Okey, beres PN tepi. Ada masa kita pergi Jepun. Tunggu pecah celeng dulu. Okey, jadi terima kasih banyak sayang kau dan cik ada tu. Dengar Gigi okey gua dengan gamak orang kita 3:12 minit petang dah ni. Oh, nyawak jo pula di bandar Kuala Terengganu ni. Minta-minta janganlah hujang. Ada orang tengah main patah tu. Seronok dok. Ada orang tengah senang kelipul lah. Ada orang cari air terjun. Ingat sikit kepala air kalau nampak gelap tu. Jangan dia tempat duduk lah. Dia celah batu ke atas air, tengah air tepi sungai. Janganlah kalau nampak lah gelap tu. Nampak macam air tu kohol lama, kohol keruh, kohol lama. Ada banyak putung kayu, rating kayu. Ejah lah naik atas rumah. Naik lah ya, tebing. Jauh-jauh sikit. Kalau mana ada sayang seorang order kita, hot plan hari ni nak kemoh. Kemoh pun kena tengok juga kawasan. Kalau kawasan tu dekat dengan gigi-gigi air tu, cari nyakit nama dia tu. Jauh-jauh lah sikit dah. Kita kalau kita nak pergi jalan dalam jeran, dalam hutan, dalam mana-mana tempat tu, nak makan angin, pastikan juga kita tahu keedah dia. Snorkeling, cara-cara dia lagu mana. Jangan pakai terjun gitu. Maaf cakap. Moga sayang. Amba sayang. Kita ambil tahu dulu deh. Kalau betul lah kita ada PT lebih, kita upah guider tau. Penunjuk arah. Atau cikgu ngajar. Maknanya gitulah ibaratnya. Jadi kita ambil tahu cara-cara kaedah kalau nak masuk dalam hutang, nak bermalang dalam hutang. Benda-benda asah kita kena bawa dalam beg kita. Oh, maknanya gitu. Jadi pakat-pakat dengarlah jijik. Okey, gua nak gamak orang kita eh. Nak kena kaji cuaca ni hari ni. Tadi panas ceng-ceng. Panas lik-lik tadi. Ni awak jauh pula dah. Pasal dia dah hukum alam.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya.

0: Iya, tahu baru juga.
1: Jahe dengan dia kating.
2: Jahe koi muche janggeli kahe.
1: Ayo selama kating dumi dumi dengan ke ke enyau.
3: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK, kerana kamu orang kita.
4: Ya, kadang-kadang Cik Him dengan Kak T bergandingan lah dalam GGOK, kerana kamu orang kita. Tapi hari ni dengan Cik Dan, Cik Dan sampai pukul 6 petang, saya sobat kita tu dengan Cik Dan petang ni. Ke pukul 3 biasanya kita ada, kenapa kita ada silang budaya, tapi hari ni tak ada lah, kita cuti lah hari ni tau. Oh, apa kat cuti lah ke, kita cuti juga hari ni. Maknanya tak ni gitu tau. Tapi lah lagu mana pun, kalau kedai kopi, kedai kopi Mac Jaroh tak cuti. Sekiranya kedai kopi pukul 3.30 buka semacam. Jadi 3.30 lagi, siol lah, kita siol lah ya. Sekiranya kedai kopi hari ni. Tajuk dia silap sekali semua, kebaikan dilupakan dah buat apa puluk. Kita pakat dengar lah kat gede pukul 3.30. Tapi sebelum kita tu, kita dengar kedai kopi tu, kita taduh linga dulu lah. Gandingan Sila, Datuk Sila Maji ni dengan apa ni, Tan Sri SM Saleh ni, dengan entah jadi entah kan tidak. Kenapa entah jadi entah tidak, daripada dulu lagi nak jumpa saya lama, saya lama pas ketua nak jumpa, entah jadi entah ke tidak.
5: Dengar lagu ni dah. Ini nasihat ni bukan kata.

0: meja orang aku rasa sedih pun rasanya. Oh, dah lama ni ada sayang aku sayang aku dulu seorang tu. Aku lama ni baik apa ni bukan main kacik dia. Ya. Oh, kacik gila lah kini dah. Lepas tu baru ni adalah aku nak pinjam fitting dia.
1: Mereka dah pitih ke bang?
0: Bukan. Sebab tu aku desok lah baru ni.
2: Setukang lah
1: baru ni. Minyak banyak mana?
0: Lepas tu dia dok tegur aku RM50 je.
2: Padahal lama ni aku tolong dia.
0: Ya. Aku atur dia pergi kerja.
3: Tapi budak kabul kakau.
0: Dah jauh jangan main sini.
4: Kadang kita bukan kena gitu main air. Kita kena tolong akak pisang dia. Kebetulan hari tu tau. Dia minta tolong kita sibuk. Engkau lain tau. Lepas tu kau tengok-tengok kita tu perangai manusia kita je. Bukan tak boleh tolong. Kabur lah.
1: Ni orang panggil panas sepanjang tahun. Sehari je ujak habis becok.
2: Lecok. Ya, peribahasa satu hari satu tugas. Tapi orang panggil dia sekali
0: cikgu je. Ni,
2: sekali je buat salah dah. Segala kebaikan kita ingat langsung. Sama kau aku gitu juga hari tu. Yang ngokek-ngokek dia ingat dah baik-baik aku buat ni lama ni. Sekali je aku buat silap ni, buat salah ni. Habis je kebel belaka tu. Dia nampak buat salah tu cik.
1: Itulah dah manusia gitu semua. Kau baru ni gitu kau yang berlaku baru ni. Tapi gitulah. Kalau boleh dah, benda tu sekejap lah yang kita tak jangan ingat.
4: Dia
1: baru
4: gini cik gue. Dia kau tua kata kau. Kalau kain putih kau nampak setitik pasal jago. Nampak tu je. Itang.
2: Dah
1: kap berapa?
2: Dia macam
1: gini. Dah apa
2: awang dia buka pun.
0: Dia setitik lontong itu pelanga.
2: Macam ni
4: lawak titik baju.
2: Contohnya macam cikgu dengan Mek Nak lah laki bini tau. Kadang-kadang benda cikgu buat salah se je buat salah. Habis kita ngukit belakang Mek Nak tau. Sama tau kalau Mek Nak buat salah habis ngukit. Kebaikan Mek Nak jaga anak.
3: Tak ingat dah.
2: Ingat dah belakang-belakang itu.
1: Apa yang mu
4: contoh masalah sekarang mana kena kali-kali kena.

Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memulihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.

0: DJ OK Kuana Gamak orang kita bersama-sama dengan Cik Ada. Tadi kita dengar sketsa kedai kopi tak 3.30 tadi ya. Lepas ni 3.45 minit petang dah bersama-sama dengan Cik Ada mula dalam DJ OK Kuana Gamak orang kita. Siapa pukul nang lah. Jadinya pukul 4 kat lagi Cik Ada nak apa ni nak jual lah. Nak jual perangi-perangi, perangak-perangak dulu. Kenapa ada pukul 4 kat lagi Cik Ada? Kita ada ni pukul 4 kat lagi dah.
1: Mainan yang mana dulu banyak ha? Panggil tukang rayak ha, tukang rayak main lain kat iti main kayu perahu. Kesa orang dulu-dulu dia budaya hujung tu kak jatuh lah sungai kak bong terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
2: semuanya pun. Dalam Jamak Kirung setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guana Gamak orang kita Jamak Kirung banyak cerita.
0: Banyaklah ceritanya benda-benda hok Jamak Kirung tu. Jamak Kirung ni pukul 4 kat gigi dia nak cakap lah. Kita start cakap lah dalam sejam tu pukul 4 sampai pukul 5 petang dalam Jamak Kirung. Jadi pakat-pakat dengar lah Gigi okay, Guana Gamak orang kita dah. Pukul start pukul 4 insyaAllah juga Cik Ada akan buka dua talian mesra lah. Kita nak cakap pasal Jamak Kirung ni benda-benda hok lama-lama hok kita lama dok dengar kan. Pukul 4 kat gigi ya. Stand by lah belakang serema tu. Adalah benda yang kita nak cover kat lagi. Cik Ada bagi tahu tajuk dia. Kenapa dia tajuk dia tu? DJ OK Kuana Gamak orang kita Terengganu FM Mesra Ceria.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Dok.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari wawet ke?

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang layak. Tukang layak main lai, gaiti, kayu perahu. Keso orang dulu-dulu, dia budaya ujung tu kok. Jatuhlah sungai, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Ya, Jamak Kigong, ada setengah orang tu, dia cakap Jamak Kigong tu, bak-bak mainang tau. Bak-bak mainang tradisional. Apa ni, apa lagi makanan, resepi, hok jaman-jaman Kigong. Tapi Cik Da hari ni nak tanya je, mudah-mudah je. Zaman Kirong tak dengar kataan ni. Lorak teranu lah. Zaman Kirong tak dengar kataan ni. Jadi nak tahulah saing godong kita tu ada tak mana-mana perkataan hok dah tok wang kita sebut-sebut dulu-dulu di mulut tu. Leni tak ada dengar dah orang guna sangat kataan tu. Cukup kelo-kelo Cik Da di 0962353330. 0962383330. Mana nak WhatsApp boleh juga di 0103446632. Jadi pemanggil kita yang pertama petani, halo.
3: Halo Cik Da.
2: Halo. Ya, selamat petang Kak Roh kita.
3: Ya, Kak Roh kat sini.
2: Kak Roh, sehat ke mana petani?
3: Sehat, alhamdulillah, sedih sikit je.
2: Oh, ada mana petang ni? Dalam rumah tu?
3: Ada kat rumah ni, sedih sebab anak balik belaka dah tinggal seorang.
2: Masa dia dah, Kak Roh, gitulah dok. Tapi bersyukurlah kita dok jumpa juga anak-anak terik ni.
3: Oh, iyalah.
2: Wah mujur ada sama, wah mujur.
3: Dah balik Perak, balik Terengganu.
2: Jadinya Kak Roh petani, soalan kita dalam Jamak Kigong ni perkataan Terengganu lah. Hok lama sungguh dah tak dengar lah kalau Kak Roh tu menapa tu.
3: Tapi Kak Roh tegak Kak Roh ingat zaman dulu-dulu, tapi kalau ni dia jangan sebut perkataan tu.
2: Oh tu lah.
3: Kalau orang dulu-dulu macam dia nak marah pemuda anak-anak dia, dia kata anak tua. Tuahnya anak aku ni, dia kata.
2: Padahal nak marah.
3: Tapi nak marah. Tapi kalau lain ni Kak Roh jarang dengar anak-anak kita kata gitu.
2: Yelah. Mama-mama, papa-papa lain ni dah sebut mana Kak Roh?
3: Tak ada sebut gitu.
2: Ya. Yeah.
3: Dia sebut dok comel.
2: Dia sebut how dare you?
3: Gitu lah. tapi Kak Roh, kalau Kak Roh nak marah anak-anak Kak Roh.
2: Ya. Yeah.
3: Kak Roh kata ni, berasa segedik ingat mu ni. Gitu je lah.
2: Segedik
3: sangat mu ni. Tapi dia faham lah kita kata gitu lah. Tapi tak katalah ayat-ayat udah-udah tak katalah sana.
2: Tapi boleh jadi betul juga lah benda ni. Hak lama Kak Roh tak dengar. Lama Jamak Kigong tak dengar ni. Macam kan lebih kurang Cik Da lah. Cik Da lama juga tak dengar. Lebih kurang gitulah kata comel, ngak perangak. Gitulah lebih kurang. Nak marah.
3: Tapi gitulah.
2: Perkataan pilih lah sikit maknanya tau.
3: Kak Roh, kalau Kak Roh nak maru susu Kak Roh, dia berjapa, gediknya mu. Kenapa gedik mu ni Kita kata gitu.
2: Ya, gitu.
3: Yang masuk nenek kita, dia kata macam, dia kata saat ni lah. Anak tuahnya mu ni, tuahnya anak atu.
2: Jadinya Kak Roh lama sangat lah dok dengar orang leni sebut anak tuahnya mu ni, gitu lah dok.
3: Tapi tak ada leni Kak Roh dengar, memang tak ada dengar. Tapi banyak kau dok comel je sebut. Ada kata baru apa mu kata gitu anakmu.
2: Iyalah. Gitulah deh.
3: Gitulah Kak Roh beritahu petani.
2: Itu bahagian Kak Roh. Orang lain mungkin ada juga perkataan lain. Itu bahagian Kak Roh ada apalah.
3: Iyalah.
2: Baik. Terima kasih banyak Kak Roh.
3: Cik Da.
2: Ya.
3: Love you. Selamat bertugas bersama pukul
2: 6. I love you macam I love you saja. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia.

0: Dengar perkataan ni hok tok wang tok wang kita mungkin sebut dulu lah ni orang lain ni dok sebut ke mana tu cik Noh?
1: Ha. Apa ada seperkataan nyenyih.
0: Ha?
1: Nyenyih. Ya tu sampai nyenyih ngak ah.
0: Oh, nyenyih.
1: Sampai nyenyih ngak ah. Sabuk tengok. Kadang-kadang budak-budak dok ngosek mana tapi jenis manjil lah jok.
0: Oh, gitu tu eh.
1: Ha.
0: Nyenyih. Kalau dalam bahasa KL Lumpur nak kata kan eh cik Noh eh?
1: Manja sangat lajuk
0: aku orang. Manja keladi lah kot kan?
1: Sebab aku ni kata orang benda tu dok tu mana pun kalau ini bukannya sakit pun tapi terlalu manja sangat.
0: Gitu.
1: Banyak ingat bosan tengok.
0: Iyalah. Kadang-kadang kalau kita kecil-kecil dulu abang-abang berhari sebut orang kata kenapa dia kata lembek macam gitulah.
1: Lembek tu.
0: Jangan-jangan dah dengar orang. Jangan dengar orang guna kata nyenyih tu. Nyenyih.
1: Lama dulu ya main ya. Kalau main-main. Sampai nyenyih ngak mu.
0: Main sikit balong. Main sikit balong.
1: Main sikit nangis tu. Jadi sabuk kata orang tua kan dia nak buat kerja. Dia main balong. Dia mari mujuk main ngak duk kat mak dia. Mak dia nak buat kerja. Jadi sabuk lah katakan. Gitu dia.
0: Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lah. Waalaikumsalam. Tu dia Cik Noh yang kata perkataan nyenyih. Gitu deh. Kita nak tengok ni dekat kenapa TikTok live ni. Cik Eden nak tengok ni. Mak Ruza tadi ada komen. Dia kata perkataan dia pedal sikar tau. Dikabar. Mana tau ayat dia ni kata cucu balik nelah beti gelecoh pedal sikar dia kata maknanya perkataan pedal sikar lah. Jadi kataan apa lagi kita nak tengok hok pelik-pelik hok lama dalam maknanya kata perkataan tu wujud lah ni pun wujud tapi dok banyakkan lah orang sebutnya. Muhammad Omar pula bahagian dia kata lama dok dengar orang sebut mbeng. Mbeng ke membeng tu ejaan dia. Kalau dalam ejaan ni jadi payuh sikit tu. Lepas tu Mak Ruza pun kabar jugalah absorber basikal pak pegang tayar tu sepit udang. Perkataan sepit udang Mak Ruza kabar lagi perkataan sepit udang ni. Dekat tempat apa pegang tayar basikal tu. Yelah budak-budak ni tak pakar kali. Jadi lama-lama dia hilang lagi tu apa perkataan-perkataan logat-logat Terengganu ni. Jadi macam bukanlah dia pupu. Maknanya dok bilangang lah orang sebut tu dok. Wi Awan. Nama dia Wi Awan dekat TikTok. Dia kata mbeng tu maksudnya banyak. Contohlah ayat ni nak kabar. Mbengnya mu ambil nasi. Tu kita ha. Okey, kataan dia mbeng. Hok dia lama dok dengar lah. Orang lain mungkin ada dengar. Tapi perkataan bagi dia. Hok dia berkongsi ni. Hok bagi dia dah lama. Lama je dok dengar kat link dia tu lah. Muhammad Omar pun tambah. Dia kata makan nasi mbeng sungguh. Banyak sungguh. Gitu dia deh. Mak Ruzan ni bahagian basikal saja. Ini naik ke basikal ke mana ni? Dia whistle lagi. Lapu spirit ni. Ada kekataan lapu spirit? Amba duk aja dengar. Lebih kurang je dengar tadi tu. Amba nampak ayat dalam dia. WhatsApp dia. Tapi amba duk baca lagi lah. Lepas tu ada lagi ni. Amba nak tengok ni sikit lagi siapa dia. Perkataan-perkataan. Hak lama zaman kirung duk dengar. Perkataan Terengganu lah. Hak lama zaman kirung duk dengar. Sambil-sambil tu siapa-siapa nak telefon Cik Ada boleh dah. 0962353000 0962383330. Pemanggil lagi ni petang ni ho. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah payuhnya nak cakap.
0: Dah boleh dah ni. Boleh dah ni.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, siapa dia nama ni? Dah berapa cam pula ho?
2: Memang ni orang jarang-jarang timbul segelang gitu lah.
0: Ya, dah apalah ho. Nama dia cik dia dah kenal lah mana
2: nama
0: ni ho.
2: Nama dia Moksu.
0: Moksu ada mana petang ni Pak Su?
2: Petang ni ada mana?
0: Ada mana? Oh, sihat lah Pak Su?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makan nasi dah ke?
2: Makan nasi hari ni makan kuih tiaw.
0: Makan kuih tiaw. Sedap dah dengar.
2: Mabuk. Makan gula semarin.
0: Ha?
2: 5 tepat panggil lang.
0: Aduh.
2: Lepas tu lah nombor 4 dok danggi. Di sumar dok danggi. Pasal benda.
0: Ha.
2: Johor dok dah semayang.
0: Yelah. Ambak terik tau.
1: Oh lah, jeng lagi tengah jalan.
0: Oh, itulah kata.

0: ni dok je lu jalan apa ni daripada lu gading dengan nak sangka orang tahu bangway rileh tu.
1: Ah ya.
0: Sumbak situ.
1: Sumbak lah. Lala sekali hari ni tak payah makan nasi lah. Dia mogok hari ni. Dia faham kuih tiaw je lah. Oh, toge ada toge. Dalam kuih tiaw tu ada toge. Cambuh.
0: Tak ingat tu toge.
1: Orang nak jual cambuh aliok panah-panah ni. Jadinya Mosu. Mosu jadinya petani kita tanyalah. Ya dalam zaman kirung ni. Oh. Zaman kirung tak dengar perkataan ni. Kalau Mosu kataan apa tu?
0: Kirung benar lah. Maksud dah umur 80 lebih. Adalah hok lama. Hok tak pernah tubik dah ni.
1: Kenapa perkataan dia tu? Hok maksud.
0: Zaman dulu dia jeng. Reyok terbecong.
1: Reyok terbecong? Sekejap saya nak tulis lah. Reyok terbecong. Terbecong.
0: Terbecong.
1: Cik dia tulis dah ni. Terbecong. Cik dia tak je dengar. Ya.
0: Mune guti kain guana apa reyok terbecong. Jadi dok betul lah.
1: Reyok terbecong.
0: Macam dulu-dulu kot. Maksudnya ada dengar dah kita orang 80 lebih kan. Dia ni dok tubik langsung dah.
1: Tak ada dah.
0: Tak ada orang tahu dah.
1: Yelah. Sebab kalau cik ada pun cik ada dok dengar reyok terbecong ni tu lah betul dah tu.
0: Cik ada ni jeng berapa?
1: Jeng kering.
0: Lagi dah dengar
1: orang muda lah ni dah. Tapi Cik Eden ni geng-geng milenium ni dia dah dengar terbecong ni. Ada lagi dah alang-alang Moksu ni dah umur 80 lebih dah. Ada lagi dah perkataan lain zaman kirung dah orang dah sebut lah ni.
0: Zaman kirung
1: lama selain reyok terbecong ni.
0: Ada lagi tapi tak ingat spontan gini nak sebut tak ingat.
1: Tak ingat tak mari yo.
0: Mari dah lah.
1: Tapi tak apalah reyok terbecong tu kurang-kurang orang muda lah ni ada juga dengar ni. Dengar daripada Mosu lah ni ho.
0: Sebut saya sekali ya. Saya tengok orang boleh tahu tak.
1: Reyok terbecong nak guna tu. Nak guna macam-macam. Bukan setakat guting kain lah dok.
0: Sebab kita pasang benda-benda tak betul.
1: Ya.
0: Reyok terbecong lah.
1: Baik. Terima kasih banyaklah Mosu.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya tu Moksu reyok terbecong. Boleh lah sehari ni ho. Makna kata kalau macam perkataan-perkataan lain tu mungkinlah setengah orang ni kan. Macam cik ada dengar perkataan-perkataan hok saing kita kabur tadi tu, tapi kalau reyok terbecong ni biarlah pecah bu hari ni cik ada tak tahu reyok terbecong. Logilah mujur juga orang. Wah mujur ada sama. Jadi 4:13 minit petang dah kita. Dalam zaman kirung hari ni kita berkongsi perkataan-perkataan logat-logat Terengganu. Lama zaman kirung kita dok dengar. Jijik okey guna gamut orang kita.

0: mainannya mah dulu banyak, panggil tukang raya. Tukang raya main lain, kak iti, main kayu perahu. Kesto orang dulu-dulu, dia budak di ujung tu kok, jatuh lah sungai kok, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.
2: Ada orang tanya dekat TikTok ni, benda apa ni, reyok tu becong tu. Kalau tadi maksud kita kabar, maksudnya bengkak-bengkok lah doh. Maknanya gitulah. Jadi dalam Jaman Kirung hari ni, kita cakap pasal orang Terengganu. Hak lama Jaman Kirung doh, demo dok dengar. Dok berapa dengar doh orang ni sebut mulut tu doh. Jadi Lipat Gulung ni, Haprak Lipat Gulung dekat TikTok ni, nama lah, nama pun semak nama dia. Dia kata gini je dia, perohong jangan kau orang tubik le ni tau, perohong, perohong pitu ramai tau, perohong, terohong. Jadi ada lagi yang amba nak tengok ni, Danjihar dia khabar, endem poteng cik dia weh, gimari tak tahu benda. Anda poteng, oh, gitu perkataan hok lama Jaman Kirung, bahagian Dan Jihar lah, ya, Dan Jihar. Lepas tu Haprak Lipat pun ada juga, dia khabar perkataan dia selain tadi tu, dia kata anak kuat lagi dok tong, dok leh, dok lekat rumah. Sebab le ni kebanyakannya orang guna derak tu, jalan, derak, dok tong tu bukan tak ada. Ada juga, tapi dok bilangan lah, itu bahagian Haprak Lipat Gulung, kataan dia lah. Terima kasih untuk semua-semua, berdoho Mak Ruzah khabar. Kataan berdoho tu. Lepas tu TJ Yusof tadi dia ada komen, ayat dia gini, awal-awal dah ambuh wak, dekat-dekat nak habis, dekat-dekat nak habis tepoh mula kucar ganyoh. Kucar ganyoh. Kenapa kucar ganyoh tu? Jadinya gitu kataan hok TJ Yusof khabar. Prince of Darkness pun bersetuju juga tadi, dengan kataan Dok Tong tu, dok bilangan orang sebut Dok Tong le ni, cik de. Zuraida pun ada ni, di khabar dia hadir dari Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur. Lepas tu kita ada juga Enda, Kotor Donopo. Itu kataan lama Jaman Kirung dok guna tu, Kotor Donopo. Gitu dia. Kalau macam Zuraida ni, alah-alah kau lupa dia kata. Dia kata perkataan hok dia jarang dah dengar orang tubik le ni, nenggok. Lama dah nenggok pergi Kuala Lumpur. Macam gitu. Mi pula dia kata kotak kalang cik dia. Kataan kotak kalang. Dah berapa dengar dah orang guna perkataan kotak kalang le ni. Ya juga dah. Apa ni, pesebok. Dia terengganukan perkataan pesebok tu. Pembok, pesebok. Budak-budak lelaki kadang-kadang bekah, dia panggil bekah lah ke, serbi-serbi bekah, bekah kalang, bekah peng, oh, gitulah. Bekah roba, bekah kalacak, macam-macam lah tu. Jadi kotak kalang tu tak berapa dengar lah. Ini lama Jaman Kirung lah tak dengar. Cik Ada pun kalau tengok anak-anak dara rumah tak, dia tengah nulis, tengah baca, nukih ke nulis ke, tak sebut kotak kalang. Biar ada orang Terengganu pun. Maknanya gitulah. Halo, assalamualaikum. Putu belepas masuk semula. 0962353330. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya.
3: Abang Z dari Cenai. Bandar Baru Cenai ke Mamat.
2: Ada Abang Z kita. Guana yeah, petang yeah. Ni. Sehat dah Abang Z?
3: Alhamdulillah. Panas hari ni. Weh, tak hujan. Malam tak ada hujan.
2: Alhamdulillah.
3: Ya. Abang Z, guana? Ini perkataan lama ni. Saya baru dengar je baru ni.
2: Perkataan apa ni? Jaman Kirung tak dengar kataan
3: tu. Jaman Kirung. Macam rayok gepang mana ufo macam mana rayok gepang.
2: Kalau macam maksu tadi khabar rayok terbecor ni rayok gepang.
3: Rayok gepang ukuran ni. Lepas tu kalau makan mana kedarok ke randok.
2: Orang lain ni tak berapa pakar orang lain kata.
3: Dah rangga-rangga kenapa? Mereka makan ke rangga? Kenapa ke rangga? Perkata kasar tu.
2: Iyalah.
3: Makan kedara rangga. Oh.
2: Jangan dengar lah ni dah, Abang Zed.
3: Jangan dengar.
2: Ya, ya, ya.
3: Terbanyak kata lama-lama ni.
2: Sungguh.
3: Tapi kadang-kadang kita pun lupa lah. Kata lama. Dengar-dengar tubik tu rasa nak suka juga.
2: Baik, Abang Zed. Terima kasih banyak, Abang Zed.
3: Sama-sama.
2: Okay. Waalaikumsalam. Tu dia. Lepas tu kita ni, kenapa? Daripada ni siapa dia nama tahu tadi tu tak ada dah hilang dah dia dekat TikTok ni mudah hilang sebab dia laju-laju sangat aduh gitulah tapi lah guana pun guana apa ni guana kamu orang kita ni kita berehat sekejap sebab sekejap lagi kita nak apa ni standby bangsa pula tau bangsa kita hari ni cikgu nak kabur lah di Kuala Terengganu Marang Kuala Negeru tu hari ni 4:32 minit petang. Besok setiu 4:34 Ulu Terengganu pun sama 4:34 minit petang. Bangsa Kemaman Dungu 4:32 minit petang. Jadi sama-samalah kita stand by tunggu deh. Pakat-pakat dengarlah DJ OK Guana Gamak orang kita tu. Cik Ada sampai pukul 6 petang.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Terengganu FM Suria Ceria bersama-sama dengan Cik Edda Petani tepat pukul 4.44 mini petang dah. Kita dalam rancangan Jaman Kirung ni hari ni, Cik Edda pilih lah ya perkataan Jaman Kirung. Dema dok dengar, boleh kongsi-kongsilah dekat Terengganu FM ni. Kalau macam saing kita ni ada di mana? Di TikTok dia kata Mazuki Mamat Kabar, kita nak whistle selu-selang. Dia kata jenis hok blorak tahak dewa ni, kata selu-selang ni. Orang putih panggil clumsy dok. Selu-selang ni macam nak kata sembrono dok juga. Tapi lorak gaduh gitulah. Lagi ya perkataan belok blekor lah. Ada kot ni Encik De, WSA Kabar, perkataan belok blekor. Sambil-sambil tu dekat TikTok ni ada orang tanya ni, jambek kompor jambek dari Indonesia. Selamat sore. Dia kata dari Terengganu ke Kemaman berapa? Dia tupah tanya dekat saing-saing godong kita ni, orang Terengganu ni. Jadi kita nak kabaran ni, kalau sini ke Kemaman jarak mutlak dia berapa puluh kilometer tu Cik Dedok tahulah. Jarak mutlak, tapi kalau jarak relatif dia tu lebih kurang gini lah. Kalau laju 2 jam boleh pergi. Kalau selut 3 jam tak siapa. Tapi makna gitulah ya, bergantung pada kelajuan dan juga trafik lah ya. Macet enggak macet itu. Jalan jeng tak jeng tu. Tapi kalau lalu ke lebur raya, insyaAllah sekejap lah. Untuk jambek kobor, jambek dari Indonesia tupang tanya. Dia biasa mari Terengganu ni benarnya ni. Boyok pula dekat TikTok dia kabar. Cik dia cak peleping mung ni. Cakap banyak kan aku bui cak peleping suti kan. Cak peleping ni mungkin penampar lah kot dah. Ni perkataan awak lama Jaman Kirung lah dia dah dengar. Ada orang tanya Cik dia kenal dok sudu senung. Sudu senung kalau orang setiu sudu senung. Lebih kurang. Tapi budak-budak lain ni dok sebut perkataan sudu senung ni dok. Bukan ke mentadok eh. Abdul Fatah putuk, Abdul Fatah ni dia kabar ni. Dia kata sipang atau belebah, dia kata. Kata awak lama hamba dok dengar, lama lama kirung. Ani aku yang kata gelebeknya. Orang lain ni dok sebut kata gelebeknya. Nyonyese. Banyak kata ani. Tapi itu atas masing-masing. Mungkin sesetengah orang perkataan-perkataan ni dia ada dengar. Ada sesetengah orang di tempat dia, dia dalam keluarga dia dok sebut dok perkataan ni. Makna pula kabar perkataan pahu je dia. Contoh lah, dia kata gini, pohu kuih ni, lembuk kuih ni, pohu ya. Gitulah dia perkataan-perkataan saing odong kita hari ni berkongsi di di TikTok ya. Terima kasih banyaklah hak mana tu. Jelepek ni, AB kabar ni. Lonyeng, fatty pulak kabar, perkataan-perkataan hak lama Jaman Kirung awak dia dok dengar ya. Kita nak tengok dekat WhatsApp kot ni, ada sedua ni yang kita dah baca ni. Tapi sebelum tu, Ajaran Mahawaja Wali ni, dia kata kuat negara orang kita ni yang berdengar dari kapung darat Sungai Ulor ni ha, banyak makan daging rebang Cik De, kembur perut amba ni Cik De weh, dia kabur. Daging rebang dah habis lagi tau. Tak darah lah. Dengar ikut radio kereta ni, dodang nak rukah kot live TikTok Cik De. Selamat bertugas lah, jangan akan-akan lah dengan sobat-sobat live TikTok tu. Mi sama jongok batu kabur. Waalaikumsalam untuk Zainal Muhammad Noah. Dia kata dari Kapu Tanjung Pagar Dungung. Dia kata selamat datang ke Terengganu lah untuk orang warga luar Terengganu tu. Semoga bahagialah sepanjang berada di negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orang baik-baik. Terima kasih banyak, insyaAllah ya. Oh, sedap makan angin tu Cik Noglega atau gambar ni ha, naik beca, naik kereta kuda. Nazila pula dia kata dulu orang panggil seluar pandok, dia kata. Lepas tu lagi kain limut lain ni orang panggil limut-limut gitu je. Dulu-dulu orang panggil kain rebor Cik De. Jarang kau dengar lain ni Nazilah kabar ya. Terima kasih dua perkataan dia kabar hari ni. Lama Jaman Kirung. Epong eh. Jangan buat pelik tu Cik De kabar ni. Epong eh. Ni perkataan yang dikongsikan 7116 JS. Dia kabar lama Jaman Kirung lah. Orang tak sebut perkataan epong eh. Gitu ya. Seterusnya ni ada ni jaman-jaman kecek dulu Zapa pakai kabar. Bila Allah main kok kena sorok sokmo, dia kata. Kadang tu ya kata kita ni lepek. Mana saat ni dok kok cetong ha? Kalau muka tu keruh ngak, keruh sangat apas main, ia kata porong kelari bleming. Ni antara perkataan-perkataan dulu-dulu lah ni ha, Zapa ke. Terima kasih dah. Kutuk Kanah ni pula Zahari Tok Jembar kata, piti lama juga orang dok sebut lah ni piti. duit lah, orang Terengganu banyak sebut duit lah tau. Piti-piti juga. Zahari dari Tok Jembar dekat perkutukan atau perpustakaan ni. Orang learning ni kadang-kadang Ika buat library, library. Biar dia orang Terengganu kadang dia me, apa perkataan Inggeris tu dia terima dalam logak pula tu. Library, lagi library kejap budak-budak learning tau. Padahal pustaka. Ataupun kalau macam Zahari Tok Jembar ni, Ika buat kataan kutukan lah. Banyak ni cikgu nak baca ni, nak ambak terik lah ni. Sebab lagi pukul 5 kita nak break dah. Pukul 5 nak pergi mana? Nak pergi Kuala Lumpur lah pula. Cikgu Fadil pula khabar. Seku Sembang. Ni Cikgu Fadil stiu ni, orang stiu ni kata. Perkataan hari ni orang lama je tak dengar. Suku Sembang. Ya kau tak? Cik Puan E ni 2705 dia kata kataan kesik sunyi sepi lah, maksudnya kalau orang luar nak tahu kesik ni sunyi sepi. Kesik tau. Puas cemuh, puas cemuh daripada Mek Joh Mane. Contoh ayat dia kata puas cemuh makan lauk tula je dia kabur. Satu kataan Amber nak belanja daripada Kimi Batu Akit dia kata, kalau derak tu dok tong selagi apa ni, selagi goli jarang kok. Goli bukan ke goli tu hok duduk kat tu padang bola tu, orang hok jaga gol tu bukan ke? Kecik dia salah Kimi. Cukup bo. Daripada Muhammad 6496 dia kata, cik ada ni kata ang lama dengan awak dah sebut ni. Dia kata berkokeng bau. Buku-buku lah. Bau. Tak boleh masuk bau pun ni. Cakap bau tu bubur dalam beg. Lepas tu saya lagi cik ada televisyen. Televisyen. Nak sebut kan dia lah wejaan dia ni. Logi lah. Tapi salah satu kata ang dia bagi ni. Oh ni lah cik ada nak kabar. Suka juga dok saya ni dok berkongsi apa ni, perkataan-perkataan Terengganu hok lama zaman kira hok masing-masing dok dengar lah ya. Oh cerok bero enda kabar enda ni hok cerok bero. Kenapa maksud dia cerok bero tu? Fetty kalau mari Terengganu singgah kedai singgah budu Terengganu. Fetty bahagian Fetty lah. Tu antara hok perkataan-perkataan hok ada dalam TikTok dan juga WhatsApp kita hari ni deh. Kuk-kuk ada lagi cik ada nak tengok lah ni. Oh rasa ni ramah ni komen ni. Ramah komen ni. Macam Pak Mak ni lah dia kata tidur lambo, susuk dalam kelepek, beg pitih lah, beg duit tau. Kayu go lama kot dah dengar. Kali ni dah pakar dah kataan kayu go. Mek nakabar kayu go. Ambil kau tiko kecuk tu. Ni Cik Mi kabar eh. Perkataan-perkataan lama zaman kira orang lain ni tak pakar. Mungkin faktor dia apa ni, kita berasimilasi lah. Orang kata bercampur bau sekali dengan benda, dengan bahasa asing. Lepas tu ada juga perubahan-perubahan generasi learning, gaya percakapan. Jadi gitulah doh. Deng Khairuddin minta lagu. InsyaAllah lah Deng. Kalau lagu minta dah marah orang lain pula petani dah. InsyaAllah lah. Kita tapi lah lagu mana pun mesti sedap-sedap lah ke lagu dia untuk retro pilihan kat orang lah. Mana-mana nak minta lagu, siapa-siapa nak minta dah marah ya. Kita tengok dulu lagu mana tu. Biu-biah lama kau dah dengar. Wan Kertih Kabar. Biu-biah macam lalu-lalang pun. Lama kau dah dengar biu-biah. Lepas tu leledah kutih molek kau ketah tu. Kutih. Perkataan lama dah dengar kat bakar kutih-kutih. Kutih ni macam kikis lah kau. Bahasa dia. Gohong lama kau dah dengar kataan ni Mr. Zam Ali kabar. Gohong. Contoh dia ambil nak kabar ayat dia gini. Apa nyelok itu gohong gitu ni Zam Ali buat ayat. Yelah terbuka ya. Terbuka gitulah. Balik kok cik ada Ridwan Batas Baru kabar. Balik kok sekali. Ya kot tu. Kimi Batu Rakit Walah ni. Dia kata betul lah cik ada. Penjaga go goli. Orang lain ni tak berapa pakar dah perkataan goli. Dulu masa budak-budak pakar tu yang jadi macam mari-mari je perkataan tu dalam kepala. Sebab dulu main bola sepak ada atas padang dulu. Ikut abang lah. Abang ada seorang je kan. Orang goli jadi goli. Amba lah golinya. Lama-lama golek. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Kak Ayah ke Mama.
0: Kak Ayah, guana tu Kak Ayah kalau perkataan lama zaman kirung tak dengar kalau ni sebut tu benda tu.
1: Lama zaman kirung dah zaman kirung dah budak-budak dulu dah dengar ni.
0: Tak dengar benda tu.
1: Alhamdulillah sekarang ni umur Kak Nur 100 tahun baru tak dengar lagi.
0: Oh, benda tu. Oh.
1: Ni orang tua-tua dulu ayah dia kata aku nak pergi tengok orang main sepak ni dia kata.
0: Oh, main sepak?
1: Main sepak kita.
0: Main bola ke mana?
1: Bukan, main sukan tu tengok-tengok main sepak.
0: Oh, sepak. Oh, orang putih sebut sport. Oh, sukan.
1: Sukan. Sukan. Tu dia panggil nak tengok orang main sepak dia kata.
0: Oh.
1: Dalam ada orang masa muda-muda.
0: Oh, dah ya.
1: Oh, sport.
0: Itulah kata Amat Saleh tu benarnya tu.
1: Ayah kata nak tengok orang main sport yang dia kebo.
0: Oh, okey.
1: Balik yang dah main sport mana mana ya.
0: Oh, jadi ya. Baik. Terima kasih banyak lah.
1: Assalamualaikum sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Dah ya perkataan sport. Betul. Adalah, gitulah jadinya. Selagi ni api seng huat dia kebo. Kataan daripada Seng Huat ni, ni nama abang brother ni lah. Seng Huat dia kata Rogi. Lama orang ni tak pakai perkataan Rogi tu. Maksud dia miang ke mana Rogi ni? Bergemuk ke mana? Amba sendiri pun kadang-kadang buta. Dah juga dengan lorak-lorak kanu ni. Malung sajalah tu. Dia kena banyak sembang orang baru perkataan-perkataan lama tu timbul mula. Bukan tak ada tapi jarang ya. Lama zaman kirung tak dengar. Maknanya gitulah. Jadi kita ni nak menuju ke pukul berapa dan ni pukul 5 petang lagi kita nak pergi Kuala Lumpur lah pula ni nak dengar berita utama 5 petang dari Angkasa Puri Kota Media lah. Lepas tu Cik Ida balik semula bersama dengan Retro Pilihan insyaAllah ya. Untuk jam yang terakhir lagi jadi pakat-pakat dengar lah. Gigi okey guna gambar orang kita.

0: pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohot.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan ia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk revenue stream baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan duhala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral.

0: menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
1: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasia Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anurakumara Dissanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Ya, gua dengan mak orang kita 5.14 minit petang dah. Ya, seperti biasa 5.14 minit petang kembali bersama-sama dengan Cik Delah dalam Cik Okey Gua dengan mak orang kita di Terengganu FM. 5.15 minit petang kita ada menapa tu?
1: Anda sudah bersedia?

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Jadinya lapor dah weh hari ni kita nak gimana? Kalau sebut pasal ayam goreng, oh, mesti otak kita ingat makan nasga, oh, duduk dalam pasar raya. Dalam mall, dalam shopping complex, oh. Tapi relax, kita hari ni nak bawa Sekdemer pergi Kapur Bukit Tok Beng. Ada satu tempat waktu tengah naik ni, Ridwan Fried Chicken, ataupun orang kapur panggil apa ni, RFC. Sini kalau kau apa ni, kalau kita mari, kalau kita pergi situ lah, dekat RFC, oh, memang Dr. Soha, kalau Dr. set ayam geprek dia, sambal dia jadi, oh, perlu kalau makan. Tapi pedah dia, pedah sedap. Ayam kuting, burger prosperity jadi, oh, laku kat situ. Ayam dia besar-besar, rangup, memang puas hatilah kalau makan. Jadi kalau hok peti-peti sekali, ya, lauk dia, makanan dia, harga dia, rega dia memang harga apa ni, rega member-member. Mesra poket orang keboro. Ayam besar, rangup, sambal geprek padu, harga bajet, kualiti mantap, mana lagi kita nak cari kalau bukan di Ridwan Fried Chicken. Jadi awak-awak lalu area Kapung Bukit Tok Beng tu, lalu rasa lapor, gilah dekat RFC tu. Kadang-kadang tempat gini nampak biasa-biasa je, tapi kalau makanan dia sedap, kita boleh pergi berkali-kali, betul tak?
0: Ha, kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Lapor dah weh tadi, 5.20 minit petang. Jadi kita nak sambung lah pula. Menapa retro pilihan kita ni, lagu permintaan seterusnya daripada saing kita. Nama dia Cik Wang, dia nak dengar lagu Budak Kacamata, tajuk dia Bintang. Ni Cik Wang daripada TikTok tadi ni. Lepas tu Deng pun ada got nak dengar lagu. Deng dia nak dengar lagu hari ni daripada kumpulan Sting, Ku Timang Kasih. Ku timang-timang kasih, ku timang-timang sayang. Betul tak? Lagu tu dah biasa. Seterusnya permintaan daripada Eddie. Eddie nak dengar lagu tajuk dia Hitam Manisan daripada kumpulan Olang, ya. Tapi jangan lupa tau. Jangan lupa tau set awak. Jangan lupalah. Jangan awak ada ingat gitu. Kenapa 5.30 kat lagi kita ada Beast on Air. Kita nak pergi jalan mana, nak pergi cafe mana, dengarlah deh. 5.30 kat lagi tu Beast on Air.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

Saya punya nama Muhammad Syukri bin Muhammad Saadi. Saya punya perniagaan adalah dijaga kafe dan dijaga custom garage. Jadi jaga custom garage ni bawa jaga kafe lah. Bermulanya adalah dari jaga kafe. Jaga tu datangnya dari nama arwah ayah saya. Arwah ayah saya Adi Jaga Usin, seorang komposer lagu dan lirik. Jadi tu bitlah dijaga kafe. Ya, kafe ni dalam 5 tahun ke 6 tahun gitu dah. Buat operasi. Tapi ada satu masa tu dia drop sih sebabnya persaingan lah. Jadi drop sih. Ada satu masa tu sampai satu bulan kan tutup 3 cawangan tu. Satu bulan. Jadi bila jadi benda macam tu sebagai owner business yang paling susahnya adalah komitmen nak bayar sewa, register. Jadi fikir nak jual lah. Tapi jalan, dulu jual tepi jalan kot, tapi berkabin. Ada kipas apa semua dalam ni nak jual jadi. Macam orang jual di Teluk Tapang. Hari kita lalu Teluk Tapang tu, kita tengok orang jual tepi jalan tu. Buat gini lah kata, modal tak banyak mana sebab barang-barang mesin ada lagi semua. Cuma tak ada kabin je, tak ada tapak dah je. Jadi nak meniaga sendiri. Duk cari-cari meja lipat ni, macam kita nak, macam saya buat sekarang ni, tak ada dalam Malaysia. Yang saya duk jumpa, mungkin ada tapi saya duk jumpa gitulah. Kalau ada pun di Thailand dan Vietnam masa tu, meja lipat. Kalau ada, jadi saya tengok saya nak lebih menarik daripada orang lain nak jual di meja pejalan tu, dia orang pakai banner meja pasar malam gitu dok. Jadi tak ada awning, tak ada signboard. Jadi macam mana nak lebih menarik? Jadi kita buatlah sendiri, pakai idea kita sendiri. Masa tu memang ada persen idea sendiri sebabnya kita tak tahu mana jual slot, mana jual dia punya mekanisme, apa semua ni tak tahu. Zaman tu berbekalkan mesin wedding gas dalam 200.5 itulah. Masa tu sebab ada mesin wedding tu sebabnya cabin dulu bila rosak kita baki sendiri. Cabin-cabin yang kita buka lencai hot dog sawangan dulu tu bila rosak kemudian kita baki sendiri. Sebab tu ada mesin wedding tu. Jadi mesin wedding tu kita buat macam lipat. Masa tu pakai paku lagi. Slot-slot je pakai paku. Sebab tak tahu nak beli mana mekanisme ni, benda nama ni, cari benda lah. Jadi belajar sendirilah situ. Paku-paku besar tu, paku. Paku Pontianak. pakai paku tu lah. Jadi kita pergi jual. Kita dah jual 3 hari je di Teluk Tapang. Hari pertama jual bagai. Bagai pun saya dah lupa berapa gelas lah aku. Mungkin dalam 5 gelas, 10 gelas je lah. Lepas pada tu, jiran berminat, jiran order, kita buat masa tu 3 hari je siap. Sebab saya buat seorang 3 hari je. Masa tu untung satu meja pun mungkin dalam RM50 je masa tu untuk 3 hari tu. 3 hari RM50, jadi berapa gaji satu hari je, sangat sikit lah. Tapi sebabkan orang nak, kita minat, kita buat juga, kita tolong juga orang tu sama-sama. Saya ingat first customer saya Mr. Kopi Teluk Tapang. Sekarang dia dah pakai macam Lela dah sekarang. Dia pernah order meja dengan saya. Jadi lepas dia order, jiran lain buat order. Siapa lah saya dok menjual dah, buat meja. 3 hari je dulu siap. Maknanya hari pertama saya wedding dan cak. Lepas tu hari kedua tepek, banner semua, hari ketiga finishing. Tak lama. Lepas pada tu, saya post kat TikTok. TikTok jaga kafe tu. Sebab tu sekarang TikTok saya jaga kafe. Sebab jaga kafe memang tak ada benda dah masa tu. Memang down tu. View pun 10-20. Saya pun drop memang tak ada benda. Memang 2 cawangan lagi tu memang hanya ikan tu. Jadi saya post meja lipat saya ni. Ada order. Sikit-sikit order. Sikit-sikit order. Dari start dulu mula-mula saya jual 150 semeja. 150 hingga ke sekarang lah. Sekarang ikut saya harga. Harga ikut saya. Saya tak boleh nak ayak harga berapa. RM1,000 ada. RM10,000 pun ada. Tapi ikut saya. Ikut design, ikut material. You nak lapu ke, tak ada lapu ke. Dia nak 3D dia keluar tinggi mana. Awning panjang mana. Jadi, benda tu kita tak boleh bagi harga yang tepat. Jadi, bila customer ayak kadang-kadang, baru kita boleh buat kiraan. Jadi, lepas saya pun di TikTok tu, first kali yang ambil saya adalah Mr. Yogurt Event. Masa tu
buat dinding kena pilih lipat. Sebab itu saya boleh buat meja lipat. Yang dia kamu nak buat meja lipat, dinding lipat saja untuk kenopi. Itulah start saya mula event. Start pada tu tambah. Alhamdulillah, daripada event pergi ke mall pun ada. Mall pun ada. Tapi mall ni tak banyak mana, tapi ada. Lepas tu renovation cafe. Banyakannya bila orang masuk, cafe kosong kan, macam tempat kosong, kita boleh renovation. Tak kira cafe ke spa apa ke, kita boleh renovate juga. Harga insyaAllah, harga paling murah daripada orang lain insyaAllah. Dan kita akan bagi juga warranty untuk kita punya renovation lah. Biasa dalam 6 bulan kita bagi warranty. Anything happen kita akan pergi backy balik. Jadi kalau nak order, boleh contact saya 018-258-9007 ataupun boleh contact di TikTok pun boleh. TikTok Dijaga Cafe. Untuk sebarang pertanyaan lah.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, biodiesel B15 mula esok perkukuh keselamatan negara. Dan 3 pekerja berdepan detik cemas kapal hantu terbakar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Penggunaan My Digital ID sebagai kaedah pengesahan umur mampu melindungi kanak-kanak daripada ancaman siber. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara, Dr. Megat Zuhairi Megat Tajuddin berkata, sistem itu juga dapat menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurutnya, My Digital ID bertindak sebagai lapisan keselamatan tanpa memberi akses kepada maklumat peribadi pengguna. Beliau berkata sistem itu tidak memerlukan pengguna menghantar atau menyimpan salinan kad pengenalan fizikal. Sebaliknya, pengesahan dibuat melalui rekod rasmi Jabatan Pendaftaran Negara bagi memastikan data sensitif kekal selamat. Pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh semenanjung Malaysia akan bermula esok. Langkah itu dilihat sebagai usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara serta meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit tempatan. Biodiesel B15 mengandungi 15% biodiesel berasaskan minyak sawit dan 85% diesel petroleum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu dilakukan secara berperingkat mengikut kesesuaian pasaran dan kemampuan industri. Kerajaan memberi jaminan pelaksanaannya dibuat secara terancang tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit negara. Sementara itu, kerajaan memberi jaminan penggunaan biodiesel B15 tidak menimbulkan masalah terhadap spesifikasi enjin kenderaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, piawaian kenderaan di Malaysia telah mengambil kira penggunaan biodiesel sehingga B20 sejak tahun 2020. Menurutnya, penggunaan B20 juga telah dilaksanakan di Langkawi, Labuan dan Sarawak tanpa laporan masalah besar melibatkan kerosakan enjin. Malaysia kini mempunyai 19 loji biodiesel berlesen yang mampu menyokong pelaksanaan B15 serta perancangan peningkatan kadar campuran pada masa hadapan. Penggunaan biodiesel turut dijangka membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyokong agenda peralihan tenaga negara. 3 pekerja berdepan detik cemas selepas sebuah kapal tangki yang sedang diselenggara terbakar di jeti Muara Sungai Kemaman semalam. Kapal terbabit dipercayai kapal hantu yang ditemukan hanyut di perairan Terengganu pada Ogos tahun lalu. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata, ketika kejadian, 3 pekerja sedang menjalankan kerja memotong besi untuk tujuan pelupusan. Kesemua pekerja berusia antara 39 hingga 46 tahun berjaya menyelamatkan diri sebelum kebakaran merebak. Kebakaran berjaya dikawal anggota bomba kira-kira sejam kemudian dan punca kejadian masih dalam siasatan. Sekian buletin disediakan Salimin Khesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: istimewa meraihkan sambutan hari besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif, ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Nurani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk semua pendengar setia Terengganu FM. Anda bersama dengan Puteri Auni, temani anda ke udara pada hari ini. Ada yang bercuti ke tu? Hari ini hari Ahad, 31 Mei 2026. Penutup dah untuk bulan Mei pada hari ini bersamaan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak untuk DJ Azra, Cik De, temani anda menerusi ruangan JJ OK, Guana Gama Orang Kita. Dan insyaAllah bersama dengan Auni 3 jam untuk ruangan yang seterusnya, Nurani 69. Dan juga insyaAllah pada pukul 6.15 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama memenuhi ruangan Nurani di jam yang pertama dengan segmen 5 waktu. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali. Jadi jangan lupa untuk anda tonton juga kami menerusi siaran langsung Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM _ untuk anda mengajukan soalan ataupun jikalau ada kemusykilan, insyaAllah Ustaz akan bersama dengan anda seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: Ini 69 Serangan FM Mesra Ceria kembali semula bersama dengan Auni temani anda menerusi ruangan Serangan FM Mesra Ceria. Dan apapun jangan lupa juga untuk rakan-rakan kita dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Alhamdulillah tiada ada melintang pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk kita sama-sama menerusi ruangan 5 waktu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat ya Ustaz ya?
1: Beginilah adanya.
0: Macam mana raya Gebang tahun ni? Bagih ke tak bagih ke gana? Bagih alhamdulillah . Okey, baik. Jadi Ustaz, tanpa membuang waktu, kita akan bersama-sama dan juga insya-Allah ini akan memberi laluan kepada Ustaz untuk kita sama-sama menerusi ruangan 5 waktu. Jadi silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Puteriku Ain. Allahuakbar. Saudara-saudari sedang penontonnya, penonton pula dah. Sinar pendengar yang dikasih. Penonton boleh juga dah.
0: Boleh juga. Ada dekat Facebook, ada dekat TikTok. Facebook. Boleh berlaka.
1: Boleh berlaka dah. Alhamdulillah kita bersyukur kerana Allah SWT. Bertemu kita lagi dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni yang lebih tertumpu kepada fardu ain.
0: Ya.
1: Allah sebut dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah aynama kutsukifu illa bihablim minallah muhablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada kecuali orang yang menghubungkan tali dengan Allah dan tali sesama manusia. Ada setengah ulama menafsirkan hablum minallah itu lebih tertumpu kepada ilmu fardhu ain,
0: ya.
1: Sebab dia melibatkan perhubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah Taala. Adapun fardhu kifayah itu lebih kepada hablum minan nas. Mana perhubungan kita sama kita, berniaga kita, kerja kita sebagainya, lebih kepada itu. Jadi petang ni kita membicarakan tentang ilmu fardu ain yang salah satu daripada keduanya, sama ada fardu kifayah ataupun fardu ain. Kalaulah terabai salah satu daripada keduanya, maka akan ditimpa bimbang-bimbang, takut akan ditimpa kita dengan berbagai kehinaan kalau tak lepas fardu ain. Baik, hari ini salah satu cabang dalam ilmu fardu ain, iaitu bab ibadah dalam bab solat, kita menceritakan masih lagi dalam buku Rukhsah Solat Kritikal, Satu Jalan Keluar. Hasrat kita bincang buku ini di ruangan ini insyaAllah dengan harapan supaya tidak ada orang kita yang melengah-lengahkan semayang, melambat-lambatkan semayang, meninggalkan semayang. Tinggal semayang apa dah?
0: Ya.
1: Walau apa keadaan sekalipun. Kita dah cerita sebelum ni beberapa keadaan pada muka surat 42 tu, kita dah cerita beberapa keadaan yang boleh melibatkan orang kita tinggal semayang. Ada yang yang tinggal semayang bukan kerana bukan kerana malah ke, tak cara ke, tapi ada yang yang terpaksa tinggal semayang ni bila berdepan dengan suasana kritikal.
0: Ya.
1: Saya 2-3 hari ni banyak main kat hospital bila ibu saya ada di hospital, kena operasi semalam.
0: Sakit apa Ustaz?
1: Dia punya usus je, dia tahun mungkin dia lekat, takut macam mana. Sehingga buang air tak boleh, angin pun tak boleh. Menyebabkan semalam pukul 12 malam dia dimasukkan ke dewan bedah, maka dia buat pembedahan. Kemudian pukul 4 pagi tadi keluar terus ke ICU.
0: Sekarang ni keadaan macam mana Ustaz?
1: Keadaan masih bertahan lagi, insyaAllah.
0: InsyaAllah, sama-sama berdoa.
1: InsyaAllah. Beberapa masjid sudah pun buat salat hajat untuk mempermudahkan. Jadi dalam keadaan begitu, kita tengok orang ni sakit begitu, orang ni sakit begini, kadang-kadang sakit itu menyebabkan kita terpaksa meninggalkan sembahyang. Sekarang ni kita belajar bab ilmu ruksah solat kritikal ni, belajar bab ruksah menyebabkan kita akan tahu bagaimana dalam keadaan begitu kita boleh mendirikan sembahyang itu.
0: Baik.
1: Pada Musa 42 tu kita bincang minggu lepas, dulu ni, suasana kritikal dalam ibadah solat. 42 tu orang yang sakit atau tercedera teruk yang tidak mampu bersolat dalam keadaan biasa. Orang kita dah belajar bab ruksah ini, dalam keadaan begitu tinggal sembahyang. Yang paling menyebabkan saya terkilan apabila orang masjid yang sembahyang tidak tinggal, bila masuk hospital sakit tak sembahyang. Allah, berlaku depan mata saya. Allah Akbar. Ataupun abang bomba yang berhadapan dengan tugasan yang getir dan menyelamatkan nyawa manusia. Doktor dan petugas kecemasan yang membuat pembedahan di dewan bedah dalam masa yang panjang, kadang-kadang melibatkan waktu sembahyang. Macam-macam. Kita dah cerita minggu lepas. Bagaimana kita nak selesaikan benda ni? Maka untuk menyelesaikan masalah di atas, perlu difahami akan konsep azimah dan ruksah. Ini kita nak belajar ni. Bila kita faham akan konsep azimah dan ruksah, apa dia azimah dan apa dia ruksah.
0: Baik.
1: Maka kita, bila kita faham benda ni, insyaAllah, maka kita tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sembahyang. Tak ada alasan. Berapa dah sembahyang ni? Nak sembahyang makan ni? Ada
0: cara dia.
1: Ada cara dia. Baru ni, saya duduk minum air satu kedai baru ni.
0: Okay.
1: Ada sahabat saya mari. Lepas tu dia rembah atas meja. Bam, rembah meja. Tengok-tengok. Dia baru beli dekat satu pasar raya. Apa yang dinamakan sebagai khuf. Khuf tu yang dibuat daripada kulit, plastik pun ada. Sarung kaki yang nanti kita akan cerita pada muka surat. Yang kita akan cerita pada muka surat. Pada muka surat 124. Cuba buka 124. Siapa yang ada buku ni boleh tak buka buku, buka muka surat 124, pemaikan khuf dan muzah. Jadi hot ni kadang-kadang kita tidak cara pun bab ni sebenarnya di majlis surah tak ada orang buka pun tentang ni. Jadi dia ni seorang kawan ni, dia bukan ustaz tapi dia salesman kereta Toyota, Cik Nasir. Saya tabik ke dia. Saya tanya dia, nak apa benda khuf ni? Dia kata, mak saya ada di wak sekarang ni. Jadi masa mewudukkan dia, yang paling susah kaki lah. Sampai kadang-kadang Messi marah sama, basuh katil. Jadi saya pakaikan dengan khuf ni. Bila nak basuh kaki, tak payah basuh kaki, pakai sapu gitu je. Mudah sangat.
0: Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya ustaz je, khuf ni kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali.
1: Nanti kita akan cerita panjang lebar dalam bab ni secara detail, insyaAllah.
0: Okey, baik, insyaAllah.
1: Kalau di masjid surau, malam ni di surau Tok Mola. Kalau masjid surau, saya siap bawa beg saya, beg merah tu, beg medical tu, segala macam adudan tu, bandage ni, jarum cocok orang ni apa, semua ada. Jadi saya buat praktikal di masjid surau. Buat praktikal supaya mereka faham. Dalam misal kata kalau ada jarum, jarum saja ke? Jarum masuk air kan? Orang kita panggil drip tau. Bahasa hospital dia panggil granula.
0: Okay.
1: Jarum saja ke? Tak, dia ada plaster pula tu. Nak ambil sembahyang lagu mana? Ada kaedah dia. Jadi kita belajar azimah dan ruksah ni, kita tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Jadi mudah. Sebagai salah satu jalan keluar sebelum benar-benar mengambil ruksah, kefahaman terhadap konsep azimah dan ruksah ini mampu menjadi jalan yang boleh menyelamatkan diri seseorang daripada terjerumus ke dalam jenayah berat, iaitu dalam hukum syarak, iaitu meninggalkan solat dalam suasana yang kritikal.
0: Baik.
1: Walau apa keadaan sekalipun, wajib kita sembahyang. Dalam keadaan sakit, kena sembahyang. Syarat wajib sembahyang ada lima je.
0: Okay.
1: Yang pertama, Islam. Islam tak kita? Islam. Yang kedua, akil, berakal. Berakal ni sedar.
0: Ya.
1: Sedar. Walaupun duduk dalam ICU sekalipun, kita tepuk dia. Kita pergi tengok kawan kita, Din. Ada kawan nama Din.
0: Cakap ni ada, Ustaz.
1: Ada. Tertepuk. Din dalam bracket, bukan nama sebenar.
0: Bukan nama sebenar, ya.
1: Tertepuk kaki dia, tepuk tangan, Din. Yang jawab. Maknanya masih berakal dia tu.
0: Okay.
1: Masih okay. Berakal. Maknanya semayangnya masih belum gugur lagi. Semayangnya Jumaat boleh gugur. Nanti kita akan tengok dalam ni.
0: Okay.
1: Dalam buku ni di hujung-hujung nanti. Semayang Jumaat ada 8 sebab kenapa boleh gugur Jumaat itu. Masa COVID itu kan, kita dah sembahyang Jumaat berapa lama? Rasa 13-14 minggu masa tu.
0: Ada sebab.
1: Tapi sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak, sembahyang Zuhur, sembahyang Subuh, dia tidak ada gugur. Sekali-kali tidak ada gugur. Dan lagu mana nak buat? Bergantung kepada ruksah yang kita belajar ni. Konsep azimah dan ruksah. Biasa dengar dah azimah ni. Aku rasa je dengar dah. Ini bukan azimah binti Harung ni.
0: Bukan nama orang, ya, Ustaz.
1: Bukan nama orang. Saya baru ni jumpa lah, Ustaz. Terima kasih banyak. Kata, berapa? Ustaz sudah viralkan nama saya. Sayalah Azimah binti Harung. Suami dia kata,
0: ada betul yang nama tu, Ustaz.
1: Suami dia kata, dengar tu. Dengar tu, Ustaz sebut nama mu tu. Dalam radio dia sebut, dalam di masjid surau. Azimah sini bukan orang. Azimah ni bahasa mudah kita. Azim, bahasa kampung kita. Azimah ini hukum asal ibadah kita. Kita sembahyang sembahyang Zuhur, sembahyang Asar tadi, dalam keadaan tidak ada uzur apa-apa, kita ambil sembahyang macam biasa. Kita sembahyang macam biasa, rokok dan sujud. Tengok Azra sembahyang dia, dia rokok dan sujud macam biasa. Maka itu dipanggil azimah. Hukum azimah.
0: Baik.
1: Hukum asal. Ada pun bila mana kita bertembung dengan suasana yang kritikal, dalam keadaan kita sakit yang tidak mampu sembahyang dalam keadaan biasa, maka hukum ruksah akan mari kepada kita untuk kita menyempurnakan ibadah kita. Jadi bermakna azimah dan ruksah ni berlawanan lah, lawannya. Azimah lawan ruksah.
0: Baik.
1: Azimah dan ruksah adalah elemen penting dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Ia berkisar hukum taklif yang lima, iaitu wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Ia juga membabitkan persoalan kemudahan yang ditaisir ruksah. Taisir hukum dalam pelbagai jenis situasi. Namun ramai yang masih keliru dalam memahami konsep ini sehingga ada sehingga melibatkan beberapa fenomena. Yang pertama, ada yang sanggup meninggalkan perintah Allah jika berdepan dengan keuzuran dan suasana yang tidak mengizinkan solat dilakukan secara normal seperti ketika dalam keadaan sakit, atau berdepan dengan suasana dengan tugas dan keadaan yang kritikal. Abang bomba kita misal kata pergi memadamkan kebakaran atau pergi menyelamatkan mangsa-mangsa kemalangan, kadang-kadang menibatkan waktu sembahyang. Cuba bayangkan 5 minit lagi nak masuk waktu maghrib, ada panggilan kecemasan. Boleh tak abang bomba ignore saja? Ignore ni apa dia?
0: Orang tengah ni dulu kejap.
1: Atau abaikan saja.
0: Abaikan.
1: Boleh tak abang bomba jawab, cik gini cik, dekat maghrib ni kita main garik dulu, pagi-pagi kita pergi. Boleh tak bomba jawab?
0: Boleh gitu.
1: Tak boleh gitu. Sebab dari segi hukum salah, dari segi undang-undang salah. Dari segi undang-undang, jentera mesti keluar daripada balai kurang daripada 1 minit selepas panggilan kecemasan. Ustaz tahu mana ni? Saya pernah duduk di balai bomba. Pihak UNIZA dalam membuat kajian tentang sebelum saya menulis buku ni, saya dihantar ke 4 jabatan yang kritikal. Yang agak kritikal, yang melibatkan duduk kat bomba 2-3 bulan. Ustaz kerja benda learning. Berapa badannya tu? Dua panjang kereta bomba tu.
0: Ustaz buat kajian lah dekat tempat tu dah.
1: Ya, buat kajian. Ingat ke kerja bomba dah. Lepas tu saya ditempatkan pula di IPK, polis. Okay. Jaga roblok pula. Tak polis pula dia ni.
0: Banyak kerja ustaz.
1: Banyak kerja. Lepas habis itu 2-3 bulan, saya pergi pula hospital. Jadi doktor pula dah. Lepas tu habis hospital, saya pergi pula ke satu tempat, satu jabatan yang agak tinggi. Kita dah nampak kritikal kerja mereka. Okay. Menara Kawalan Airport. Kadang-kadang saya di Menara Kawalan di Kelahi, kadang-kadang di Terengganu ni. Jadi controller saya masa tu, Malaysia 13285.
0: Dekat tu lampu. Ustaz yang kawal kapal terbang tu.
1: Dekat tu lampu flight by 260.
0: Boleh dah tu ustaz.
1: Jangan ni.
0: Tak tengok ustaz tak duduk sini
1: dah. Dah 2-3 bulan duduk atas tu. 7 pagi 10 malam. Saya nak menyelami akan kehidupan mereka dan cara mereka bekerja. Kadang-kadang ustaz tengok semayang bertiak. Kapal masuk awal. Terengganu Tower 55204. Sudah. Dua kali dipanggil dia jawab. Berhenti semayang. Tuan Zerul Gopal Gahir. Berhenti. Jadi, hukum azimah dan ruksah ini banyak membantu mereka. Cuba bayangkan ada satu satu pembedahan yang dia buat. Doktor kata, doktor pakar kata, kita start 2.5 lah. Beri peluang kita, orang kita semayang Zuhur dulu. Pakar Biyun tanya, doktor, boleh tak kita jamin yang semayang kita ni boleh selesai sampai ke sekurang-kurangnya asar? Kalau misal kata asar dok sudah lagi melarat ke drag, dia drag, bahasa orang putih kata drag, dia masuk ke waktu maghrib, bermakna kita dah nak semayang. Oh ya juga masa saya di hospital. Okay. Oh juga gitu dok. Kalau gitu gini lah, Zuhur dengan asar ni kita jamak dulu. Mereka menjamuk semayang Zuhur 4 rakan, semayang Asar 4 rakan. Jadi misal kata kalau salah drag dalam waktu maghrib, Asar mereka sudah selesai.
0: Baik.
1: Yang kita akan cerita nanti, jangan susah hati. Lepas tu saya banyak buat program di hospital. Berapa kali dah buat gitu. Yang kedua, ada yang suka mengambil yang mudah dalam perbezaan pandangan fake tanpa melihat kepada penilaian atau tarjih para ulama. Jadi yang kedua ni, ada juga yang suka ambil mudah dia tanpa melihat pandangan ulama lagu mana. Sakit pada sakit gini boleh jamak, tengok dulu dia ada syarat-syarat tu. Kalau putri tengok pusat muka surat 70, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syaratnya, kita akan cerita nanti. Maknanya dia tak boleh sewenang-wenang je. Sakit pada ni kita jamak lah, nanti dulu. Tengok dulu
0: ada syarat-syarat dia.
1: Yang ketiga, ada yang mereka cipta fatwa sendiri dalam melaksanakan ibadah. Contohnya, solat boleh ditinggalkan begitu dan boleh diqadak begitu saja jika seseorang berhadapan dengan sebarang bentuk kesukaran atau keuzuran dan lain-lain yang seumpama dengannya. Kita dalam keadaan sakit, kita tak mahu susah langsung. Kena semayang tu. Semayang ke mana? Jadi mereka cipta fatwa sendiri. Tak apalah dah sakit ni, balik lagi kita semayang lah. Terkodoh balik lah. Barang siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, walaupun dia mengkodohnya kelak, maka namanya sudah tertulis atas pintu neraka yang wajib dimasuk ke dalamnya. Jangan main-main. Allahuakbar. Oleh itu, persoalan berkaitan azimah dan ruksah ini sangat penting diketahui. Kerana akibat tidak memahami konsep azimah dan ruksah ini, timbul beberapa gejala berikut. Yang pertama, mudah berada dalam cekaman was-was syaitan dan ragu-ragu dengan apa yang berlaku. Sebagai contohnya, di belakang ni ada nombor telefon saya kan.
0: Okey.
1: Cuma hot tu nombor telefon lama tu. Baru-baru saya tak nombor telefon baru. Bila saya tok nombor ni, satu hari saya dapat panggilan telefon. Ustaz, Ustaz Syukri ke? Ya, saya. Berapa kali dah saya sebut contoh sini. Saya nak ucap terima kasih banyak. Eh, berapa banyak terima kasih dah.
0: Sebab apa tu, Ustaz?
1: Saya kata sebab apa? Dia kata, ada 2-3 hari lepas, orang mari ziarah saya, dia bawa buku Ustaz ni. Lama dah saya cari buku-buku gini. Saya, siapa dia ni? Ustaz dah kenal saya. Saya orang sakit. Lama dah saya sakit. Saya sakit 5 tahun dah. Cuma 2 tahun kebelakang ini, sakit saya makin teruk, kesihatan saya makin merosot. Kadang-kadang saya semayang, kadang-kadang tidak. Kadang semayang, kadang tidak. Saya tak boleh bangun, saya tak semayang.
0: Okay.
1: Sehinggalah ada kawan mari, mau sakit begini ni, mau dijamuk semayang. Sungguh, aku dengar dah dalam radio.
0: Okay.
1: Dalam radio tu, kakak ni juga.
0: Tak ada orang lain dah.
1: Aku dengar dah dalam radio. Dia kata, kita boleh jamuk semayang dalam keadaan sakit begitu. Ada 5 sebab di kabar dah. Ada 5 sebab kenapa kita boleh jamuk semayang. Tapi kosor hanya musafir saja.
0: Okey.
1: Cuba tengok muka surat 197. 197. Yes.
0: Rukhsah kosor solat ya.
1: Kosor dengan jamuk kan. Kosor hanya untuk orang musafir saja. Lain orang keluar tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Tapi jamak semayang ada 5 sebab kenapa kita boleh jamak semayang. Ada betul tak ada betul?
0: Betul.
1: Ada betul lah.
0: Ini betul.
1: Jadi, apa nama? Maka, kawan tu kata, ginilah kalau muda dia bangun, jamak ya semayang tu. Kalau Zuhur tu berasa sihat, jamak lalu. Bimbang takut asal muda agak pula.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau Zuhur tu dah agak, bawa ke asal tu. Jamuk dalam keadaan, tapi jamuk saja tak ada kosong, sebab kosong orang sapi je. Tu dia cerita dah. Saya pun jamuk lah semayang. Kalau dalam keadaan begitu saya jamuk, dalam keadaan hati berbodoh bagi, hati mencekaman waswah ni. Cekaman waswah. Sebab dia cerita boleh jamuk semayang full stop. Siapa kata gitu, ulama mana, mazhab mana, dia tak cerita. Full stop pas itu. Maka saya jamuk dalam keadaan hati berbelah bagi. Boleh kedok. Iya ke tidak. Sehinggalah ada orang bawa buku ni, Ustaz. Muka surat yang saya baca dulu sekali, daripada muka surat 210 hingga 216. Cuba tengok 210 tajuk apa. 210. Jadi saya baca waktu dulu sekali, Ustaz. 210 tajuknya jumpa.
0: Okey.
1: Cuba. Apa ni tajuk dia?
0: Syarat jamak takhir. Rukhsah jamak solat dalam keadaan sakit.
1: Rukhsah jamak solat dalam keadaan sakit. Saya baca beberapa kali, saya baca dalam buku ni daripada 210 hingga 216. Maka saya dapati, ya Allah, rupa-rupanya kuat sangat hujahnya. Kuat sangat hujahnya orang sakit boleh menjamakkan semayang sebenarnya. Ada 2 hadis. Satu riwayat Muslim, satu lagi riwayat oleh Bukhari. Ini hadis sahih belakangnya. Kuat belakangnya, Bukhari dan Muslim. Lepas tu disokong lagi dengan Ustaz ambil apa yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ustaz Tampas ni baru terjemah. Jadi saya dapat, rupanya kuat sangat hujahnya. bila mana sakit kita boleh menjamakkan semayang itu. Lepas tu saya kata, tengok muka surat 197. Jamak saja tak boleh kosor. Kosor hanya untuk orang musafir saja. Lepas pada tu, Ustaz, terima kasih banyak. Saya sudah menjamukkan sembahyang dalam keadaan sakit ini tanpa waswah lagi dah. Tak ada apa-apa dah. Penuh yakin. Jadi yang pertama ni, mudah berada dalam cekaman waswas dan ragu-ragu dengan apa yang berlaku. Jadi kalau dah bahasa orang kita, dok cegak molek, dok yakin molek ilmu tu, akan menyebabkan kita jadi waswas. Boleh kedok. Contohnya mereka yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dalam tempoh yang panjang sehingga melibatkan waktu solat maghrib umpamanya. Saya punya pejabat dulu masa duduk KL Lumpur.
0: KL Lumpur.
1: Masa duduk KL Lumpur dulu, pejabat saya di Jalan Tun Razak, Tabuh Haji Salbon. Rumah saya di Greenwood, belakang Greenwood tu. Lebih kurang dalam tak apa 15 kilometer.
0: Ya.
1: Tak apa 15 kilometer. Tapi kadang-kadang kalau misal kata hujan, macam ni, hujan kadang-kadang banjir kadang apa, akan menyebabkan jam gila jam tu di Kuala Lumpur. Jadi kadang-kadang saya keluar daripada pejabat lepas asal belum maghrib lagi, tolak balik dengan jam tu. Kalau jam ada roti boleh tahan, jam tak ada roti boleh tahan.
0: Jam dalam keadaan lapar.
1: Jam keadaan lapar begitu. Nak habis maghrib tu. Tak sampai lagi rumah.
0: Okay.
1: Jadi nak gana maghrib tu. Maghrib nak gana.
0: Masih duduk dalam kereta
1: tu. Dalam kereta tu. Kita boleh jamak semayang. Walaupun kita tidak musafir dah. Duduk kelompok masih tu. Tak musafir pergi mana-mana. Boleh tak kita jamak? Boleh kita jamak. Dalam keadaan begitu. Dalam keadaan kesakan lalu lintas itu, boleh. Nanti kita akan cerita secara detailnya. Kalau kita dah semayang, apa jadi? Kalau kita dah ambil ruksah, jamuk masa tu, apa jadi? Tinggal maghrib.
0: Tinggal semayang
1: maghrib tu. Maka pada musalat 73, saya ada sebut, musalat 73, ada kadanya mengambil ruksah itu hukumnya wajib. Wajib jam. Kalau dah ambil ruksah itu, kita akan tinggal semain itu. Maka kaedah sufi kata, mala yatimul wajib, 74. Mala yatimul wajib illa bifa wajib. Satu perkara yang wajib, tidak sempurna kecuali dengan dia, maka perkara itu menjadi wajib. Yang wajib apa dia? Semayang maghrib. Kalau kita tidak ambil ruksah pada masa itu, maka akan tinggal maghrib itu. Tidak sempurna satu benda yang wajib tu kecuali dengan dia. Dengan apa? Dengan kita mengambil ruksah, menjamakkan semayang pada ketika itu. Dalam kereta. Saya main dalam kereta.
0: Okey.
1: Dalam jam. Allah, bagaimana semayang.
0: Masa tu, wuduk tu macam mana Ustaz? Air semayang.
1: Saya tunggu soalan tu. Bijak ni.
0: Sebab tertanya-tanya juga kan.
1: Bijak ni. Sebab saya kata jamak ni kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dia dalam kalam begitu, kita ada dua ruksah.
0: Okey.
1: Yang pertama ruksah menggunakan semayang hormat waktu. Semayang hormat waktunya saya ceritakan pada musad 252 buku ni.
0: 252
1: semayang hormat waktu. Jadi semayang hormat waktu ni semayang macam biasa mengikut kemampuan kita, ikut kedudukan kita, tapi dia tidak memenuhi semua syarat sah. Mungkin kita tidak boleh ambil air semayang. Mungkin kita tak boleh menghadap kiblat. Mungkin kita, kan saya cerita dalam umrah dulu kan,
0: tak tutup aurat sepenuhnya.
1: Jadi pada masa tu sama ada saya menggunakan solat hormat waktu, maknanya berlalunya waktu maghrib itu saya tidak berdosa. Saya sudah tidak berdosa.
0: Baik Ustaz.
1: Ataupun saya niat saja. Kalau saya tak mau buat gitu, saya niat saja. Aku nak semayang maghrib ini dalam waktu isyak ni. Siapa ada rumah, saya akan jamak semayang itu. Boleh buat gitu? Ya.
0: Maknanya kita semayang sekali lagi ya Ustaz?
1: Semayang sekali lagi. Kalau ruksah apa ni, semayang hormat waktu pun, kita balik lagi, kena qada balik. Kena qada balik juga.
0: Baik.
1: Sama je. Jadi dua tu kita boleh guna. Boleh tak saya guna perkataan gini? Tapi bahaya ni, bahaya.
0: Apa tu Ustaz?
1: Kalau kita banyak ilmu, tak payah semayang. Tu tak? Maksudnya bukan tak payah semayang, jadi mudah semayang tu. Kalau tak gunakan ruksah jamak semayang, kita boleh guna hormat waktu.
0: Yeah.
1: Maknanya kita tak tinggal semayang. Kalau tak ada gini, kita buat gini. Tak ada gini, kita buat gini. Tak ada gini, kita buat gini.
0: Betul,
1: jadi
0: Ustaz.
1: Mudah semayang itu. Bukan tak payah semayang. Salah tu. Berhati-hati. Bahaya tak?
0: Bahaya.
1: tapi kena faham bahawa bukan kerana tak payah semayang. Tak payah maksudnya mudah.
0: Kita mudahkan urusan semayang.
1: Tak susah semayang tu. Baik, contohnya mereka yang terperangkap dalam kesakan lalu lintas dalam tempoh yang panjang sehingga mereka menyebabkan waktu semayang. Waktu solat maghrib umpamanya, mereka berada dalam keadaan ragu-ragu antara terpaksa meninggalkan solat maghrib itu atau meniatkan solat maghrib itu untuk tersebut dijamakkan ke dalam waktu isyak. Ha, jadi bila mana saya faham dah keadaan azimah dan rukhsah ini, oh kalau begitu saya niat saja aku nak sembahyang maghrib ini dalam waktu isyak nanti. Ataupun kalau jam tak gerak. Pernah juga jam tidak gerak, maka saya pun sembahyang selalu masa tu, sembahyang hormat waktu.
0: Okay.
1: Dah ada sembahyang? Tak ada. Tak ada air sembahyang. Nak kiblat duduk belakang.
0: Tak memenuhi syarat.
1: Tidak memenuhi. Itu dipanggil sembahyang hormat waktu. Dia niat lagu mana? Sembahyang biasa. Niat biasa. Cuma ikut kemampuan kita. Kita dalam kereta, dalam kadang duduk begitu atas seat kereta tu. Pegang steering. Selur-selur itu jalan tu.
0: Yes.
1: Persoalan yang berlega dalam pemikiran kita, apakah boleh menggunakan rukhsah jamak ketika itu dengan jarak perjalanan tidak sampai 20 km, 20 km? Ni kalau kita dok mikir kilometer lagi, maka dok semayang kita. Kita nak pecah persoalan ini. Nak pecah persoalan ni, kita tak mau mikir dah persoalan dua marhalah. 89 km atau 92 km kita nak memikir. Sebabnya kita boleh menjamak sembahyang ada 5 sebab. Jadi orang musafir jamak boleh, dia kosor boleh. Mengikut gambar rajah yang saya cerita pada Musa 197 itu kan.
0: Betul Ustaz.
1: Kita boleh. Jadi rukhsah ini yang membenarkan kita melakukan sesuatu apa yang tak boleh kita buat. Apa itu rukhsah? Saya belajar bab rukhsah. Rukhsah tu apa dia? Rukhsah itu ialah kita buat apa yang tak boleh kita buat. Contohnya, kalau kita sembahyang dalam keadaan biasa, seperti ayun ni misal kata sembahyang maghrib lagi dalam keadaan tak ada uzur apa-apa, aku nak sembahyang dalam keadaan duduklah malam ni. Tak ada uzur apa-apa, tapi nak sembahyang duduk. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Qiyam itu merupakan rukun. Kecuali kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, tak ada uzur pun tak apa. Tak ada uzur pun tak apa. Sembahyang sunat, sembahyang uzur, tak ada uzur pun tak apa. Kita boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang telentang. Boleh. Semua sembahyang sunat? Ya. Termasuk sunat terawih, sunat air raya. Tapi orang tak buat gitu. Katakanlah,
0: tak ada buat
1: orang. Katakanlah ada satu masjid sembahyang sunat terawih duduk belaka. Sah tak? Sah. Tapi kau mengatakan lah orang ngopak. Mereka mudah macam itu tak?
0: Ramah lah orang pergi masjid tu Ustaz.
1: Ramah lah. Itu nombor satu. Yang kedua, sanggup meninggalkan perintah Allah bila berada dalam keadaan kesulitan tanpa mengetahui bahawa dalam konsep azimah dan rukhsah terdapat hukum syarak menyediakan ruang rukhsah yang sangat luas bagi menyempurnakan ibadah kita. Cuba tengok gambar rajah di bawah tu. Dalam keadaan kita sihat-sihat ada, maka hukum azimah terpakai kepada kita. Bila mana kita mari uzur, maka hukum azimah tu mungkin tidak sesuai dah terpakai pada kita. Misalnya kita demam. Kita demam, dah orang bangun. Kalau misal kata semayang dalam keadaan berdiri juga, mungkin boleh tumbang, rubuh. Jadi masa tu hukum azimah sudah tidak sesuai terpakai kepada dia. Maka hukum rukhsah akan mari pada dia untuk menyempurnakan ibadah solat itu. Ada alasan tak nak tinggal semayang? Tak ada alasan lah. Kalau tidak mampu dengan rukhsah yang pertama, dia akan pergi rukhsah yang kedua. Dia pergi rukhsah yang ketiga. Contohnya, kalau kita dalam keadaan sakit, nak semayang berdiri tak mampu dah. Semayang duduk, semayang duduk pun tak mampu juga. Semayang dalam keadaan mengiring. Tak mampu juga. Semayang dalam keadaan terlentang. Cara macam mana kita akan cerita nanti, insya-Allah.
0: Baik, Ustaz.
1: Kemudian Dr. Joki dah. Yang ketiga, si beranggapan Islam adalah agama menyusahkan, sedangkan agama Islam yang sebenarnya terbina di atas asas yang mudah. Cuma ia tidak boleh dipermudahkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ayyul adyan ahabbu ila Allah azza wa jalla? Qala al-hanifiyatu as-samha. Agama yang macam manakah yang paling disukai oleh Allah? Yang kita amalkan macam mana? Lalu baginda bersabda, yang mudah dan bertolak ansur. Yang mudah dan bertolak ansur. Nanti akan ada hadis-hadis yang lain, Al-Quran yang lain, saya akan ceritakan. Sesungguhnya Allah ni, kalau tengok Musa 62, innallaha yuhibbu antu'ta rukhasahu kama yukrihu antu'ta maksiatahu. Sesungguhnya Allah menyukai, sangat menyukai hambanya mengamalkan satu rukhsah dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiat dilakukan. Mana Allah lebih suka kalau kita gunakan, kita gunakan rukhsah dalam keadaan kita berhadapan dengan suasana kritikal.
0: Ya.
1: Biasa dah dengar orang cakap gini. Dan ni kalau kita mesapir pergi Kuala Lumpur tak, pergi KL Lumpur, dah bayar kasa-kasa, dah bayar jamin amuk lah, majlis banyak tepi jalan.
0: Biasa dengar.
1: Biasa dengar gitu. Apa hukum cakap pasal ni? Orang cakap pasal ni bahaya tu. Bahaya. Bahaya. Jangan cakap pasal tu. Ketambah-tambah buat, rasa buat. Tapi jangan cakap pasal tu. Bahaya. Okay. Apa bahayanya? Turun hukum ini di zaman Rasulullah itu. Turun hukum menjamak, mengkosorkan semain di zaman Rasulullah. Masa tu turun, di akhir zaman ni Allah tak tahu ke masjid surah banyak, ada arak-enak lagi. Allah tak tahu ke? Maha suci Allah. Bahaya cakap pasal itu. Bimbang-bimbang takut kita memperkecilkan kekuasaan Allah, pengetahuan Allah. Nah, zaman Rasulullah dulu, Allah dah tahu dah akhir zaman ni bahawa banyak masjid. Allah tahu, tahu. Tapi sebab apa tidak dibatalkan hukum ini? Tidak dinasahkan, tidak dibatalkan. Itu kalau ikut ilmu tauhid. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang cakap pasal ni orang paling bodoh sekali dalam dunia. Sebab apa? Ni yang tanya tak, sebab apa?
0: Boleh nak tahu juga Ustaz.
1: Tak tahu tak. Sebab apa? Kalau kita sampai dua merhalah contohnya. Dua merhalah hukumnya harus. Nak kosa boleh, nak jamak boleh.
0: Ya.
1: Tambah kosa boleh, tambah jamak boleh. Harus. Tapi apabila kita sudah mencapai tiga merhalah. Tiga merhalah siapa mana? Kalau kita lalu daripada Kuala Terengganu lah. Kalau Kuala Terengganu, kita lalu ke patah ni sampai Kapunyo, tepi tembok, sudah cukup dua merhalah.
0: Okay.
1: Harus. Nak buat boleh, tak mau buat boleh. Sampai paka pun nak buat boleh, tak mau buat boleh. Tapi kalau sampai tiga merhalah, kalau kita pakai yang 92 km dua merhalah itu, dia mencapai 138 km. 138 mana kejar? Lebih daripada kejar kita nak pergi, hukumnya afdal kita jamak kosar. Kalau kita pakai yang 81 km, 121.5 sudah mencapai 3 merhalah. 121 siapa mana? Khetih. Kertih.
0: Jauh dah tu Ustaz.
1: Jauh dah. Maka hukumnya afdal kita jamak kosar. Ini semayang dua rakan, Zohor ngasa, saya semayang empat rakan, siapa pahala lebih? Yang semayang dua dapat pahala lebih, afdal. Jadi kalau misal kata, saya tanya, Puteri Aini, saya tak ada kerja, saya pecing dalam ni, ada kerja tak dekat RTM? Ada tak? Ada dua kerja tak?
0: Okay.
1: Satu kerja 8 pagi, 1 tengah hari. Gaji RM100. Ada satu kerja lagi 8 pagi, 5 petang, gaji RM50. Saya nak ni. Hak siapa 5 petang ni? Hak siapa aku satu tu, gaji RM100.
0: Lagi untung.
1: Petang boleh buat benda lain pun tau. Tambah. Saya nak ke siapa aku 5 ni. Ani kata benda saya.
0: Elenya sok diri.
1: Kalau saya pilih hak tu, Putih kata benda saya. Cuk kata ke dia sedar tu.
0: Maksudnya, bapa dah ambil yang mudah.
1: Dok, orang aktif gitu.
0: Kata kena tu Ustaz?
1: Orang kata, kerja banyak, kerja sikit, gaji banyak ada. Ia pergi pilih, kerja banyak, gaji sikit. Orang ni cerdik ke bodoh? Tahu?
0: Faham Ustaz.
1: Jadi, ke orang yang cakap pasal tu, begitulah hakikatnya. Kemudian kalau kita ikut kalau kita ikut Imam Hanafi dia tak terima jamak kecuali di Arafah, Muzdalifah, Mina, musim haji.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau dalam bab qasar berat, mereka itu apa ni, dalam mazhab Hanafi agak berat. Dua meralah macam kita tadi, mazhab Syafi'i, dua meralah harus, tiga meralah afdal. Tapi mazhab Hanafi, dua meralah harus, tiga meralah wajib. Jangan main. Siapa mazhab Hanafi sini? Dari tiga meralah tu, kalau tidak kalau tidak kosor semayang, berdosa dia. Jamak ia timur dalam Syafi'i tu. Kosor. Jadi kalau ikut Imam Hanafi, sebab apa diwajibkan? Sebab ini adalah hadiah daripada Allah. Maka hadiah daripada Allah wajib kita raikan. Contoh ginilah, ya puteri Auni, anda dititah menghadap Tuanku Sultan. Auni pergilah pakai comel lah di istana. Maka Tuanku kurniakan satu hadiah. Tengok-tengok buku-buku tu lah, buku Ustaz Syakri aku ada dua buku ni. Tiba-tiba piung lepa tu, Tuanku nampak tak, kita sudah buat kerja apa depan Tuanku? Satu benda yang biadab, satu benda yang tak patut kita buat. Jadi orang cakap macam tu, dia ni tak bayar kosor-kosor, tak bayar jamuk tu, dia tahu gitu je hadiah dia daripada Allah. Maka orang pasien ni orang yang paling kuhajar dengan Allah Ta'ala. Biadab dengan Allah Ta'ala. Jadi berhati-hati dalam perkataan kita. Bimbang-bimbang takut, kita termasuk dalam golongan itu. Kita boleh habis lagi deh.
0: Boleh-boleh.
1: Yang ia beranggapan agama itu menyusahkan. Sedangkan agama Islam kita, hukum syarak kita memberikan jalan yang cukup mudah. Kalau kita musafir, Allah, saya duduk mikir kot, kalau musafir, musafir ni tak ada sakit, tak ada apa.

0: Tapi Allah bagi kita sembahyang jamak. Lepas tu dua gerakan pula. Ya Allah.
1: Imaknya daripada Allah sendiri.
0: Saya dah nak mikir.
1: Betul dah,
0: Allah. Jadi, ruksah Tuhan beri ni kita dah guna pun. Rela kita tinggal sembahyang. Kita dah guna pun ruksah ni. Yang keempat, D tu, memandang remeh setengah amalan orang Islam yang lain dan menganggap mereka mengambil ruksah sebagai orang yang mempermudahkan agama. Malas beribadah dan lain-lain. Oh, jamuk sama, kasar sama ni. Kasar amalah. Saya pernah musafir satu kali. Ada sahabat dengan dengan mendebah kecil tu. Mbah kecil jabat agama masa tu.
1: Okey.
0: Lepas tu ada yang kata, malah mayan dua rakan. Lepas tu jamuk pula. So jamuk-jamuk. Kasar-kasar dah. Masa tu kami berhenti di masjid atas bukit tu. Masjid Maran, Pahang. Oh, dia kata, so jamuk-jamuk dah. Dia hebat, kita boleh haruh berhenti pula ni. Debar kita boleh harga, tapi kalau misalnya kata asal tu dah masuk, nak masuk koropor dah. Masuk koropor dah, dia berhenti kena tengah jam tu. Jadi dianggap kita mayang jamak kosong ni malah mempermudahkan agama, padahal Allah Subhanahu Taala sangat suka kita mengambil ruksah jika ada keperluan. Ada keperluan kita ambil ruksah. Allah sangat suka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta ruqsahu kama tuhibbu an yuhibbu an tu'ta azaimahu." Sesungguhnya Allah menyukai ruksahnya diambil oleh hamba-Nya sebagaimana Dia suka azimahnya dilakukan, diamalkan. Jadi Allah sangat suka kita ambil ruksah, ambil kemudahan. Aku beri kemudahan ni, tak, kita beri kemudahan tak?
1: Yeah.
0: Apa tak guna? Contoh, seorang bos beri kemudahan pada, okay, dalam pukul 10 hingga pukul 11 nak pergi minum air lah. Hari ni dah apa, bawa air hari ni. Kita duduk tunggu di meja tu, orang pergi minum air apa tak, kita tak pergi. Bos kata guna kat kau.
1: Rugi lah.
0: Boleh bayang tak?
1: Betul dah.
0: Yang kelima, menjadi punca pecah masyarakat apabila tidak wujud kesepakatan ilmu dalam menerima satu hukum. Macam tadi dah, satu bah tu. Ayah, kosong-kosong lah . Malah, mayang 4 rakan. So, mayang 2 rakan. Malah kau. Jadi, kita sama kita jadi apa ni? Jadi, tak malik dah. Saya pun, je kau tak sedar. Kata Tik Imam. Silap pula saya sebut. apa nama ni, Allah beri kemudahan kepada kita dan kemudahan ini lebih afdal sebab kita berjalan ni sudah lebih daripada 3 merhalah. Jadi tak malik dah kita dengan dia. Contohnya, ada yang menerima hukum ruksah ketika sakit dan berpendapat boleh menjamakkan solat, tetapi ada juga yang tidak menerimanya. Hoi, mari di mana pula ni? Duduk di rumah boleh jamak semayang. Mari di mana ni? Kena aja dengar gini. Timbul pendedak malik di antara kita. Dengan alasan tidak pernah mendengarnya. Dia tak menuntut ilmu. Saya ingat lagi ni, masa buku saya ni dah keluar lagi.
1: Okey.
0: Saya ceramah tentang ni, saya bawa buku siapa? Buku Arwah Ustaz Sulaiman Dud. Dia pencen pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia orang dengan Ngodungun.
1: Baik.
0: Tajuk buku dia Asas-asas Fardhu Ain. Tajuk buku dia Asas-asas Fardhu Ain. Pada muka surat 115, cetakan lama, 130, cetakan baru, dia kata apa? Orang yang boleh solat jamak, selain daripada orang musafir atas tu, dia cerita atas tu, selain daripada orang musafir, orang yang boleh juga sembahyang jamak ini, ialah orang yang sakit ataupun uzur, sehingga tidak dapat mengerjakan solat fardu pada waktunya. Asal fardu ain, bukan ilmu tinggi asal fardu ain. Saya bawa buku tu di satu tempat, ada seorang ustaz akak balik buku tu, saya akak balik buku tu.
1: Dalam TikTok pun ada juga tanya ustaz, Buku.
0: Buku ni?
1: Pasal buku. Ha, macam nanti. Mana nak beli. Nanti Ustaz akan beri pencerahan okay. Macam mana dah.
0: Ha,
1: InsyaAllah.
0: Buku tu, buku Asah Fardu'ain tu.
1: Mm-hmm.
0: Saya angkat balik. Angkat. Buku tu ada rumah saya, Ustaz. Saya dah temu apa yang Ustaz cerita.
1: Mm.
0: Lah, awak buku, beli buku ni, awak baca ke tau? Awak sakit mm-hmm. semua. Menjadi punca pun. Yang ke,
1: pukul 7 dah, Ustaz.
0: 7 dah. Kita ada sisa lagi. Dah gila dah ni.
1: Okey.
0: Jadi panjang pula. Mm-mm. Kita sambung ke dia yang perlu, insyaAllah.
1: Boleh, boleh.
0: Kalau nak beli buku tu, boleh telefon ke saya. Boleh WhatsApp kepada saya.
1: Mm-hmm.
0: Ambil nombor telefon.
1: Ambil nombor telefon dulu dah.
0: Saya akan bodoh kali je.
1: Kena dengar molek Ustaz. Boleh waktu big ketah, waktu big peng. Boleh tu dah catat dah. Okey, sila Ustaz.
0: Okey. Nombornya 013-922-2670. Sekali lagi. 013-922-2670.
1: Mm-hmm.
0: 670.
1: 670.
0: Bahasa orang kata apa? Kata 013-922-670.
1: Ah, tu dia.
0: Ada lego. Okey, WhatsApp okay. saya. Kemudian kita akan berurusan di situ.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Saja, insyaAllah.
1: Terima kasih banyak-banyak Ustaz yang berbagi, Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali, pencerahan dan juga penjelasan yang sangat-sangat bermakna untuk kita semua, dan juga insyaAllah dari semasa ke semasa akan Ustaz bawakan lagi berkenaan dengan rusah solat kritikal, insyaAllah menerusi segmen Nurani 69, dan juga insyaAllah disampaikan juga waktu solat pada maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik. Jadi waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.18 minit malam, Besut dan Setiu 7.21 minit malam, Hulu Terengganu 7.20 minit malam, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 7.18 minit malam. Nurani

Satu doa diajar dalam surah Al-Hasri ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita dengan doa ni kena doa saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Jangan doa kutuk dia, jangan doa jahanam pada dia. Yang diajar dalam Islam, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dosa orang-orang sahabat-sahabat yang lebih dulu beriman. Dan yang penting sekali pengungsi dalam doa ini disebut wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit, lil ladzina amanu, kepada sama-sama orang beriman. Tengok kawan kita boleh kejayaan cemerlang, rasa dengki di hati kita. Tengok kawan kita beli motor baru, rasa sakit di hati kita. Tengok kawan kita dapat habuan yang lebih, rasa dengki di hati kita. Itu dikata wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit-penyakit. Kan hijrah ini membuang segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Andainya kita ada seorang yang dengki kepada sahabat, istighfar panjang, buang kedengkian itu. Andainya kita ada sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, berhijrahlah kita, buang sakit-sakit hati. Tazkirah

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keridaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir

Cungan FM, Mesra Ceria, selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian. Dan seketika ini, sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 61 sehingga 72, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali. Dan juga selepas itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan hidayah yang berjudul Asnaf yang layak diterima zakat, bahagian 2. Dan insyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Haji Abdul Halim Awang, Laya Sulong selaku pensyarah UNIZA. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan saja pendengaran anda bersama-sama dengan kami menerusi Nurani 69 Terengganu FM.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Bila dia kaya dah, adakah ia boleh ambil kok sabilah? Boleh, boleh ambil kok sabilillah. Uma aula wi ho tadok dulu ah. Moga barang dak banyak. Orang ada banyak weh ke orang miskin dulu, weh tu dulu. Orang kaya ni ayah boleh tanggung, tanggung lah dulu. Dia boleh. Kalau dia kaya, dia ada kerja pun, dia boleh ambil. Daripada perang sabi lelah. Boleh dia berikan pada dia. Kerana dia pergi dengan mutatawin, orang yang suka rela. Dia pergi dengan suka rela, bukan pergi dengan berbayar. Lagi seterusnya, wa in kanu aghnia, sekalipun mereka orang kaya, jadi boleh ambil bahagian sabilillah. Sekalipun mereka ni orang kaya, sekalipun mereka ada kerjaan, boleh makan di tengah jalan, boleh buat kerja apa, ya apanya boleh ambil juga daripada bahagian fi sabilillah ini. Ini bahagian yang sangat luas pada hari ini. Wa in kanu aghnia i'anatan 'alal jihad, untuk membantu dia dalam berjihad. Kerana kerja jihad ni memerlukan pada kos yang tinggi juga. Belajar ni tinggi. Dia kira nak cari masuk dak belajar ni, maka keluar PT semua. Belajar dia bukan hanya boleh PT. Atau setengah kerajaan dia dah apa nak labur bahagian belajar ni. Dia ke pitih berhabis. Dia bukan pitih boleh wak balik mula. Dia rela wak tempat melacung apa dia kata. Orang tu boleh pitih mula. Dia tahu wak. Ada pun belajar atau 800 ribu, 800 ribuan. Habis gitu. Itu setengah kerajaan dia dah apa nak penting sangat. Atau orang ngaji. Ada negara gitu, dia kata ni pelaburan yang pesis, tak balik mula, tak ada pitih boleh balik tu. Dia kalau kita buat kereta api, boleh pitih mula orang naik. Kita buat jalan raya tu, orang bayar mula tu kita. Tu ya otak gitu ada juga. Dia tak tahu, ilmu adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Yang sangat menguntungkan ilmu. Kok mana berjihad jalan Allah itu mahanya daripada pitih bangunan molek, jalan molek, orang punah belaka. Jadi tak pakar juga kita buat molek-molek bangunan, orang tak pakar. Jalan raya molek apabila orang tak pakar, tak sesah masalah. Kita buat infrastruktur kelas tinggi tapi orang tak pakar. Jadi punah belaka barang tu. Ini orang tak molek, guna pun tak pandai kerana jahil. Ini masa jahil. Oleh kerana itu menyebabkan jadi infrastruktur yang kelas pertama, dunia pertama, pengguna kelas otak nombor tiga. Jadi orang buat baku molek bersih apa, dia hidup punggung atas, kaki duduk pak duduk. Ada kok. Punya bahasa dia, orang pak duduk molek dah, kaki duduk situ, punggung duduk atas pula. Itu kerana otak dunia ketiga dipanggil. Ini masa orang buat molek dah. Habis boleh ke dia punuh hati. Kira kosing-kosing molek-molek dia tebuk ke dia. Gecak pula tulis situ nama bangga perang dia. Ada kok. Habis atas kereta api, dia coteng ke dia. Macam geperang dia tu lawa. Duk tulis habis nama. Atau bah gitu dulu. Bah dulu kan. Masa otak dunia ketiga tu. Habis tulis di dinding pad. Aduh, nikah tak dah tulis nama je. Pak bila tak tahu. Itu panggil otak dunia ketiga. Itu pelaporan. Dari segi ilmu, pengetahuan, jihad lah tu. Mengukur kekuatan umat bangsa ini. Saya nak umur pun dia nak orang ngaji. Saya nak umur dia nak orang ngaji, bukan dia nak orang piti. Ya, lelah hipong para sahabat. Lalu saya nak umur tanya, ni dalam bilik kita luah gini, mu angan-angan mu benda apa mu nak? Kalau kita nak penuh dengan angka kamar piti, kita berjuang jalan Allah tak yang mikir dah. Bagi semua piti ke orang. Oh, itu makna orang yang melihat pitih betik. Mau pula kita nak bilik ni penuh dengan duit perak. Ini senang kita belanja jalan Allah. Dan mau pula umur mau nak benda. Kita nak dalam ni ada 3 orang aja. Kita nak orang duduk dalam penuh bilik ni. Dan kita nak pitih penuh dalam bilik ni. Pitih penuh bilik pun tak ada pekedah juga. Kalau dah orang yang guna tak ada. Kita nak orang, 3 jenis orang penuh dalam bilik ni. Pertamanya kita nak orang serupa dengan Mu'ad bin Jabal. Kita nak orang gitu. Orang yang reti halal haram. Kita nak biar penuh bilik ni orang gitu. Orang reti halal haram. Orang gitu, walau ifas utuh tak meningkat, tak tinggi pun, ada orang gitu senang aman dunia jauh. Dia kenal mana halal, mana haram. Ulama, kita nak orang jenis gitu. Ya ramah duduk dalam bilik ni. Fitih tak ada pun apa dalam bilik ni. Orang dua kita nak orang macam Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Al-Jarrah. Orang yang amanah sekali atas dunia. Kita nak orang gitu. Walau fitih tak ada pun tapi tak kekoh orang. Tak akan orang, tak rasuah, tak ambil. Kita nak orang gitu. Biar ramah. Nak orang yang tegak, tak ambil. Bukan orang dia, tak ambil. Dia nak gitu. Kalau ramah pun pegawai. Tapi dah duduk makan orang tu, duduk kekoh. Padahal bocor situ. Tinggal sikit orang nilih boleh ke orang. Orang lain tu kekoh habis ke you. Itu dah pedoh tu. Itu banyak bajet, banyak kali keluar berapa belanja orang. Tapi orang turun tiris bawah ni titik leh-leh-leh gitu. Jadinya tebuk dia orang habis orang jalan. Itu orang umur kata aku nak penuh dengan orang macam Abu Ubaidah. Ini bahasa aman. Payuh nak cari orang tu. Aman. Payuh walau ilmu tak tinggi, tapi orang tak boleh beli. Hebat dia kata. Integriti tinggi. Seorang dia aku nak juga macam Salim Maula Abi Uzaifah. Ni orang Quran. Salim nama dia. Salih Maula Abi Huzaifah. Salih hamba Abu Huzaifah. Bukan Salih Iklim. Bukan Salih lah. Salih kau mengingat Iklim lah dulu. Kata. Salih Maula Abi Huzaifah. Maula dia hamba, bukan hamba. Dia Quran wik dia. Nabi pun dah besar. Ambil Quran daripada orang yang bernama. Dia kata Ibnu Mas'ud. Salih ni kalau nak ambil dengan dia. Ni orang Quran. 3 ni duduk dalam mana-mana kerajaan, duduk dalam mana-mana tempat, aman lalu. Ulama, orang reti halal haram macam Mu'ah. Amanah orang kerajaan, orang tak makan orang. Mudah orang megang Quran, orang reti Quran. 3 ni kalau ramah, maulik lalu. Orang bolah pun tak boleh nak metuh lalu dah. Dia oleh kerana tak ada 3 dengan ramah, jumlah ada seorang 2 je. Jadi ramah bolah ni jadi gini. Kita ya orang benda kau habis kekoh lah ke. Kerana payuh nak cari orang macam Abu Ubaidah. Dia nak kata apa penting. Agama ni dia nak orang. Dia nak pitih hangat. Itu tak penting bajet yang banyak, pitih yang banyak, yang mewah apa. Tapi orang teruk. Orang tu tak berdisiplin langsung. Mana itu penting untuk latih orang. Jihad-jihad ni nak ke orang. Situ alat senjata tinggi pun, ramai jumlah pun tak betul menang. Kalau orang hok bawa perjuangan tu bukan hok molek. Okay. Dia kalau molek perang Badar 300 orang budak akak nak tu. Engkau orang, jenis anak butir molek. Okay. Dia nak kata orang, okay, mana penting kualiti orang. Okay. Waktu dia kata, layak dapat untuk sabi lilah. Eh. Kerana nak baiki orang. Nak baiki orang, agama pun akan jadi molek. Kalau orang tu molek. Jadi kita wui kepada sabilillah ni adalah kerana nak membantu mereka untuk perjuangan jihad. Jihad ialah salah satunya ialah perang lah. Tapi jihad ilmu ada, jihad harta pun ada. Jadi bidang jihad ini luar. Kemudian yang akhir sekali kita nak beri juga zakat ini wabni sabi. Anak jalan raya. Ibni anak. Sabi jalan raya. Jadi kenapa panggil anak jalan? Sebab macam baby duduk dengan mak duduk berenggang, dia dengan jalan raya pun duduk berenggang cukup. Dia nangis apa atas jalan tu lah. Dia ngadu duduk pitih atas jalan tu lah. Baby yang nangis di dada mak dia kerana dia anak mak tu baby. Dia ni anak jalan. Anak jalan dia duduk atas jalan tu. Dia nak ngadu ke dia. Anak jalan dia panggil. Anak jalan raya mana dia adalah orang yang mana musafir. Dia adalah sebagai kinayah dia untuk nak beritahu orang musafir. Mak dia jalan raya tu lah. Jadi dia nangis ngadu ke jalan raya tu lah. Kerana dia berada musafir. Jadi lain-lain kalau kita tengok fukara ramah. Masakin ramah. Kemudian lagi amir ramah. Kemudian lagi kita tengok lagi muallah pun ramah. Tapi untuk anak jalan raya seorang ibnu saja. Jadi tak guna anak-anak biar ramah dok. Kerana nak kabar jalan raya ni setiap orang tu dikira macam seorang. Dia punya musafir mengenai jalan raya tak ada orang lain dok. Tepat jalan raya tepat seorang. Jadi kita wui belaka ya pergi ramah pun kita wui ya pergi seorang pun kita wui juga untuk Ibn Sabi ni. Jadi wa Ibn Sabi anak jalan raya wa huwal musafir. Itu orang yang musafir. Musafir yang bukan maksiat. Dia kalau musafir nak pergi buat maksiat dari awal kampung lagi yang ada dah niat itu kita dah uji. Kita dah uji dia. Kampung lagi niat lagi judi. Kampung lagi nak pergi bunuh orang. Itu kita dah uji. Ada pun kalau ia pergi, waktu ia taubat dengan jalan, kita pergi baki jalan lagi. Apa ia lagi nak? Nak pergi, nak 40 ya, pergi 40 ya. Ada pun sapi sini, nak tengok. Nak pergi saja ke nak alih pula? Nak pergi balik lah. Pergi untuk pergi balik. Tak, kita nak pergi ya, tiket sehala je. Kita nak tiket sehala je. Kita tak mau alih tau. Nak pergi, itu pergi sehala. Misalnya yang awi balik. Hanya ia nak pergi balik ke nak sehala je. Hanya lalu. Dia kena tanya gua ni. Ada setengah orang dia nak pergi balik. Kita pergi balik. Jadi pergi kemudian mungkin di tempat tu kena pergi juga mungkin. Pergi dah bermungkin pula. Bayar juga mungkin dia. Tu perlu berapa hotel situ. Tak parah dia hotel situ dah 80 ya semalam. Apa malam nak duduk? Duduk dua malam ya. Satu menang. Kalau bahagian mungkin tu kena wui ke. Tapi kalau mungkin lebih pada 4 hari tak boleh wui dah. 4 lah. 4 hari je kena wui. Mungkin ni 4 hari je. 4 hari pahal tu jadi mudah boleh jamak kosong dah situ. Ni kena wui 4 hari ke bawah je. Lepas tu menjadi orang situ mana kerja cari bitih pulak situ.
2: Dia
1: kan dah jalan raya. Kan dah tempat dia kena tidur. Nak jalan seterik ada orang buat dia kena tidur. Nak we go Pak mungkin hok ya tidur. Ni kalau orang ya, dia kata dia nak pergi, nak bermukim, nak alik mula. Tapi kalau orang melibatkan pada musafir dia yang hajak dia tiap-tiap hari boleh berlaku, waktu 18 hari kena pergi ke dia situ. Sama. Kosong 18 hari. Itu hajak kita boleh berlaku tiap-tiap hari. Bukan duduk tangan kita, kita tak boleh kontrol. Dia gini mau 18 hari. jalanan tiket apa? Tiket 50. Ha, lepas tu duduk dia Alustar apa pun nak duduk. Kita tak tahu. Ha, kita nak ha, rawat mata kita. Ha, ni oh, doktor hari dekat dia. Ha? Oh, doktor sakit mata tu. Dia nak hari pun. Ya, nak awak hari tu hak dia pun dah lepas. Ha, nak nak awak hak orang doktor. Ha, lama. Awal lah hari. Oi. Hai, awak apa sehari mu nak? Alustar. Oh, kita nak situ satu sehari. Si bulapang, 14 hari. Dah balik pula, balik 15 hari, 15 hari pula, balik. Tengok, tengok, tengok, pergi, balik. Kalau awak pergi saja, we pergi saja. Kita dah alik dah, kita kira, siapa dia ni, dah alik. Oh, dia panggil one way ticket. Eh, oh, dia panggil. Oh, one way ticket tu dia beli. Enggak tu. Oh, tu, dia panggil sahala, sahala dah balik dah. Ada orang gitu. Ya, dia panggil one way ticket tu dia beli. Oh, jenis bahasa begitu. Nak kata, awak okay ni, dia dah alik dah, we pergi saja. We pergi saja, dah eh, we balik lah. Okay? Ha, tu makna pemberian. Atau balik pula ada baki, Pak Rimo lah. Apa yang hari ada, kita tiket 50, tapi ini rupanya 48 sama. Oh, ada siat tengah, siat tengah wak isin. Siat tengah wak isin, eh. Ha. Balik eh, barang orang Islam tu, munak akan mana? Eh, ingat api tihayah mu. Orang ubi untuk tolong. Kita ada bitis. Kita ada bitis, tapi bitis kita duduk di Serembang. Ha, jadi ubi ke Serembang je. Ubi takat ke Serembang. Lepas tu, tu mu sendiri pula lah. Aku ubi tepat bitis mu ada. Ha, ubi takat lah. Ha? Tak kira, tak boleh ambil orang Islam. Okay, tak boleh ada lebih. Ramakan orang. Nak tolong orang lain pula tu. Tolong orang lain pula. Oh, tu siapa pahat tu. Berat tak berat orang kita ni. Kereta tiga hotel dah isi lagi lah orang tu. Naknya tu. Mau ingat berat tak berat tu. Mentaliti orang tu. Oh, tu. Kereta tiga hotel dah. Isi lagi orang minta batu lah. Dari nak ni batu. Kerana selik gaji tak ada. Boleh kecil. Ini hak molek-molek ini. Dia kata janda. Mati balu lama tu. Allah. Isi dalam tu. Nama bini dia. Tau. Tulis status janda. Balu. Boleh kan. Pada haya. Lek-lek je tukar tulis. Dia kelihatan gitu. Nak hitap batu wang. Biar boleh dua orang. Orang kata itu lah. Dunia hari ini. Orang atas skamer, orang bawah. Orang bawah pun skamer juga kau orang atas. Sama-sama balah. Orang kata dulu ni. Berat kita kan. Ambil batuang orang hodok layuk. Hodok layuk pergi minta batuang. Oh tu berat oh. Oh kak barang hodok. Oh barang batuang ye ingat kak awak ni kerajaan lebih dah. Nilih lipoh dah nak bagi kau orang. Oh naik sekerak. Ukur lali, pergi daftar tu. Naik sekerat ukur lali, daftar tu. Mabik semalam. Okay. Mabik semalam boleh lalu. Lepas tu lah, berapa ribu, berapa ribu. Oh, banjir lah tu, minyak benda tu. Naik sekerat. Baru naik sekerat ukur lali, daftar tu. Lepas tu mabik semalam situ. Ha, bermabik kan? Kalau tak mabik dah ni. Macam mabik di Mina je. Come on. Ha. Bermalang. PPS tau. Alamu tak malang. Dia tak ubi. Dia tak ubi kena bermalang. Nama tu kena tidur kot semalang situ. Barulah ayok dapat. Apa? Ha, tengok tengok. Dia ingat akan batuan tu barang nilih kerajaan. Mutoh habis dah. Jeluah tak perlu dah. Tadi nak ui ke dia. Dia tak tahu orang tu orang ui tu untuk orang oh, betul-betul semua. Oh ni ini masaan. Tak reti ya orang.
2: Langgar tak?
1: Ha? Langgar itu. Oh, orang ada lambat bunyi kerajaan. Orang panggil tepuh sikit. Ah, lalu dah dia. Make it lalu dah nak ambil Quran. Eh? Oh, ni lah. Tak boleh. Hak mau ambil itu. Piti orang ramah tu. Piti orang ramah. Piti negara. Bukan piti yang berhormat tu. Untuk nak uji kamu. Piti negara. Piti orang ramah. Mu tak masuk kriteria yang perlu dibatu. Mu tak boleh makan. Ya kan? Baik.
2: Ha, tak biar kerja lah. Oh, ni hak kita kau. Lipoh ni. Mua kata mua hak kita. Kita ada kriteria tu. Hak orang ramah, bitih orang ramah. Oh, awak-awak tu tolong menguruh je. Kan bitih dia. Dia tolong nyapai. Bitih tu bitih orang ramah. Dan kalau boleh ya, tolong pak lain pula. Jadi, ha, kena bakar bitih lain pula. Okay. Ha, dia kata awak banyak masalah hari ni. Awil mentaliti orang kita ke asal bunyi ada batuan lalu dah cokeh juga lah. Oh, celok leh tu leh ni biar boleh setuh dengan dia ke. Dia tak tahu dia ambil itu adalah haram. Dia tak tahu haram tu eh. Ini banyak ni. Eh nak kena gelang boleh. Ha? Oh, kerajaan tu orang. Bukan kerajaan bayar. Oh, kita bayar. Kita duk ayo macam-macam duk ayo. Baik. Ha, cuka tu cuka ni tu bang pitih orang. Buat tu untuk orang ramai. Pitih tu. Anu ambo negara. Baik. Ha, jadi kita apa? Ha, kira ang aku salah seorang pada warga negara. Ha, jadi ha, dak patut apa? Ha, pergi cari sebab. Jadi patut. Ha, ni lah. Bila tidak diberi pengetahuan yang betul, maka makan apa? Makan hok sebahah orang ramai. Ya mungkin je sini. Ya mungkin mari sini untuk kerja je. Lepas tu nak alik kampung ya. Jadi putus bekalan sini tak ada. Nak balik. Boleh we ya. Eh. Nak air pula boleh. Ha, deh. Ha, nanya boleh.
3: Satu kata lima dah pada kerja sastra. Ya bayar 90 ringgit pun nak kerja. Tapi duit itu ibadah ke kata belajar anak boleh bonda ke berapa kerti belajar dengan cerita lah
2: benda ya swasta
3: orang pun swasta dia ambil dia sepuluh ringgit dia ambil dia cukai lah dia ambil. Tapi dia cukai dia ambil daripada swasta dia ibadah ke kaki kata macam bonda ke dia macam duit ni yang bayar 260
2: Tahun baru ada bonus. Jadi sembarang pengambilan itu perlu

0: Dia nak ada sendiri, nak kena tayang. Bukan senang, meretoh ni. Eh, nak kena, beradong. Dengan kajiannya, perlu diwah. Ya, perlu. Ya, ambil lah tu. Anda mengambil daripada penat leluh orang ni, nak kena tengok lah. Itu juang dia. Itu juang kerana kita menyiapkan perang apa. Bahaya kalau tak, jatuh negara ke orang lain. Ya, ada tu juang. Orang nak kena tengok. Sebegitu. Dia hanya 18 je kalau lah setiap hari boleh berlaku. Ya, hajat di tempat itu, tak tahu bila nak selesai. 18 je pergi ke dia. Ha, situ je. Dia tak boleh lebih pada tu. Maknanya untuk bermukim di satu tempat. Hajat boleh berlaku tiap-tiap hari. Kalau hajat tahu dah Rabi, tu bawah 4 hari je. Kalau hajat tahu dah, dapat dah masa 4 hari, tu 4 hari je. Lebih pada 4 hari tak boleh bayar dah. Bayar 4 je. Kamu cari diri lah pula hari kelima kenang tu. Kamu tahu dah. Ni dah ajak setiap hari tak tahu boleh ke dah. Boleh ke dah tak tahu. Gatuh orang lain kontrol. Tu pergi 18 ke dia. Keadaan tak dia ni tengok. 18 tak ada dah. Maksimum dah tu. Kita pergi ke dia. Kamu cari diri lah, kata ulang sedekah ke mu apa pas tu. Anda pandai lah. Jadi kita pergi ke dia perjalanan untuk 18 dah balik. Semula. Tu lah dia nak balik.
1: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Cungan FM, Mesra Ceria. Terima kasih kerana menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Dan juga disampaikan juga waktu solat Farisyak bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk bantuan kita bersama, waktu solat Farisyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 8.34 minit malam. Besut dan Setiu 8.36 minit malam. Hulu Terengganu 8.35 minit malam. Manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 8.33 minit malam. Dan juga Auni nak sampaikan info berkenaan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di negeri Terengganu. Ini melibatkan di daerah Dungun dan juga Kemaman, di mana masa dikeluarkan pada pukul 6.35 petang tadi dan juga dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam. Jadi berhati-hati untuk anda di jalan raya, khususnya untuk kawasan-kawasan yang mungkin terjejas dengan cuaca yang tak berapa baik pada malam ini, khususnya di frekuensi 97.7 di Dungun dan juga 90.7 di Kemaman. Okay? Jadi anda boleh muat turun juga aplikasi My Cuaca menerusi telefon pintar anda di Google Play dan juga App Store untuk anda dapatkan info dan juga keadaan cuaca dari semasa ke semasa secara dalam talian saja, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Antan patah, lesung hilang. Maksudnya, kemalangan yang bertimpa-timpa. Contoh ayat, sudahlah barang-barang di rumahnya dirompak. Bapanya pula jatuh sakit. Hidupnya bagai antan patah, lesung hilang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Cungan FM, Mesra Ceria, 8.46 minit malam. Selamat malam untuk semua pendengar setia Cungan FM. Anda bersama dengan Auni untuk Ruangan Nurani 69. Okay? Untuk sahabat-sahabat kita yang sedang memandu waktu ini, dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dengarlah kami sampai pukul 12.30 malam ni. Sambil-sambil memandu juga tu, kena berhati-hati juga sebabnya bahaya potong garisan berkembar. Jadinya garisan berkembar ni bukan hiasan di jalan raya. Bukan suka-suka hati saja kita nak motong. Ia adalah tanda amaran bahawa memotong di kawasan tersebut sangat berbahaya dan juga boleh meragut nyawa. Okey, jadi kita tak naklah sikap terburu-buru ni boleh menggadaikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya lainnya. Dan jangan lupalah untuk anda kalau memandu tu, pastikan pakai tali pinggang keledar, dan juga kalau lalu di kawasan yang gelap tu, pastikan anda nyalakan lampu kenderaan anda ya. Dan insyaAllah bertemankan kami menerusi Cungan FM Mesra Ceria. InsyaAllah saja lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Lagu seterusnya, lagu persembahan daripada Insomniacs dengan tajuknya Pulang untuk anda, Cungan FM.

Cungan FM Mesra Ceria 8.52 minit malam. Hujung-hujung dah tugasan Nauni pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga untuk sahabat-sahabat kita yang kekal setia bersama dengan Nauni. 3 jam Nauni ada dengan anda pada malam ni, ya. Alhamdulillah lah malam ni sahabat-sahabat kita semestinya diberi peluang dan juga rezeki untuk kita bercuti pada malam ini. Alhamdulillah, ya. Sebabnya kita menyambut hari Wesak dan juga esok pula hari keputeraan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bercuti pula kita, kan. Masuk bulan baru pun kita bercuti. Alhamdulillah lah. Semua ni salah satu rezeki untuk mereka yang mungkin dah penat bekerja, kan. Yang katanya perlukan waktu untuk berehat, perlukan waktu untuk bermuasabah diri dan juga perlukan waktu untuk ketenangan diri. Sebabnya nak mencari ketenangan diri ni, kita perlu lari daripada masalah-masalah yang boleh membuatkan kita ni rasa macam terganggu kita punya ketenangan tu, kan. Jadi selamat mencari ketenangan anda semua, dan juga insyaAllah jangan lupa untuk jadikan Radio Cungan FM sebagai peneman setia anda di kala anda sedih ke, happy ke, suka-suka pun boleh juga. Alhamdulillah, ya. Anda boleh suka-suka lagi, boleh tenang-tenang saja, ceria-ceria juga dengarkan kami, sebabnya selepas ini akan bersama dengan DJ Hal. Ada malam, ada DJ Hal, semestinya macam-macam perkongsian yang DJ Hal akan bawakan kepada anda. Dan juga malam ini kita ada Ritma Kita. Jadinya semestinya menjadi penantian untuk pendengar Cungan FM kita pada malam ini, insyaAllah. Jangan lupa juga untuk anda jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling pun akan turut sayang kita bersama. Selepas ini Utama 9 Malam akan menyusul, dan juga insyaAllah DJ Hal akan bersama dengan anda menerusi Selekta 9.12. Assalamualaikum, bye bye.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria pukul 9.18 minit malam. Terima kasih Auni tadi yang teman dengan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69 dan sampai 12 tengah malam nanti dalam Selekta 9.12 dan akan bersama-sama dengan saya lah. Nama saya Hal.
3: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia, joget, dandut,
4: zapin,
3: inang,
4: keroncong dan banyak lagi
3: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Okey, bermula 9.15 sampai 11 malam nanti dalam Ritma Kita untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 malam 15 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Harapkan kami kat sini anda semua dalam okey-okey je, tenang-tenang je, sambil-sambil buat kerja dan juga rutin malam anda. Sambil itu anda akan dihiburkan dengan sedarai lagu dalam Ritma Kita di Terengganu FM.

Cubalah pikat si Nolela tu kalau dapat ya. Nolela ni kalau dalam lagu ni dikata Nolela ni orang Melaka, cantik manis orangnya ya. Nak tahu secantik mana, semanis mana Nolela ni? Boleh pergi tengok dekat video, music video dia. Nolela type je dekat YT tu, Nolela Haziq Rosbi. Dan lagu ni juga sebenarnya adalah lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM. Jadi kalau anda semua yang suka dengan lagu ni, bolehlah pergi undi dekat page kami, dekat Facebook rasmi Terengganu FM ya. Okay, awal-awal pertemuan ni macam biasalah, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio. Boleh lapor Didi dulu, bagi tahu bahawasanya anda sedang dengar radio Terengganu FM sekarang. Tak kisahlah kat mana pun, dekat Kuala Terengganu ke, Marang ke, Dungun ke, Kemaman ke, Besut ke, Setiu ke, Ulu Terengganu ke, mana lagi, Kuala Nerus ke, 8 daerah semuanya boleh dengar radio Terengganu FM. Dan juga boleh apa ni, dengar kod dalam talian pun boleh juga, agak tak ada masalah ya. Sekarang teknologi memudahkan kita. Okey, dan hantarkan ke nombor yang dah pun hal kongsikan tadi. Dah beritahu ke belum? Nak sekali lagi? Okey, boleh. 0103446632. Hal nantikan lapor diri daripada anda semua. Sama-sama kita nantikan kejap je lagi ada lagu ni. Sebelum tu, jom lain dulu. Ini lagu Tan Sri SM Salim dengan Cinta Dulu dan Sekarang. Betul ke? Dulu dan sekarang lain. Mungkin betul kok. Dulu bercinta pakai surat, sekarang bercinta pakai apa? Teknologi. Senang sekali ni kalau nak mulakan.

0: layan ritma kita di Terengganu FM.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Mustika. Jarang-jarang kita dengar orang yang bernama Mustika kan. Kalau ada pun yang pernah saya tengok dalam cerita P. Ramlee je, cerita Enam Jahanam tu, Mustika dengan Mustika, hilang Mustika, jumpa jodoh dengan Mustika. Adik kembar dia ya. Tuan mau ke tidak? Mau. Okey, dah pukul 9.44 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih. Saya dah pun mula live dekat TikTok live Terengganu FM tu. Kalau yang nak masuk kat situ ataupun yang pertama kali je dengar kat radio sekarang ni tapi tak tengok lagi, tak pernah lagi masuk dekat live TikTok kita, tak pernah lagi singgah dekat live TikTok Terengganu FM, boleh ikut dan juga follow dulu ramai-ramai ya. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _ kat situ. Boleh ikut dan juga follow ramai-ramai. Boleh sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live sekarang ni, macam Kak Zoo, Doraemon Kurus, kita ada Isa Dungun, kita ada siapa ni, Kak Zuraida Muhammad, lagi kita juga ada Kak Kamari Hani, lepas tu siapa lagi yang ada ni, kejap D Rahman, Tok Da Superstar, wah kelas gitu, dan juga ramai lagi lah yang ada dekat sana tu. Arul, terima kasih Arul pun ada juga, dan Juli baru je masuk ni, terima kasih. Bonden Nasihah baru je masuk, Fadlisha Alisha baru je masuk, tapi tak boleh nak sebut semualah, kalau sebut semua boleh mulut DJ. Ok, jom kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya. Ini lagu yang keluar pada tahun 2000 ni. Dia lagu bersamaan daripada kumpulan yang baru-baru ni buat Scenario Rian. Betul eh? Scenario Rian. Scenario dengan Cepat Kaya. Scenario.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

Ha, itulah dia ya. Yang paling penting kita selamat dalam perjalanan kita. Tambah-tambah lagi kita musim raya lagi ni kan ya. Hari Raya Aidiladha. Kalau tengok lalu lintas malam hari ni, banyak kereta atas jalan tu, orang nak pergi beraya, orang nak pergi majlis itu, nak pergi bertunang, nak pergi merisik, nak pergi kat situ kat sini kan. Tambah-tambah pula dengan cuti sekolah ni, jadi meriah lah Bandar Kuala Terengganu sehari dua ni kan ya. Yang paling penting kalau kereta banyak atas jalan tu, kita kena sentiasa berhemah lah kan. Sentiasa jaga jarak pemanduan kita. Kalau nak tukar lorong ke, nak masuk simpang ke, nak ke mana-mana ke, signal ataupun lampu isyarat tu kena beri dengan betul, supaya orang tahu ke mana arah tuju kita ya. Semoga selamat lah sampai kat mana pun tempat yang anda nak tuju tu. Lagu tadi tu daripada Poi, di tahun 1992 lagu tu, lagu yang berjudul Saman ya. Lapan Saman Tidak Bayar. Dan sebenarnya lagu ni ada banyak versi. Salah satunya adalah versi Inner Circle. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. Gitu ya. Jom sekarang ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu Usman Rosyah Cik dengan Zapin Senandung 2. Cuba hayati betul-betul lirik dalam lagu ni. Dia cerita pasal apa?

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

Okay, kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Itu lagu duet Doyl Sumbang bersama-sama dengan Dini Carlina ya. Tajuk lagunya adalah Aku Cinta Kamu ya. Kita dah pukul 10.05 minit malam, masuk jam yang kedua dah kita sekarang ni. Masih lagi okey ke anda semua? Kalau masih lagi okey tu bagus, alhamdulillah. Yang baru saja dengar radio tu, mungkin baru saja masuk dalam kereta, baru nak balik kot. Tadi pergi jumpa dengan kawan-kawan, ada sembang-sembang sikit, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh orang kata ya. Kena chicken chop. Okey, baru masuk dalam kereta nak balik tu, bawa kereta molek dah. Okey, Hal, jaga mak mertua sakit. Apa tu? Pok Lee 913, terima kasih banyak-banyak ya. Okey, saya nak bacakan kiriman yang masuk ni untuk sesi lapor diri ni, bagi tahu anda ada bersama-sama kami di Terengganu FM. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Rokiah. Apa khabar Kak Rokiah di Kuala Berang? Dengar radio Terengganu FM, suka sangat dengan lagu apa tu, lagu Aku Cinta Kamu tadi tu. Lagu tu adalah lagu yang saya tujukan kepada suami saya. Aku Cinta Kamu. Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Fauzi. Apa khabar Fauzi? Fauzi Ismail di Kuala Terengganu, dengar radio sambil-sambil duduk mop lantai ni. Apa? Bergedik-gedik dengan lagu Aku Cinta Kamu tadi. Suka dandut lah tu. Lagi kita juga nak ucapkan selamat malam kepada kawan kita ni, nama dia adalah Amirul Hakim. Apa khabar Amirul Hakim? Sedang lepak dekat jambatan angkat ni, parking kereta kat sini, Ampotiko ni, pasang radio Terengganu FM kat sini, makan-makan dengan keluarga ni. Selamat bertukar untuk DJ Hal. Terima kasih banyak-banyak Amirul Hakim. Kat mana pun anda ada, tengah mop lantai ke, tengah duduk atas tikar dengan keluarga ke, tengah makan ke, apa sajalah tugasan anda. Yang sedang bekerja mungkin juga sama macam saya habis pukul 12, anda habis pukul berapa? Terima kasih lah sebabnya jadikan Radio Terengganu FM sebagai teman sepanjang tugasan dalam aktiviti santai-santai anda ya. Okey, jom kita nak teruskan lagi ni lagu bersama Datuk Seri Siti Nurhaliza ni, berkenaan cerita pasal Walinong Sari, putri, seorang putri ya.

0: untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la la sela.
2: Terus layan ritma kita di Terengganu FM.

lagu duet, salah satu lagu duet Uji Rashid bersama-sama dengan rakan duet yang sinonim zaman-zaman Uji Rashid lah, iaitu Hail Amir, ya. Kalau sebut Uji Rashid, mesti rakan duet dia Hail Amir, kan. Sama jugalah sinonimnya kalau musim-musim raya tu, kalau sebut lagu raya Anwar Zain bersama-sama dengan Elina, gitulah contoh dia, kan, ya. Dalam pukul 9.21 minit malam sekarang ni, selamat malam semua, terima kasih. Kalau tengok dekat story-story kawan-kawan kita yang masih lagi kemas kini dekat Instagram, dekat WhatsApp, dekat Facebook ni, ada lagi yang masih lagi dalam kesesakan ataupun kereta banyak atau jalan, bukan tak bergerak, cuma bergeraknya perlahan, slow. Kena jaga jarak dengan kereta kat depan, lepas tu kereta belakang pun kita harapkan sama juga jaga jarak. Semoga selamatlah sampai kat mana-mana pun destinasi kita, jauh ke yang dekat ke. Ada yang kata saya nak pergi depan tu je, tapi disebabkan kesesakan ni, jam ni, setengah jam, sejam saya nak pergi. Biasanya kalau saya pergi situ dalam 10 minit, 15 minit je, sabar je lah, ya. Yang paling penting sama sampai. Okey, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikutnya ini. Ini lagu daripada penyanyi yang berasal daripada negeri jiran kita, Kelate, daripada Adik Wani dengan Nati Duk Nati. Demo Dok Mari Mari.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.

yang tanya apa tajuk lagu ni, Rijal. Tajuk lagu ni adalah Hati Mau Baik daripada kumpulan Spring, yang vokalis dia Aming Spring, orang besut tu. Banyak lagi lagu-lagu Spring yang popular. Mungkin lagu ni anda jarang-jarang dengar lah. Okay, hari ni 31 Mei 2026 adalah Hari Tanpa Tembakau, ya. Jadi sebenarnya dengan Hari Tanpa Tembakau sedunia ni, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang bahaya penggunaan tembakau dan juga produk merokok, serta memperkukuh komitmen untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat daripada kesan buruknya. Dan setiap langkah ke arah kehidupan tanpa tembakau adalah pelaburan untuk kesihatan yang lebih baik, kualiti hidup yang lebih tinggi dan pada masa depan yang lebih sihat dan juga untuk generasi yang akan datang, ya. Saya tengok lagi story dekat WhatsApp, Instagram dan juga Facebook ni. Ada lagi kawan-kawan yang muat naik story berkenaan dengan kereta banyak atas jalan, kereta bergerak perlahan. Macam satu story yang saya tengok dekat ini, ada kawan saya yang update story, katanya sekarang ni keadaan jalan di laluan pantai di Kampung Penarik Setiu, Terengganu, kat situ perlahan, slow, banyak kereta gegak tapi slow, macam biasalah kalau musim-musim raya memang akan jam, memang akan orang kata banyak kereta dekat situ, ya. Jadi semoga bertabahlah dan juga bersabarlah, ya. Semoga selamat sampai kat mana pun tempat yang anda nak tuju tu. Jauh lagi ke? Kalau jauh lagi, sabar je lah, sambil-sambil duduk layan apa ni, jam tu, sambil-sambil dengarkan lagu-lagu yang kami mainkan di Terengganu FM, ya. Ini lagu bersama Nurhaniza Idris bersama-sama dengan Tika, Wangikanlah Hatimu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Andaikan cintaku dalam lagu saja ya, tapi kalau di kenyataannya takkan ku gadaikan cintaku kepadamu, kan ku perjuangkan cintaku kepadamu, kerana di hatiku bangun pagi tergambar wajahmu, makan tengah hari ternampak wajahmu, malam pun waktu makan nasi pun tergambar juga wajahmu ya, waktu makan bubur kacang pun nampak juga wajahmu, wajahmu semua. Jadi takkan ku sanggup untuk menggadaikan cintaku padamu. Panjang pula. Pukul 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga pula lepas tu ya. Waktu tu kalau yang nak buat ucapan dedikasi sama malam, bolehlah. Anda boleh hantarkan kiriman anda dan juga boleh telefon kami nanti. Kalau yang nak kongsikan lagi keadaan mungkin yang dalam kereta, masih lagi dalam kesesakan ataupun jalan jam, kereta banyak sekarang ni, pun boleh juga hantarkan ke nombor yang sama juga. Nanti hal akan kongsikanlah dengan kawan-kawan kita yang sedang dengarkan Radio Terengganu FM ya. Paling penting macam biasa, jangan tukar frekuensi, anda kekal terus bersama-sama kami.
1: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
2: Makita!

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
6: 88.7 Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu.

11 institusi kewangan tawar kredit sewa beli bawah akta baharu mulai esok. Pembatalan lesen ekspor peluru berpandu, Norway mohon maaf. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Langkah kerajaan menguatkuasakan Akta Sewa Beli berkenaan dilihat mampu mengurangkan beban kewangan pengguna yang selama ini terpaksa menanggung kadar faedah yang tinggi. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju pengurangan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pengurangan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkenaan. Kementerian Komunikasi merancang untuk mewajibkan semua pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka bagi membendung aktiviti penipuan dalam talian. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu yang turut menyasarkan aktiviti perjudian digital selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Pelaksanaan penggunaan biodiesel B15 yang bermula esok di seluruh Semenanjung memperlihatkan fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan global. Inisiatif itu mendapat maklum balas positif dalam kalangan pengguna yang disifatkan bukan sekadar dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah menyumbang kepada pengurangan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Secara saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. susulan siapnya pelan tindakan komprehensif CAP. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok, pelan berkenaan melibatkan koordinasi bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan telah disahkan oleh penilai kereta api bebas. Jelas beliau, APAD akan terus melaksanakan pengawasan kawal selia terhadap operasi aerotrain, manakala Malaysia Airports kekal bertanggungjawab untuk mengekalkan standard perkhidmatan yang ditetapkan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sabah menyambut baik pengumuman bayaran interim berjumlah RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada negeri itu. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor berkata, pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu amat dihargai dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau turut menyambut baik jaminan Perdana Menteri untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Tapah berdepan cabaran tambahan apabila pasukan penyelamat mengesan najis dipercayai milik haiwan liar berbahaya termasuk harimau kumbang di beberapa kawasan operasi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarokzi Nur Ahmad berkata, penemuan itu menunjukkan kawasan pencarian berada dalam habitat hidupan liar namun operasi tetap diteruskan dengan pematuhan prosedur keselamatan yang ketat. Konflik di Asia Barat. Angka korban akibat serangan berterusan Israel di Gaza meningkat kepada 72,939 orang, manakala 172,927 lagi cedera sejak Oktober 2023. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan hospital-hospital di seluruh Gaza menerima seorang lagi mangsa yang baru terkorban, seorang lagi meninggal dunia akibat kecederaan terdahulu dan 8 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, 781 lagi mayat ditemukan dari pelbagai kawasan di seluruh Gaza. Speaker Parlimen dan Perunding Utama Iran, Mohammad Bagher Khalibaf mengesahkan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Washington, melainkan perjanjian itu dapat memastikan hak rakyat Iran terjamin. Gencatan senjata mula berkuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan, namun rundingan susulan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian yang berkekalan. Presiden Donald Trump kemudiannya melanjutkan tempoh gencatan senjata untuk tempoh masa yang tidak ditetapkan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila meraih tempat ketiga dalam perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang bermula di petak pertama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte yang merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Kejohanan hoki Piala Asia bawah 18 tahun di Kakamigahara, Jepun. Skuad hoki wanita negara membelasah Singapura 13-0 dalam aksi kedua kumpulan A selepas dikecewakan India 1-2 pada perlawanan pembukaan semalam. Kemenangan besar tersebut meletakkan Malaysia di tangga kedua kumpulan dan hanya memerlukan keputusan seri

0: bulan dan temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali Layan, terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Tak pantas dengan teman 1998 keluar lagu di 11.28 minit malam sekarang ni. Saya nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Cik Mi. Apa khabar Cik Mi? Cik Mi kata Cik Mi sentiasa ada ni ucapan selamat bersyarat kepada Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, ada Sokmo, Kak Lehan dan juga Zimane serta Mok Ngoh, Rina Kemaman, dengan ucapan selamat malam semua. Semoga balik hati-hati. Terima kasih banyak-banyak Cik Mi. Kimi Batu Rakit, Kimi kata ucapan untuk isteri saya. Saya di Gelang Patah ni. Untuk Cik Mi, untuk Deng Kidal, Kak Zureda, Kak Mapaka, Kak Putri Kemal dan juga Kak Nur Dungun, serta semua yang kenal dengan saya, semoga damai sentiasa di malam ini. Deng Khairuddin ada, dia kata ucapan untuk Zimani, Kimi Putu Rakit, Haji Alijah, Sungkai, Osman Gubai, Adik Sharifah dan juga isteri saya Putri Kemal. Semoga bahagia bersama dengan keluarga. Iza Dungun di Batu Tujuh nak buat ucapan kepada Kak Goh, I love you. Selamat malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Yeah. Okey, siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. 0962353330 dan juga 6238330. Kalau anda semua yang rasa macam tiba-tiba teringat ataupun rasa macam nak sampaikan salam, biar eksklusif sikit. Oh, ramai orang dengar ya dekat radio ni, bukan setakat negeri Terengganu saja, bukan setakat Malaysia saja, seantero dunia boleh dengarkan ucapan yang anda buat untuk yang tersayang tu ya. Assalamualaikum. Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum
0: DJ Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada malam ada DJ Han.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Sama-sama.
0: Ingatan untuk siapa tu?
1: Lima orang eh. Yang pertama kepada Iza Batu Tujuh, terima kasih banyak. Yang kedua kepada Syah Goku. Yang ketiga kepada anak Linda Bastia Zamidi tu. Selamat sapa ada dekat Perok saat ni, alhamdulillah. Kepada Pak Zali, Pak Zali Ketel. Kelima kepada ayah Wang, ayah apa tahu tak ingat dah saat ni lagi ah. Kepada ni Lupaka, dengan ucapan selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah. Ada lagi ke yang dalam kereta tapi tak sampai lagi, jam lagi katanya? Kalau nak kongsikan dengan kami keadaan laluan anda pun boleh juga, telefon saja nombor yang sama juga, 0962353330 ataupun 6238330. Jangan ada yang sedang memandu dalam dengan keadaan mata yang basah. Tak boleh lagi tu ya. Bukan apa, sebabnya dia sampai tengah jalan tu baru dia teringat ada kejadian yang menyedihkan tadi sebelum start perjalanan tu ya. Baru kalau dengar lagu ni rasa macam masuk je dengan jalan cerita ataupun mungkin kejadian yang berlaku tadi tu.

kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 11.42. Minit malam kejap je rasa masa berlalu kan. Pejam celik, pejam celik. Hari ni kita dah pun 31 Mei 2026. Kurang beberapa minit saja dari sekarang ni kita akan masuk ke tarikh baru pula. Tarikh 1 Jun 2026. Itu bermakna kita dah pun masuk ke pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun 2026 ni. Jadi macam mana perjalanan anda sepanjang tahun 2026 ni setakat ini. Harapnya semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan juga tenang-tenang saja. Anda masih lagi berada di landasan yang betul dan masih lagi konsisten untuk anda teruskan apa yang anda nak capai, apa yang anda azamkan di awal tahun 2026 baru-baru ini ya. Okey, kita ada banyak lagi seleksi lagu-lagu yang akan kita dengarkan sebelum kita tutup kedai pukul 12 malam ini. Antaranya kita nak bersama-sama dengan lagu ini. Ini lagu persembahan daripada Shima dengan Sedar. Kekal terus bersama-sama kami di Seleta 912 Terengganu FM.

Kata ini lagu orang merajuk ni. Lagu bersama daripada Shima dengan sedar Aku Sedar Kewujudanku Padamu. Tiada lebih dari itu. Okey, 11.47 minit malam sekarang ni. Selamat malam. Kita nak ucapkan kepada Pak Mat di Nilai. Dia kata selamat malam DJ Hal. Selamat malam juga kepada Ichu, kepada AG, Zana, Abbas, Ika, Badulubah Ilham, Isa Dunga dan juga semua sahabat Terengganu FM lah. Semoga sihat semua dengan Terengganu FM yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan juga rahmat Allah SWT selalu. Makan nanti ingatlah sahabat-sahabat yang jauh ni. Ha, gitulah ya. Selalu ingat kalau kawan-kawan yang selalu ada dengan kita, kalau setiap kali kita makan tu, setiap suapan tu, ingat dekat kawan tu ya. Ha, gitulah kan. Kita harapkan kawan-kawan kita pun ingat jugalah dengan kita. Itu orang kata memberi dan juga menerima. Maksudnya kalau kita susah, kawan kita tolong. Kalau kita susah, kalau kita susah, kawan kita tolong. Kalau kawan kita susah, kita pula yang tolong ya. Memberi dan juga menerima. Ha, dalam sesebuah, bukan saja perhubungan tu, bukan orang kata hubungan cinta saja, tapi hubungan persahabatan, hubungan keluarga, hubungan sesama rakan-rakan sekerja. 11.48 minit malam. Kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

tidur dalam sejaga ataupun kat mana saja kau berada, ku ucapkan salam sejahtera untuk semua-semua lah ya. Ha, kita sebenarnya dah pun sampai ke hujung dah tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai ke 12 malam. Terima kasih semua yang dengarkan kami seawal 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12 tengah malam setiap hari. Hujung-hujung ni macam biasalah nak ucapkan terima kasih. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah kalau kita selalu baik hati, orang akan selalu boleh senang dan juga boleh selalu sayang dengan kita ya. Macam biasalah, keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Untuk sekarang ni, Hal nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa Hal lagi esok pukul 6 hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jadi yang nak tidur, selamat tidur. Yang nak beradu, selamat beradu. Sekali lagi, kita jumpa lagi lain masa. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia serta Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik betul-betul percuma, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia rakan-rakan TikTok? Ramai pendengar Nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok Nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di-Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di-Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu, menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Richah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, sama bekerja, yang bertugas, sama bertugas. Agarlah amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu ramalan gaji cuaca meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Dia kata sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Fadli, Jali, Johan, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juria Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Rita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir, siapa lagi, Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur, Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Lin Roslinda, PK Amin, Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Halijah Hamzah, Princess Soe, siapa lagi Syaputra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abby Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Red Muhammad, Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nikmas, Mawar Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari, oi mantap Abang Lori, Jasmine dan Jonet juga subcasting antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan sejenengan Persik Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, Teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula Orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Jane Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jome, Iswani 87, Rosani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatiha, Iqmal, Lori, Kago, Bang. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura. Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebay Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati. Ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke. USOI MC, Siti Fatimah, Ain Noraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azliza Baham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Bawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua, Nasrat Hakim Borong Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026, 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana, dekat dataran Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Untuk kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya, pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu di Dataran Putrajaya, TVET Bilan Utama Kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau, betul. Okey, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metro Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada Syai Datul Syahrul, Abang Lori, pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng berhantu luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak Keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Al-Kayanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagu ciptaan Himesh Reshamia dan juga Sudhakar Sharma Mujse Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjogetlah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu, nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle, antaranya lampu sulo, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Z1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang, boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan Ayati Ahmad, Skamer Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Encik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi like ni. Hari ni saya nak saja kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kempur Hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskus juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Renova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam, melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abah Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan Kemburu Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey?

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwayi dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tahu, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bucu katil. Jangan salahkan saya, ya. Kita tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar . Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Break emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tahu. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Bang Lori ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo Aida, Khairul Azli, Nizam, Acu Niza kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Sagittarius, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur pula. Tak apalah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu ya. Tiger Aini Kedah hadir. Ainon Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian, kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somadri. Diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasrul Hakim Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu? Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi, keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutannya, logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertumbuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semelisnya. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Dedah Buru, Abang Lori ya. Pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan. Pam-pam-pam. Z1K, kita ada Faz, Yong Izzah, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Ras, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Comel Ahmad, Aidil, Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasona Kian Buruhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak kita kena terima. Nak tak nak kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah. Itu Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia? Siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong dekat rumah sama-sama, bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Zee Astakona, Mera Rajibi, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan, Iwan Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina, Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi? Saitama, ada Aham. Okey, ramai-ramai. Terima kasihlah banyak-banyaklah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujur Katil sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis skamer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Bersayang Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan scammer. Scammer melalui SMS, message ataupun panggilan dah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skema-skema ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okay, geng-geng berhantu, Ana, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, Ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chow, Memelurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar ni. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exist dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor sebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruh hantu, tepi-tepi like-nya juga mantap. Cik Rin, selamat pagi Cik Rin. Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi? Rohana Ahmad, Ida Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis dia, bang. Tak apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu. Betul. Daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Deniskah Dandy N dari Lingga, Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis itu ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng beruhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nama macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujuk katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujuk katil kan. Okay, selamat pagi geng-geng berhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, manakala Johor Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangan Pulau 10.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun perdengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 Mei pagi. Geng-geng bro hantu, semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia lah. Masih kekal setia, tak tidur pun langsung. Bermimpilah di siang hari ya, wahai geng-geng bro hantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu jadi jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka. Dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik. Di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Yukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif, supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburahantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا أَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar. Sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? وَيَبْقَى وَاحِدٌ, kekalnya satu benda, iaitulah وَيَبْقَى عَمَلُهُ, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua. Tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya, amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya, amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti, amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cermin kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka kata kat orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar berkata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi SAW. Dan yang kedua, kita faham akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan malam ini saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata perkara kita, kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sebab tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sebab malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengandah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wasab'una aw bid'un wasittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

Dan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syaham. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Berhantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng berhantu yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka, mereka cerita dengan kawan-kawan. Datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri menerusi tiga suara, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin, insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi dikata cepat sikit apa manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya panggillah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: memotivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara, pada pagi-pagi sebegini dapat kita bertemu menerusi segmen Syukur hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Seperti biasa, menerusi program Syukur kita ini, kita akan kongsikan kisah-kisah teladan. Mudah-mudahan boleh memberi panduan kepada kita untuk mencipta kejayaan yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Saudara, ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Di Filipina, ada satu kisah bagaimana ada sebuah perindustrian ketam yang begitu terkenal sekali di Filipina, yang mana dalam perusahaan ketam ini, dia akan mengambil ketam daripada laut dan mereka akan letakkan ketam itu di dalam sebuah tong drum tanpa perlu menutup tong tersebut. Bayangkan, ketam yang diletakkan di dalam tong-tong drum ini tak perlu ditutup, dan yang ajaibnya tidak ada seekor pun ketam yang akan keluar daripada tong tersebut. Perkara ini mendatangkan kekaguman kepada ramai pelawat-pelawat. Mereka bertanya kepada tauke-tauke perindustrian ketam itu, kenapakah ketam ini tidak keluar walaupun tongnya itu tidak ditutup? Jawab mereka, oh, ketam-ketam ini tak akan keluar kerana ketam ada satu perangai. Jika ada di kalangan mereka yang berjaya panjat keluar, ketam yang seterusnya akan menarik ketam tadi supaya jatuh ke bawah. Dan yang menarik ini tadi, dia akan cuba pula untuk keluar. Maka tatkala dia cuba nak keluar, ketam yang lain pula akan menarik ketam yang cuba nak keluar ini tadi. Begitulah prosesnya akan berlaku berulang-berulang-berulang hingga akhirnya tidak ada ketam pun yang berjaya keluar daripada tong tersebut. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ketam ini? Pelajarannya adalah ramai manusia tidak sedar bahawa kita memiliki sifat-sifat ketam tersebut. Sebab itu ramai manusia juga tidak sedar bahawa mereka sedang berada dalam penjara, iaitu penjara hati. Kata cilik pandai, penjara hati ini ada empat. Jail of hatred, kebencian. Jail of greed, ketamakan. Jail of jealous, kedengkian. Jail of ignorance, kebodohan. Keempat-empat penjara hati inilah yang boleh menutup pintu hati kita. Sejarah mencatatkan orang yang dalam hatinya ada dengki, benci, dendam, orang ini tak akan berjaya. Sebab itu ketika pertandingan bola sepak Sukan C tahun 2011, negara kita Malaysia menang mengatasi pasukan Indonesia. Gempar ketika itu. Bagaimanakah pasukan jiran Indonesia begitu gagah tapi tewas dengan pasukan Malaysia yang ketika itu masih baru lagi? Ada satu analisis yang agak menarik daripada saudara Arif Bawomo Surya dalam Akhbar Kompasiana. Kata beliau, punca Indonesia tewas kerana motivasi mereka adalah atas kebencian dan dendam. Benci dan dendam adalah dua energi yang amat negatif. Bayangkan 80,000 penyokong yang hadir di stadium di Jakarta datang dengan energi negatif, benci dan dendam. Sedangkan mereka sedang berhadapan dengan tetamu yang datang dari negara yang jauh. Maka kata Arif Bawomo, orang yang datang dengan negatif ataupun energi yang negatif, Allah tidak akan bersama dengan energi yang negatif. Sebab itu, orang yang penuh dalam jiwanya perasaan benci, tamak, dengki dan kejahilan, Allah tak akan bersama dalam kehidupan mereka. Tentu orang tua-tua pun berpesan, kita dalam kehidupan ini perlulah bertimbang rasa. Jangan cepat sangat benci, tamak, dengki dengan apa kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Manusia kalau dah loba dan tamak, kemaruk dan mabuk kepada harta dunia ini, maka orang yang rakus, loba dan tamak, harta ditumpuk, pangkat pun tak. Manusia rakus, tamak, serakah, mengeruk harta mau menjarah, memburu pangkat mau menyembah, budi buruk, perangai rendah, patutnya disebut manusia yang tidak ada langsung boleh jadikan teladan. Akal bengkok, hati pun rakus, memburu harta bertungkus lumus, mengejar pangkat tahan tertumus, tuah hilang maruah pun pupus, tidak peduli rakyatnya di bawah, dijadikan pemimpin tuah pun pupus, dijadikan tua maruah terhapus, dijadikan induk akan terjerumus, memimpin negeri umatkan kurus. Justru itu saudara, ayolah pada pagi-pagi sebegini tanamkan azab, jauhkan daripada memiliki sifat-sifat ketam, kerana orang yang ada sifat ini Tuhan takkan besar.

0: di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi orang Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersiaran bersama-sama dengan kami bermula seawal pukul 6 pagi hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini. Hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapa ke udara pagi ni? Semestinya Auni sayang semua bersama dengan anda. Dah masuk bulan yang baru, Alhamdulillah. Dan juga mungkin ada lagi antara anda yang masih lagi bersantai dekat rumah sebab cuti. Sebabnya hari ini kita menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya percaya ramai yang seawal pagi ni masih lagi bercuti dan ada juga yang dah mula memandu pulang ke ibu kota setelah lama bercuti kan. Mungkin ada yang baru tinggalkan kampung lepas bersarapan dengan keluarga sarapan awal pagi ni. Mungkin ada juga lagi yang masih teringat lauk masakan mak yang tak sempat tambah 2-3 kali semalam tu kan. Biasalah bila kita dah seronok berkumpul dengan keluarga ni memang rasa tak puas tau. Pejam celik dah kena kembali kepada rutin biasa. Tapi itulah kehidupan kan. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan dia. Dan setiap perpisahan tu insyaAllah akan menemukan kita semula pada waktu yang lebih baik. Okey, jadi seawal pagi ni bersama-sama dengan Auni ada sedikit perkongsian yang Auni nak kongsikan kepada anda, terutamanya untuk yang nak pulang ke ibu kota.
3: Terengganu.
2: Sana sini. Kalau ada yang sedang merancang nak bergerak pulang ke Kuala Lumpur ke hari ni, khususnya dari negeri Terengganu melibatkan daerah Besut ataupun mana-mana di kawasan di Terengganu ni, mungkin ada baiknya untuk anda semak dulu keadaan trafik sebelum memulakan perjalanan lah. Sebabnya menerusi perkongsian pengguna media sosial, trafik dilaporkan sangat perlahan dan juga sesak terutama dari kawasan tol LPT sehingga ke Setiu. Ini semalam ni perkongsian yang dikongsikan oleh sahabat kita. Malah ada juga yang berkongsi perjalanan yang biasanya mengambil masa singkat menjadi berjam-jam lamanya disebabkan kesesakan yang luar biasa. Ada sampai yang kata ambil masa lebih 2 jam hanya nak bergerak dari Besut ke Setiu. Malah ada juga yang akhirnya membuat keputusan patah balik sebabnya tak sangkutlah nak berdepan dengan kesesakan yang terlalu panjang ni. Ada juga pengguna yang memaklumkan keadaan sesak di kawasan Setiu ni sebenarnya sudah berlaku sejak beberapa hari lalu lagi. Biasalah kan, orang luar ni kalau nak balik ada lalu kok Patah, ada lalu kok Setiu, kok Besut ada belaka, jadi jam lah dekat situ kan. Jadinya buat pendengar setia Terengganu FM yang mungkin dah berada atas jalan raya ataupun baru rancang untuk bertolak, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik ya. Isi minyak secukupnya. Yang paling penting sekali, sediakan kesabaran yang banyak. Kalau boleh semaklah aplikasi navigasi terlebih dahulu dan juga pilih waktu perjalanan yang lebih sesuai ya. Apapun kepada semua yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bercuti panjang, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan anda dan juga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Kalau ada yang dengarkan radio pada pagi ini bersama-sama dengan Auni, boleh lapu diri terus. Auni nak tahu siapa yang ada pada pagi ni. 010-344-6632.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Negara.
1: 6.42 minit pagi. Selamat pagi orang Terengganu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang dengarkan Radio Cungan FM seawal pagi ni. Kita ada Mekna Bukit Diman awal. Mekna bangun pagi ni Katanya Assalamualaikum Auni sayang sokma. Waalaikumsalam. Mekna di lapu diri ni. Selamat pagi semua. Terima kasih Mekna dengar Auni pagi-pagi ni ya. Kita ada juga Abang Is Kampung Delong ni. Katanya Assalamualaikum DJ Auni. Apa khabar di konti tu? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey saja Abang Is. Katanya saya balik dari masjid terus buka radio. Selamat pagi kepada semua kelab-kelab pendengar Cungan FM. Dengan ucapan selamat mendengar Cungan FM mesra ceria. Terima kasih juga untuk Abang Is Mungkin ada juga antara sahabat-sahabat kita ni yang mendengar dalam diam. Tapi terus saja dengarkan kami pukul 6 sampai pukul 12.30 malam ni. Alhamdulillah. Dan juga perkongsian menerusi semasa luar negara ni. Sebenarnya baru-baru ni ada berita yang paling mencuri perhatian sejak beberapa hari lalu. Datangnya dari Laos. Bayangkan anda terperangkap dalam sebuah gua yang dipenuhi dengan air selama hampir seminggu. Tanpa tahu bilalah bantuan nak datang kan. Itulah sebenarnya situasi yang dilalui 7 pekerja yang terperangkap selepas paras air meningkat dan juga membanjiri sistem gua berkenaan. Dan apa yang paling membimbangkan sekali, 5 mangsa yang berjaya ditemukan tu selamat dikatakan bertahan hidup dengan makan dulang kayu yang digunakan untuk mendulang emas saja. Dulang kayu tau. Dalam keadaan terdesak, mereka ni guna apa sajalah yang ada untuk terus bertahan sementara tunggu pasukan penyelamat ni tiba. Dan juga kisah ni sangat menyayat hatilah sebabnya betapa kuatnya naluri manusia ni kan untuk terus hidup walau dalam keadaan yang sangat sukar. Kadang-kadang bila berdepan dengan ujian ni, kita rasa macam tak mampu lagi nak melangkah kan. Tapi hakikatnya manusia ni masih lagi diberi kekuatan, masih lagi ada kekuatan yang tidak disedari sampailah diuji dengan cabaran yang paling besar. Dan alhamdulillah 5 daripada mereka berjaya dibawa keluar lepas dengan selamat hasil usaha pasukan penyelamat lah dari pelbagai negara tau yang bertukus lumus menjalankan operasi dalam keadaan yang cukup mencabar. Jadinya untuk anda yang mungkin nak memulakan hari pada hari ini, mungkin yang sedang bekerja, mungkin sedang stres, mungkin yang juga sangat-sangat penat, ada masalah yang berlenggu berlenggu dalam fikiran tu, banyak sangat beban yang nak kena pikul. Ada satu benda yang kita boleh belajar daripada kisah ni. Selagi mana ada harapan, jangan sesekali berhenti berusaha. Kadang-kadang kita ni cuma perlu bertahan sikit je lagi. Sikit je lagi. Rasa macam tak boleh kan? Sikit je lagi. Sebabnya kita ni tak tahu bila pertolongan tu dan juga jalan keluar akan tiba. Jadi kami di Cungan FM Auni sendiri sentiasa doakan agar hari anda dimulakan dengan baik pada hari ini. Dan juga sama-samalah kita doakan agar hari seterusnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Cungan FM, mesra ceria.

0: Pagi Terengganu FM bersama dengan Auni Sayang Sok Mama masih lagi bersama dengan anda. 6.55 minit pagi.
1: Semasa dalam negara.
0: Ya, sedikitlah.
1: Semasa dalam negara.
0: Berkenaan dengan semasa dalam negara, Auni nak bawakan kepada anda ni kan, sejak kebelakangan ni semakin keraplah kita ni dengar berita tentang kes lemas sama ada di pantai, sungai, kolam mahupun kawasan kuari. Dan juga terbaru sebenarnya dua remaja yang juga sepupu dilaporkan lemas ketika mandi di sebuah kolam kuari di Sandakan tau. Jadinya perkara macam ni sepatutnya jadi peringatan juga kepada kita semua, khususnya untuk ibu bapa dan juga penjaga. Sebabnya musim-musim cuti sekolah macam ni, anak-anak memang suka sangat keluar dengan kawan-kawan kan? Jadi ambil tahulah ke mana mereka pergi dan juga pastikan mereka ni tidak mandi di kawasan yang berbahaya ataupun dilarang. Dan juga untuk adik-adik juga, jangan sesekali ambil mudah papan tanda amaran tau. Air yang ternampak tenang ni belum tentu lagi selamat untuk kita mandi dan sebagainya. Kita mungkin nampak permukaannya saja, tapi tak tahu apa yang ada di bawahnya. Jadinya ingat, keseronokan tu hanya sementara tapi keselamatan perlu sentiasa diutamakan. Pantau anak-anak, patuhi amaran dan sama-samalah kita elak tragedi yang tidak diingini ya. Jadi apa pun, terima kasih juga untuk sahabat kita T Siantan juga ada bersama dengan Auni pada pagi ni. Katanya happy holiday Conti for you Putri Auni, mesra ceria pagi, wishing you a successful Conti for this morning. Tak lupa juga sahabat kita Abi pun ada juga. Abi dalam perjalanan menuju destinasi tugasan awal hari ini, alhamdulillah, ke Masjid Felda Cerun Kemaman. Cerun Kemaman ada kuliah duha pada pagi ini. Moga dipermudah segala urusan Abi ya. Jadi apa pun, kita nak berehat dulu seketika sebabnya utama 7 pagi akan menyusul. Dan insyaAllah Auni akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus saja dengarkan kami, Ceria Pagi Terengganu FM.

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kena beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah. Sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni, kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar RM100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Ali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau selamat dan baik untuk kenderaan saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
5: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita. Lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
6: Saya menyambut baik lah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
0: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
7: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain telah menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketentuan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dalam perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Isan Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish sudah terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: pagi Cungan FM bersama dengan Auni sayang sok mau temani anda. Pejam celik dah masuk pagi yang baru, dah masuk bulan yang baru dah 1 Jun 2026. Sok pagi. Good morning untuk anda yang baru buka mata tu, yang dah siap sarapan tu, alhamdulillah kenyang perut pagi ni. Yang sedang memandu ke tempat kerja dan juga yang masih lagi menikmati cuti panjang bersama dengan keluarga. Apa juga aktiviti anda pada pagi ni? Untuk yang masih bercuti tu, nikmatilah waktu rehat sebaiknya. Yang dah kerja pula tu, tak apalah, jangan sedih-sedih. Don't be sad, okay? Jangan risaulah kalau semangat tu masih tertinggal atas bantal ke, ataupun masih berada di kampung halaman ke. Kita kutip semula perlahan-lahan pagi ni tau. Dan juga istimewa lah juga untuk sahabat-sahabat kita, tak lupa untuk kita raikan di Sabah dan Sarawak, selamat menyambut Hari Gawai, okay? Semoga sambutan kali ni membawa kegembiraan, kemeriahan dan juga kenangan indah bersama dengan keluarga tercinta. Kalau pagi ni mungkin ada terasa sedikit berat ke, nak balik semula kerja ke, fikir ya Allah esok nak kerja macam mana ni, risau dan tiba kan. Jangan biarlah ia menguasai seluruh hari anda. Kita mulakan pagi ni dengan satu senyuman, satu doa yang baik dan juga satu semangat yang baru. Ya, esok tu biarlah esok, yang hari ni kita raikan sebaiknya. Dan kita doakan semoga hari ini membawa sesuatu yang indah untuk diri kita, okay? Sama-sama dengarkan Cungan FM pada waktu ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar yang ini nak bawakan kepada anda, kita rentas dulu menerusi ruangan mutakhir pada pagi ini, di mana nak malu jumpa orang atau malu tak ada duit. Dan juga lagi dan lagi, di mana dua sepupu lemas ketika mandi kolam. Dan juga yang dapat Auni bawakan lagi kepada anda, kestabilan kesatuan rakyat kunci kekuatan Sarawak hadapi cabaran. Kita beralih ke ruangan seterusnya, di ruangan global pula, bukan naluri, hati GPS merpati, apa cerita ni? Dan juga rekod baharu, lebih 1,000 pendaki takluk Everest. Pulau tutup setiap Ahad. Dan juga 5 maut 3 hilang, bom perang dunia kedua meletup di timur Indonesia. Di ruangan sukan pula yang dapat Auni bawakan, di mana quartet 4x100 meter negara di tempat kelima Asia. Dan juga hari lahir Iga bertukar duka, kenapa ni? Dan juga PSG belum puas buru gelaran ketiga berturut-turut. Yang terakhir di ruangan hiburan pula yang dapat Auni bawakan, di mana besi panas tinggalkan parut di tangan Hisham. Dan juga lagi dan lagi, bukan dating, Fazli Yaakob Nafi ada hubungan istimewa dengan Datuk Sri Vida. Dan juga penonton mungkin marah, kecewa dan mungkin simpati. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Zara Zia, di mana keputusan besar diambil demi menyelamatkan keluarga, akhirnya bertukar menjadi titik hitam mencetuskan keretakan rumah tangga tanpa diduga. Okay? Jadi itu yang dapat Auni bawakan kepada anda.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini. Selepas ini, kita akan sama-sama aminkan bacaan doa harian pagi kita. Dan juga insyaAllah seperti biasa, 7.45 minit pagi, kita nak main permainan makna. Saat ni, semuanya selepas ini. Ceria pagi, Cungan FM.

0: positif pagi.
1: Ha, ini dia contoh-contoh ya, kita apa nama mengurus diri ya dan juga mengurus masa. So saya nak rumuskan di sini. Dalam kita nak mengurus diri ini, kita kena cari ya, kita kena urus diri kita, berdisiplin, buat benda ikut prioriti atau keutamaan ya. Jangan membuang masa. So urus diri untuk mengelakkan pencuri masa. Berbual-bual kosong di koridor ataupun apa nama di luar pejabat ya, terlampau banyak mengambil masa untuk di bilik air, di lain pula sambil buang air dia masukkan asap. Dia buang air tapi masukkan asap. Ini bangsa apa ni? Yang makan asap ialah jin, kata guru saya. Yang makan asap jin. Tapi ni ada orang Terengganu ni, dia buang air kat bilik air sambil masukkan asap dalam badannya. Tak faham sudahlah ya. Saya malas nak cakap lagi ya. Ni kalau itulah perangai anda, tapi jangan sampai mencuri masa terlalu panjang. Takut-takut nanti gaji yang kita terima ya, tidak halal sepenuhnya. Ini dia. So urus pencuri masa. Jangan terlampau banyak berbual ya. Kalau orang datang ke bilik kita, jangan duduk. Kalau kita masih banyak kerja ya, kita berdiri. Jadi kalau kita berdiri, orang datang tu pun tak duduk. Ya, mudah-mudahan dia datang ke bilik kita sebentar, 5 minit paling lama. Kalau tidak, kalau ajak berbual sampai setengah jam, dah kita mencuri masa. Sebab tak pandai mengurus diri dan mengurus pencuri masa.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Ya, bagi Jangan FM, terima kasih kerana terus dengarkan kami. Frekuensi kami 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Tak lupa juga di Kemaman 90.7, 96.2 di Situ Yonah Besut, Dungon 97.7 dan juga 88.9 MHz di Hulu Besut. Dan juga seawal pagi ni kita tengok, alhamdulillah, joong-joong je lagi, sejuk-sejuk je lagi dekat luar tu kan. Mungkin ada dah antara kita ni yang katanya cuti ni tak nak keluar rumah. Nak duduk dekat rumah aje. Sebabnya sepanjang bercuti tu asyik keluar je kan. Yelah, maklumlah, cuti-cuti ni memang banyak sangat aktiviti yang kita nak buat. Jadi mungkin hari ni sekadar berehat je kat rumah, masak-masak dengan family ataupun mungkin bersih-bersih rumah ke, nak renovate rumah ke, nak alih perabot tu kan. Nampak macam lama sangat je duduk situ nak alih lah. Banyak pula kerjaan dia duduk rumah pun. Okey, jadi apa pun, semoga dipermudah segala urusan anda pada pagi ini. Dan juga untuk permainan makna saat ni pada pagi ni, ni nak ajak si awak kita untuk bina ayat. Guna perkataan logat Terengganu. Perkataan logat Terengganu kita pada pagi ni dah hustarang. Itulah logat dia, ya. Perkataan dia pada pagi ni dah hustarang. Kita nak tahulah gana si awak kita, sahabat-sahabat kita, sayang-sayang kita pagi ni bina ayat 7.45 minit pagi nanti. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Carriage.
1: Maknanya Zat ni cakap benda panjang-panjang lengur.
2: Macam biasalah, ia mari pulak 7.45 minit pagi ni. Selamat pagi orang Terengganu kita. Tu dia, okay. Dan juga seperti biasalah, 7.45 minit pagi, kita ada permainan makna saat ni. Kita nak ajak saing-saing kita bina ayat pada pagi ni. Apa kata alorak Terengganu dia, Dahus Tarang. Lagu mana nak dengar ayat daripada saing-saing kita pada pagi ni? Jadinya banyak platform Auni sediakan untuk anda. Antaranya kita ada WhatsApp Cenggan FM 0103446632. Ataupun nak dengar sendirilah ayat lagu mana kita nak dengar, kita nak kecek, kita nak cakap dengan saing-saing kita pagi ni. 0962353330 juga 0962383330. Tapi tak lupa juga untuk sahabat kita yang ada seawal pagi menerusi live TikTok Cenggan FM _. Kita ada Isa Dungon, kita ada Arif, kita ada Khairul Ridwan, Tazali. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga untuk sahabat kita, Tok Mi pun ada tadi. Ramli Lazim, Piko pun ada juga ni. Muhammad Sarul, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Boleh terus hantar WhatsApp pada kita dah. Sekali lagi 0103446632. Dahus Tarang, makna saat ni dia pagi ni. Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ani.
2: Kak Ani ke ni? Ke Kak Amah ni? Kak Amah. Selamat pagi Kak Amah. Makan tak lagi?
3: Baru makan goreng pisang ni.
2: Oh, sedap sangat. Makan goreng pisang sutil je ke ada banyak?
3: Banyak juga semalam goreng banyak. Malam lepas tu dah habis. Malam lepas tu tadi masuk dalam air fryer makan je
2: lah. Oh, tu dia masuk dalam air fryer terus. Mudah-mudah je kita leni kan. Okey, baik. Mana saat ni pagi ni? Kak Amah, gua mana ayat dia?
3: Dapat ni?
2: Dahus Tarang.
3: Oh, tak tahu.
2: Bukan orang ni tak tahu.
3: Tak tahu Tarang baru. Ingat aku buat benda.
2: Rupa-rupanya makan goreng pisang.
3: Boleh lah, tidak terlaku ada baru bergoreng tu.
2: Aduh, dah boleh lah kalau atur rambut nak tengok juga rana tu. Terima kasih banyak deh Kak Amah deh.
3: Okey, selamat air raya ni.
2: Selamat air raya juga untuk Kak Amah. Terima kasih banyak.
3: Tak ada lah, kita raya tahun depan lah pulak. Kalau panjang umum

0: Okay, gigi tau.
1: Bergema, saya lari.
0: Kita lari-larilah dulu. Okay, dah sekarang warna ayat dia mana saat ni ni, Kak Aje?
1: Tak tahu sekarang, mudah apa sehat. Kalau aku tahu sehat, aku pergi tengok, jangan-jengok mu. Kebak-kebak, dah aku nak kaboy.
0: Sungguh, awak ke nak ke larak, baru nak pergi nak kaboy ni kita ni.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih banyak Kak Aje deh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ada lagi sahabat kita Mekna Bukit Dimang. Dia kata dah haus tagang sebelum rumah pindah. Pas nak buat kerana dia pindah tahu-tahu tak ada orang duduk rumah. Janganlah. Okey, baik. Kita ada lagi komen daripada sahabat kita. Kita ada siapa ni? Khairul Ridwan. Bila mutuna dah haus tagang ber. Nawak gana dia menyembunyikan pertunangannya. Nanti bila kahwin nanti jemput lah, tahu-tahu ada kad. Macam tu. Okey, baik. Kita ada siapa lagi ni? Sahabat kita ni, menerusi WhatsApp Cungan FM. Zapaka, dia kata, awak sekarang bagoh kita bila masanya. Awak bini dua pulaknya. Gitu deh. Kita tak tahu, kita tahu-tahu ada. Risau kakak. Okey, baik. Kita nak terima lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Pojak.
0: Pojak. Makan tak lagi, Pojak?
2: Baru dah makan.
0: Makan benda tu?
2: Nasi goreng dengan kepul ekor.
0: Jadi ayam dia. Air kena ada combo yang sesuai.
2: Air melu.
0: Jadi dah rasa ceria dah bahagi Pojak ni kalau makan sedap kok. Okey, mana saat ni pagi ni, Pojak?
2: Oh, minta maaf banyak mai dah tahu Instagram masuk pita pun ni. Orang tu pun ada orang kabur.
0: Rasa macam sungguh rasa. Alah, ayat dia juga. Terima kasih banyak, Pak Ajar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Baik, kita ada sahabat kita Pak Bedungo ni hantarkan rakaman nota suara.
3: Dok tahu Instagram baru mun nikah dah. Mudah jemput dah aku tau.
0: Tu dia. Nak buat gana mungkin jemputan dia tu. Ia buat sikit-sikit je tak apalah. Kita bersangka baik lah dek. Kita ada sahabat kita 7253 juga ni. Dia kata mudah sampai tanya. Aku dah haus sekarang. Mula letak duana kapok mu. Tak tahu letak mana. Barang-barang yang orang lain tak tahu letak mana. Jangan tanya kita. Tu dia. Okey, baik. Kita ada Yati pada meeting ni. Tahu sekarang merebah motor masuk hospital. Rana-rana pun kalau dok tahu tu pun kita doa molek lah ke sayang-sayang kita lah. Ni siapa ni? Mak Ani ni menikah bila? Tahu sekarang bagoh Mak Ani. Mak Ani kena tahu ni. Mak Ani nak kalau orang kapung kahwin ni. Mak Ani memang biasa dijemput. Okey, baik. Kita dah terima lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum ni. Selamat pagi.
0: Selamat Raya. Siapa tu?
4: Mas 14 kat sini.
0: Mas 14 di sana. Auni di sini. Yeah. Macam mana ayat kita pagi ni?
4: Aku dah start lah. Mereka rumah aku. Kabar wawan lagi.
0: Tahu-tahu ketuk pintu ada depan rumah.
4: Kita
0: pergi gaya. Kita naling kita. Dok-dok nak kucai ke kawan tu. Adulah. Terima kasih banyak, Mas.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ambil seorang lagi lah deh. Pemanggil di talian pagi ni. Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Ani.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak Ani ni.
0: Kak Ani apa khabar, Kak Ani?
5: Alhamdulillah.
0: Hari ni menu ni
5: berkabar.
0: Khabar baik, alhamdulillah. Nak tanya Kak Ani, menu guana? Menu ada daging lagi ke hari ni?
5: Daging ada, hari tak buat lagi lah. Sebab nak makan sarang, dah nak puasa hari ni.
0: Puasa. Alhamdulillah. Buka kek kita tahu dah ke nak masak benda apa tu?
5: Nak masuk sup daging ajak-ajak.
0: Sup daging tu. Sedap. Sungguh rasa dengan nasi-nasi panah tu kan.
5: Makan roti tak apa dah ni.
0: Sungguh. Tu dia. Okey, ayat ni kau mana Kak Ani pagi ni?
5: Ayat gini. Kedah tu sekarang menunggu rupa. Mudah ajak aku hati. Allah, mudah lalu.
0: Dah lalu gigi pun. Kau ada lupa, kau lupa tu. Ajaklah kita ni.
5: Ajak orang seorang.
0: Janganlah kita wahid derak. Tu dia. Terima kasih banyak Kak Ani.
5: Ya, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada juga Isa Dungung ni. Ada kata dah sekarang di jauh ni nak berapa K like pagi ni. Marilah kita tap screen banyak-banyak pagi ni deh. Ramah yang tengok Auni pagi ni tu. mari kita penuhkan, kita memeriahkan lagi live TikTok.

0: Dengan FM underscore. Okey, baik, kita ada Mi Samak Jongok Batu ni. Ah, tak tahu setengah baru hau ni berhi nasi kandar juga peramba gitu. Oh, lah kita berahi lah nasi kandarnya. Kuah kena banjir. Baru sur. Okey, baik. Terima kasih untuk Mi Samak. Ambil seorang lagi lah pemanggil kita pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, ayah. Ni ayah long ke ni?
1: Ayah Haji.
0: Ayah Haji. Ya Allah, Ayah Haji. Selamat pagi, Ayah Haji. Lama tak dengar suara Ayah Haji.
1: Selamat pagi, selamat Ayah
0: Haji. Selamat air raya juga. Macam mana Rebang baru ni? Beres dok belaka?
1: Baru ni orang lain ramai Rebang, kita dok Rebang.
0: Tapi adalah dapat dari orang kampung tu?
1: Oh, banyak lagi.
0: Oh, banyak tu. Kek-kek Ayah Haji numih nukang dapur kek-kek tu. Janganlah. Okey, baik. Rana Ayah Haji, ayat kita pagi ni.
1: Lama nak ingat sarang Pak Arung di Mekoh.
0: Allah, pandu ingat dah kita dah apa, kita doalah ke kawan Ayah Haji tu deh.
1: Okey.
0: Gitu. Terima kasih banyak Ayah Haji. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, bye. Terima kasih untuk kawan-kawan kita, sayang-sayang kita yang bina ayah pada pagi ni sedap-sedap belaka. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang mencuba dan juga yang belum lagi sempat mencuba. Tak apa, jangan risau. Sebabnya setiap hari kita ada permainan makna saat ini 7.45 minit pagi. Dan juga insyaAllah selepas ini kita akan sama-sama ikuti berita Terengganu FM. Dan Auni akan kembali lagi temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi Terengganu FM.
2: Makna saat ini. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.